beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika

0: กันก่อน
1: betul banget sih pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia negeri kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: From Patere Risa Marinda, Gusum Bahambat. Kali ini masih ngawannya tamgalanya sambil beraktivitas jual, sambil sahapan ya Bu Sombo. Pagi kali ini Mbok Putri mau ajak Etam Gialanya ngobrol-ngobrol ya di Halo Beno Etam. Kali ini nih lebih lekat apa ya dengan kehidupan kita sehari-hari lah Bu Sombo ya. Amun kita berada di tempat umum sering benih kita temui Bu Sombo ya. Pernah di nih Etam Gialanya pas lagi asiknya makan ya biasanya di warung atau sambil nunggu kendaraan ojol ya Bu Sombo, atau lagi jalan-jalan di taman tiba-tiba nih ya ada orang yang push alias merokok ya Bu Sembo di dekat kita nih Bu Sembo. Dan Etam Gialanya perasaannya tiga apa nih? Biasanya ada yang biasa-biasa maha, tapi ada juga yang merasa terganggu. Nah menurut Etam ya Bu Sembo, perlu di sih kiranya nih ya disediakan ruangan khusus untuk merokok ya di tempat umum Bu Sembo. Dan amun di satu sisi kita bisa lihat merokok ini kan adalah pilihan pribadi ya orang-orang dewasa tentunya, tapi di sisi lain Bu Sembo ada juga hak orang-orang yang di merokok ya untuk menghirup udara yang bersih dan juga sehat. Nah ini banyak ini ya pro kontranya juga sih sebenarnya Bu Sombo, tapi kita juga harus bijak ya untuk menangani itu semua. Tidak boleh marah-marah sorang tegak itu Bu Sombo, karena itu juga banyak ya tempat tegak bandara, stasiun atau kantor ya Bu Sombo, bahkan sampai pusat perbelanjaan itu sudah mulai menyediakan yang namanya smoking area alias tempat khusus merokok ya, supaya kedua kepentingan tadi itu bisa berjalan berdampingan. Jadi yang kebutuhannya memang pilihannya tuh merokok, ada ruangan khususnya ya, dan orang yang di merokok ruang udaranya masih tetap terjaga. Nah menurut Etam di adah kita nih perlu diisi Bu Sombo ruangan khusus tega itu. Boleh gabungan sama Mbok Putri ya lewat telepon atau juga lewat WhatsApp. Kita bekasahan ya. Ini ada lagi ada tamu pertama ya di Halo Beno Etam. Siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam Bu. Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Su.
1: Ya. Mbok Putri, ini yang menarik karena saya tidak suka dengan asap rokok.
0: Nah, jadi menurut Bu Sumamat nih perlu nih ada ruangan khusus gesan bubuhan yang merokok nih, Bu Su.
1: Jadi, Mbok ya, saya Mbok bukannya sombong, dia dikira saya pembualan, Mbok. Pembohong. Saya kan ya pernah ya, Mbok, ke Singapura tuh, Mbok. Jadi Mbok orangnya berjalan, Mbok, laju, Mbok. Kelinding-kelindingan ini saya kemana orang nih? Jadi mau laju-laju tuh, Mbok. Sekali Mbok saya lihat, oh di sini Bang. Kan di Singapura itu kan ada tempat khusus untuk merokok, Mbok.
0: Iya, memang.
1: Jadi Mbok di pinggir jalan tuh, Mbok. Jadi Mbok ada bundaran kayak itu, Mbok, ya. Habis merokok tuh, Mbok, buangnya di situ.

0: tiba-tiba balapan kayak itu merokok tuh, Mbok, buang situ buang. Makanya kan waktu saya ke situ, Mbok, dia ada orang tuh merokok di jalanan itu, Mbok. Karena sangat ketat itu peraturannya, setiap orang yang ketahuan merokok tuh, Mbok, karena ada CCTV. Itu pasti dipanggil. Jadi Bunji Mbok Putri tadi kan ada tempat khusus di Indonesia, bagus, Mbok, tapi di bandara, Mbok, yo. Saya lihat di Bandara Juanda Surabaya itu, Mbok, yo. Biasanya orang ini kok berpuluh-puluh tuh di dalam semua, merokok tuh.
1: Iya, biasa sambil nunggu.
0: Jadi biasanya orang ini, aduh, hai, kok mau-maunya dalam situ tuh kok, ya orang merokok lah, Mbok, yo. Jadi mulai mun saya, mulai kalau orang sudah tuh samping saya tuh merokok, mulai saya karena kesah, Mbok. Amun sudah suar apa namanya nyancarang tuh kan pasti uap dari sumur tuh kan keluar tuh, Mbok. Mau mulai tapi jauh tuh, Mbok. Tapi yang merokok, saya tuh paling aduh susah bang saya tuh peka dengan rokok. Tapi ini karena alia rindi cuma, Mbok, cuman disuka mulai paling anti itu kan, Mbok.
1: Tapi jadi, lagi mulai kita nih merokok juga, busu.
0: Itu Mbok, di mau paling anti itu deh, Mbok. Tapi yang di merokok tuh saya aja mulai, kalau almarhum bapak itu ya merokok. Tapi selama merokok itu kan di apa apa tidak 100 umur sudah tuh, Mbok, kuat merokok mulai, sampai saya ke Madura saya belikan rokok sama ke Madura tuh, Mbok. Sampai sudah ada apa meninggal kan masih bersisa, jadi ada saya nanu menghisapnya tuh, bapak asli itu kan. Nah jadi mulai kembali itu mulai saya pernah, Mbok, yo, ada bukan saya deplot ke kolektor, Mbok, yo, disuruh lagi ke anu ke tempat hiburan malam. Waktu itu kan rapihakan, Mbok, karena tempat hiburan cari kawan saya tuh, Mbok, yang saya ancarkan tuh 10 menit aja, Mbok, nggak sampai kali. Begitu saya mulang tuh, Mbok, kan bahasa pul, Mbok, yo, mungkin angka itu mungkin 30 lah siangnya tuh, karena di daerah mana tuh, yo, kayaknya dari Ilir. Begitu mulang tuh, Mbok, di parkir, waduh, saya saya tuh, Mbok, jam 10 malam tuh mendi lagi, Mbok. Saking saya cium kaos kaki saya tuh, saya bau sampai ke sini nih. Namanya mengorek dalam hidung nih, Mbok, membersihkan tuh, Mbok. Karena cepet-cepet baunya, Mbok. Ah, ini saya. Nah, jadi, Mbok, yo, saya pernah, Mbok, ada dua bank, Mbok, bank besar tuh, yo, bank pemerintah yang besar dia. Jadi nganteri, Mbok, nganteri, Mbok. Ada yang merokok. Nah, rokoknya itu kan padat, Mbok, baunya tuh, Mbok. Jadi saya cari yang mana merokok tuh. Tolong rokoknya dimatikan. Loh, itu hak saya merokok, ya. Mbok, namanya Mamat, Mbok, saya lawani terus. Memang sampai entah kan tidak ada larangan, tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi ini bahasa. Jadi kan baunya kemana-mana. Jadi mau Taylor tuh saya tanya, ada bau cium rokok kah? Ada, Pak, pusing banget. Nah, saya tanya satu-satu. Jadi misalnya kalau memang saudara itu anu peduli dengan lingkungan dengan asap rokok, ya keluarlah dimatikan. Nah, jadi saya tidak matikan, ya sudah. Jadi datang satpam, Boy, Pak, memang tidak ada tulisan. Cuman betul bapak ini bilang, ya kalau bisa dimatikan. Ada, Boy, yang anu sering servis lewat, tolong matikan. Loh, itu yang merokok punya kan? Itu yang buang. Nah, itu tepat itu. Sekalinya, Boy, mau di mau buang. Tiga kita mau tiga mana mau ada orang merokok di dalam ruangan bank lah, Boy, sebesar itu, Boy. Karena hasilnya kan asal sentral itu, Boy, kemana-mana baunya, Boy. Nah, itu. Jadi kita mau harus berani negur. Jadi, Mbok, yo, saya di lampu merah, Mbok, yo. Jadi pas stop, Mbok, orang merokok, saya tegur. Jadi kamu tidak bisa, ya, kalau ngelawan saya, oke, kita berargumentasi kan. Ada undang-undang yang tidak dibolehkan untuk merokok di jalan.
1: Nah, terpegat. Iya. Halo, pagi ini Bu Putri, ini ya, kalau angkat telepon pasti terpegat-terpegat terus ya, Bu Sombok, ya. Sedih bener, ya Allah. Iya, lo, Busu, lanjut lagi, Busu.
0: Jadi mulai di jalan kan, Bu, ya. Kalau saudara keberatan, kita ke polisi, tidak masalah. Dia majunya, Bu. Nah, mau buang silakan, tidak buang, tidak apa-apa. Karena undang-undang itu takut orang yang di belakang kena ini debunya abu rokok kan. Itu ada undang-undangnya tuh. Jadi ya, saya mau kalau sudah rokok tuh, mohon maaf bang dengan yang merokok, ya. Jadi kalau merokok tuh ya artinya tahu-tahu diri lah, Mbok. Ini keras sih peringatan saya, Mbok. Karena, Mbok, orang tuh banyak yang di merokok kan, itu yang dihormati suaranya. Kira-kira Mbok Putri cocok di, Mbok. pendidikan di apalagi di RR itu kan Mbak yo. Desa Mat itu kan, oh ini anu bebas rokok nih di dalam sini tuh. Dia ada yang merokok, tapi yang merokok kan mungkin di luar. Jadi ada Mbak perusahaan Mbak yo. Di depan ini Mbak. Apa bisa sebut PT-nya terus itu ini nah sawit terbesar Mbak. Besar sawitnya itu Mbak karena almarhum itu kawan saya juga anaknya Mbak. Jadi mau kita di Gang Bedayan itu Mbak yo, kita melihat orang tuh sepanjang Gang Bedayan itu ada yang kipas, kipus dengan rokok itu Mbak. Nah itu karena tidak dibolehkan oleh bosnya merokok di area kantor itu, makanya mereka keluar. Tapi Mbak yang di Pamopang. Jadi saya jadi jual negur, boleh saya diam aja karena kan itu udah kebebasan kita merokok kan. Nah, jadi merokok tuh ada yang duduk, ada yang jongkok. Jadi kasihan dia Pang, namanya orang merokok ini mulai berat sudah. Karena nikotinnya itu kan mengandungan loh Mbok. Nikotin mengandung apa tuh Mbok? Yo, kandu Mbok. Jadi susah untuk dilupakan. Saya ini Mbok ya, ada orang merokok Mbok. Kena setruk kan. Jadi sebenarnya gini Mbok, berapa buku sehari kan? Ini saya Mbok, 4 nih Mbok, dengan tangannya 4 nih. Kan isinya 16 tuh. Nah, jadi gue setruknya Mbok. Habis itu saya tanyain, masih merokok kah? Gak ada lagi Jar. Jadi Mbok, ada lagi sampai 8 ring yang dipasang tuh Mbok. Ya karena rokok. Karena kan nikotin itu Mbok merusak segala lini dalam tubuh. Beh, mabuk semamat bagi ahli-ahli yang carang masalah rokok. Kesehatan ya memang Mbok. Karena saya anti rokok Mbok. Nah itu Mbok. Jadi kalau pemerintahnya kota Samarinda, wali kota atau wakil wali kota ya, yang apa gubernur, ya sowan lah mungkin untuk menyiapkan tidak merokok di tempat-tempat yang apa namanya tegak warung, tegak mana, tegak yang diboleh lah di tempat umum maksudnya tembok. Karena mau yang saya itu mau ya ngopi mau ya, mau sudah ada yang merokok lah. Saya ada di Juanda mau ya, nih jadi nyaman kopinya. Begitu saya lihat timu ya. Kipas-kipas rokok, wah gue saya di pinggir jalan ya jadi ini bawa asapnya, apalagi duduk situ.
1: Iya.
0: Nanti Mbok.
1: Jadi nah. Boleh, berarti penting nih ya ada ruangan khusus buannya merokok berarti ya?
0: Ya ada Mbok, jadi disiapkan.
1: Enggak, pada... menurut Busu nih perlu di ruangannya tuh ada biar bubuan
0: oh,
1: di.
0: Oh perlu Mbok,
1: itu dia. Perlu ya berarti ya.
0: Bau sengkokok misalnya Mbok. Bau sengkokok, mau rokok tuh, ya udah Mbok ya, mohon maaf yang merokok ya. Merokoklah di tempat yang apa ditentukan. Jangan sampai orang itu terganggu dengan asap rokokmu.
1: Siap.
0: Begitu ya. Terima kasih. Karena nih Mbok, saya itu paling peduli dengan rokok tuh. Bisa sampai berkiling-kiling kepala saya nih Mbok. Enak henti rokok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bekasan memang ruangan khusus ya Bu Sumbo itu amunnya bisa ada juga di odah kita Bu Sumbo ya. Karena bercermin juga banyaknya orang-orang yang di merokok ya, alias perokok pasif ya tadi tegak yang orang-orang biasa di ruangan ber-AC ya Bu Sumbo. Sebenarnya dia ada aturan tegak apa? Cuma ya Bu Sumbo, ruangan ber-AC itu biasanya kenapa banyak orang di merokok dalam ruangan tegak itu karena AC itu sebenarnya nih kalau menyaring zat berbahaya dari asap rokok tadi itu Bu Sumbo yo, dan baunya tuh kadang bisa menempel lebih lama. Nah itu pun juga akhirnya membahayakan buat perokok pasif Bu Sumbo, biasanya bini-binian ya Bu Sumbo. Nah itu dia, apalagi yang begawi di dalam ruangannya ya. Jadi apa ya, takut-takut ya Bu Sumbo untuk terkena gangguan pernapasan, dan ini hitungannya berbahaya ya Bu Sumbo karena kan banyak ribuan zat kimia yang termasuk di dalam satu batang hajat Bu Sumbo ya, termasuk nikotinnya, ada tarnya, ada juga karbon monoksidanya tadi itu Bu Sumbo ya, dan itu semua di kalau terlihat sebenarnya ya Bu Sumbo dari asap-asap putihnya yang ada ini. Kita menyapa lagi dari siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam. Ini Bu Suago nih.
2: Ini Bu Suago dari Sibulu nih.
1: Iya Bu Suago, ini suaranya beda.
2: Beda sama Bu Sumbo cerak.
1: Hampir mirip tapi ada pembedanya nih. Tahu gak pembedanya apa leh?
2: Busu Ago nih Mbak Bo. Kalau orang pijat di rumah Busu Ago nih suruh dimasikan rokok tuh Bo.
1: Iya kak.
2: Sebabnya Busu Ago nih di orang merokok itu napas susah.
1: Iya jadi tapi Bahari masih lagi muda kita merokok nih.
2: Merokok juga.
1: Merokok juga tapi ampihnya nih pas umur berapa nih?
2: Merokok lagi.
1: Kenapa alasannya jadi kita berhenti nih?
2: apa begini kan dari badan rokok belikan bini gula.
1: Mantap ini dia. Bibit-bibit lelaki sejati weh. Nikmati masa ya. Muda pas bubini sudah hayo.
2: Pokoknya benehan itu Abu Sumamat kali itu. Merokok itu anu lawannya punya kejantung orang banyak merokok tuh.
1: Tapi busu kan kita nih bekasan amunnya bubuhan yang masih di kawal lepas nih. Perlu di ruangan khusus gesan bubuhannya atau merokok busu di ruang umum.
2: Oh, tuh.
1: Perlu ya.
2: Ya orang merokok nih kan. Bila nom rokok tuh pahit leher kita tuh. Kalau musuh agok nih, kalau orang pikir di rumah musuh agok nih, kalau orang merokok suruh matikan tuh, nom rokok di luar.
1: Di luar sekalian jauh aja tiga tuh ya.
2: Sebab musuh agok nih gak tahan lagi merokok.
1: Pusing tiga itu kah?
2: Iya, musuh agok nih kan sering pikir di rumah musuh agok nih kan. Juga rumah kita merokok di luar aja dia tuh kan. Nggak boleh di dalam. Sebabnya anak saya, istri saya, cucu saya nggak mau mencium rokok itu.
1: Nggak nyaman tadi tuh.
2: Nyaman. Kalau bisa misalkan tuh sehari ini 3 bungkus, 4 bungkus susu misalkan tuh rokok.
1: Abun kau bungkusnya jadi hisap.
2: Iya tuh. Jadi misalkan ngebedin dengar juga radionya kan.
1: Iya.
2: Ketembus bilangnya.
1: Nah, semoga tuh mendengar juga.
2: Iya tuh, supaya berhenti merokok kan. Itu aja Mbak Fitri.
1: Iya, makasih Bu Sago.
2: Buat Bu Sumamat, Bu Alo, buat Bu Sumamat sama Bu Sumikrani.
1: Iya.
2: Sama Mbak Putri, selamat bertugas, lanjut semua rezekinya. Ini ada lagi nih Mbak Putri. Iya dong, iya pantun umur-umur tuh Mbak Putri. Ini kan umur-umur ular seno.
1: Cakep.
2: Apa namanya lu? Umur-umur ular seno tuh. Terima kasih no. Ya bilang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya Bu Sumboyo mau itu yang masih aktif atau undi, ya kita sama-sama ini ya, apa sadar pada diri seorang Bu Sombok ya. Tiga Bu Sago ya juga jadi salah satu contoh dulunya Bahar itu apa sudah merokok tapi sekarang sudah ndik lagi Bu Sombok ya. Ini ada lagi tamu kita menyapa ya. Selamat hambat salam budaya.
3: Selamat salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi itu jelas jangan Mbak Putri mati lampu Mbak Putri.
1: Ya Allah mati lampu kak, kasihannya leh.
3: Tapi sudah hidup aja tuh anu Bu Sumamat turun aku nih dengar. Aku tadi nelfon ke Sago itu anu Bu Sumamat masuk. Oh iya kak.
1: Oh iya kak.
3: Ini temannya masalah apa Mbak?
1: Kita berkesahan Bu Su. Kan banyak juga nih orang-orang merokok. Tapi kita sebenarnya merokok nih Bu Su.
3: Merokok dong tapi sekadarnya aja merokok Mbak Putri.
1: Nah,
3: Bu Sumamat itu habis giginya bekas merokok.
1: Astaga. Nah, jadi kan anu nih Bu Su, kan tadi ada dari tim yang di merokok sama kita yang masih merokok. Perlu nih kiranya nih kita nih diberikan ruangan khusus untuk merokok di tempat umum tuh Bu Su.
3: Kalau bisa itu tidak boleh anu Mbak Putri ya.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Ya itu kan kesian kalau kena asapnya itu kan yang bagi orang lagi mengandung ya kan itu tidak boleh cuma asap apa itu Mbak Putri kan. Aku ini tahu juga Mbak asal ngomong aja.
1: Jadi amunnya kita anu terpisah ruangannya memang khusus bubuhannya merokok hanya tiga itu disediakan asbak tempat duduknya biasanya baru mun bubuhannya lagi makan yang di apa di boleh kena asap rokok tiga ibu-ibu hamil tuh harus dipisahkan busu boleh ndik kira-kira menurut busu nih disediakan ruangan aja ndik masalah kah?
3: Jadi masalah juga baju aja disediakan ruang
1: iya
3: itu.
1: Iya
3: ya kan disediakan asbak
1: iya
3: kan? Tapi tahu diri lah sebagai merokok sebagai yang merokok ini kan tahu diri jangan wenangnya jangan no smoking tetap aja merokok kan ada kan tuh no smoking ya kan jangan banyak Dulu no smoking itu kan kalau ngomongkan no smoking kan dia ngomong. Tapi orang Indonesia ini pakai tuh anu mbok.
1: Iya, ndek tahu bahasa Inggris. Harusnya ndek boleh merokok tulisannya tiga itu. Jangan no smoking.
3: Aku kan dan ndek tahu kan buka panjang mbok.
1: Itu sudah.
3: SKL kan ada no smoking tetap aja nih. Aku enggak juga. Kalau nggak senang, yang berhenti kan itu prinsip aku. Aku namanya kerja ini, mbak. Misalnya nggak paling 3 bulan berhenti. 3 bulan berhenti. Ukuran minyak berkena di handi, di total itu. Aku macam itu nggak pernah dipakai. Tulisan di sumur-sumur itu kan, nge-smoking, berpukung, merokok nih, lari ke pedang nipah dulu.
1: Oh, tanya itu.
3: Ya ini mbak kukurangi sudah merokok, ya kan jantung jaga, ya kan?
1: Iya, betul itu.
3: Sebungkus tuh jadi 3-4 hari mbak, ya kan? Habis makan aja mbak yang penting mbak, tapi nggak bisa kehilangkan mbak. Nggak tahu lah, harus bisa mbak, ya kan jaga kesehatan.
1: Iya,
3: ya,
1: pelan-pelan tapi pasti itu kalau busuk.
3: Pasti, ya kan? Aku dulu mbak kalau nggak ada rokok. Ngomel mbak gara-gara buta, ini kan buta.
1: Jadi rokok temannya, kiasa nih.
3: Jadi mbak, aku kan anu operasi mata ini mbak ya. Nah, jangan sampai merokok sama dokter ini. Kata, cah pulang dong merokok mbak, berpukung ke istri mbak. Akhirnya benih bang dokter, gak boleh merokok, ya kan? Ada tulis, aku lupa membaca mbak, namanya buta huruf, ya kan mbak? Mandi jangan anu, ini mbak habis operasi mbak, seminggu aku mbak. Air dalam banjir mau nyelam supaya cepat melihat kan mbak airnya macam ini mbak putihnya lagi.
1: Tiga itu inilah hasilnya karena didengarkan dokter.
3: Benehan bang dokter itu mandi dan dayung yang berat-berat kurang gak mbak. Oke namanya gitu airnya apa mbak. Sampai gagal maning mbak.
1: Nah itu berarti apa bisa jadi pelajaran lah ya Bu sebagai pengalaman ya.
3: Bagi yang pendengar ini dahan aja kan jangan ini aku sebagai contoh yang dipakai anu dokter itu kan dipakai. Padahal mbak dulu mataku tuh mesti melihat. Mungkin gak diterang lagi aku mau operasi mbak di proses penggarong itu mbak kiri kanan. Pertama mbak operasi yang gratis itu kan mbak ya.
1: Iya.
3: Nah, aku kan ada PJS.
1: PJS,
3: Tapi mbak aku ndak ke ini rumah sakit Samarinda, apa namanya itu nah. Apa,
1: rumah sakit matanya tuh ya.
3: Apa namanya tuh ya?
1: Smek biasanya.
3: Itu, rumah sakit Samarinda itu.
1: Iya.
3: Tapi ndak boleh pakai PJS. Anu, ketika negara mbak itu. Ya semes mbak, rumah sakit semes. Jadi harus kita dulu. Di situ mbak sebuting mata mbak dulu 13 juta sebuting mata.
1: Tiga itu.
3: Pokoknya bisa ndak bisa tetap hilang di 13 juta itu. Jaganya ndak bisa melihat tarik lagi ndak apa-apa ya mbak ya. Nah ini tetap hilang. Jadi kalau apa ini gagal, kalau gagal maksudku kembali ndak apa-apa ya kan.
1: Iya.
3: Nah ini tetap hilang hangus. Jadi ada orang merasakan mbak. Anu mbak melihat mau operasi di anu tuh di semes itu mau orang kiram. Aku semua tuh berhasilnya mbak. Ini pakai PJS merasakan tapi nya anu apa namanya tuh mbak apa ya namanya tuh harus apa ya harus di daerah Samarinda juga anu mbaknya ada keluarga situ mbak.
1: Itu
3: kesannya mbak, jadi merokok ini mbak belanya mata merokok ini anu juga. Jadi itu pasti jangan merokok bilang dokter ya kan tetap merokok. Akhirnya apa bangku mbak biar aja sudah anu namanya habis makan ini mbak ya merokok tapi wajah ini kan didapat lagi dulu mbak sehari sebungkus
1: ya ampun
3: harus bungkus.
1: Kencang lah busuk. Sehari sebungkus.
3: Masa matanya lagi mbak ya, enggak ibaratnya itu enggak anu mbak, enggak perkatasi sudah busuk-busuk ini mbak ya. Tapi kudengar-dengar ada gabungan di radio, ada orang di melihat dia macam ini, wah semangat hidup lagi, bangkit semangat tuh mbak. Wah menelpon busuk Ago, udah aja dengar busuk Ago ini nomornya ini. Alhamdulillah, oh ini orangnya ini, oh iya. Sekarangnya banyak juga yang nona netra mbak Samarinda bisa disebut-sebut mbak ya.
1: Iya.
3: Jadi itu bangkit musim misran ini dengar Cuma busuk misalnya niram saya, apa ya, pisang talas niram sari, mbak.
1: Apa tuh?
3: Kebanyakan ditiram, kada mencari. Kalau busuk agak itu, mbak, kelebihannya banyak. Bisa bisa membaiki kipas angin, bisa ngukut orang, mbak, dengan busuk agak itu, mbak. Bisa mengolah kupur, mbak. Iya, itu, bola, bisa mengolah kupurnya, mbak. Itu kalau busuk misalkan ini, mbak, tiram sari, pisang talas.
1: Apakah itu?
3: Nah, kebanyakan tiram, makan deras.
1: Itu sudah gawiannya, makan goreng.
3: Enggak apa-apa ya, itu masalah kok itu ya tahu diri kalau ada yang tahu kalau itu kan yang sekarang kalau bisa kalau kok itu kalau perlu ditutup aja sudah, Mbok.
1: Nah, ditutup aja ya mun perlu ya. Jadi ini menukar lagi sudah busu ampi tabung aja pitisnya.
3: Tabung aja pitisnya. Pokoknya dosa lanjut kalau bisa anu
1: apa?
3: Agen tutup sudah. Kok uang ini mbak mahal 18.000 mbak.
1: Loh curhat nih namanya.
3: Mati Belanda mbak, mati Belanda. Kalau bisanya kok ini kalau bisa diturunkan gitu, nah dahan aja dengar anu kan.
1: Amun diturunkan nukar lagi busu sehari bisa 4 bungkus lagi.
3: Iya mbak, ada kok murah tapi tidak ada kertas yang 11.000 itu mbak. Ada mbak dulu kawanku juga makan tembakau, aku mbak ya 5 lempeng juga makan tuh, jadi gulungannya iya tembakau, tau kan tembakau?
1: Tahu.
3: Nah itu nyugi aku mbak, kayak orang jayak nyugi banyak-banyak dipakai kertas, anu tembakonya aja aku masukkan ke dalam mulut mbak, puas rasanya mbak.
1: Busu ay jawa behimat busu ay.
3: Itu jangan aku ngeliat aku kan pernah kumpul sama Ngendaya yo mbok yo di wahal sana sama amung itu jadi kulihat mai enak kan anu tembakau kita masukkan gitu jadi tahu iya gigi kuat juga belanya tembakau aja itu Ngendaya itu nyugi namanya kan anu jadi aku kumpul itu jadi aku nurutin juga mbak oh iya nyaman juga sekali mbok tembakau itu muntah.
1: Ya Allah, hai, jangan dah lagi dah. Ampi dah, ampi. Cukup menyantap aja sebuting.
3: Iya, itu aja mbak, baik-baik.
1: Iya.
3: Dan mbak putus sehat, sebelajaan.
1: Amin, busu jiwa.
3: Sama mbak, itu mbak curhatan apa.
1: Iya.
3: Kalau ada jarumku patah, ya kan mbak, ya?
1: Betul.
3: Jangan simpan di dalam peti.
1: Iya.
3: Kalau busu misal punya salam, mbak putus, jangan simpan di dalam hati.
1: Risik.
3: 2-3 kucing berlari.
1: Iya.
3: Tidak sama si kucing belang. Dua tiga dapat dicari tidak sama mbok putih yang disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dapat pantun saya ini ya. Ya udah kalau gitu semua Bo Putri putarkan lagu-lagu pop daerah Nusantara dulu ya. Dengan cuaca yang cerah kali ini di awal bulan Agustus Bu Sombo di hari Sabtu. Kali ini cuaca ini langat bener nih Bu Sombo ya. Nyaman sambil bersarapan dua ya, sambil nelinga lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur kali ini ada Lewa Lenggang.

Perlahan Pak Peri sama Rinda, Busum lanjut lagi kita bekasahan. Iya, kalau bekasahan memang ruangan khusus gesen bubun dan merokok ini Busum Bo, yo. Tidak ada salahnya dan tidak ada yang dirugikan ya. Jadi sama-sama bisa hidup berdampingan Busum Bo, yo. Dan sebenarnya keberadaan ruang khusus merokok itu ada manfaatnya. Yang pertama ya Busum Bo, asap rokok yang menyebar ke area umum ya, itu baik gesen kekanaan, gesen lansia ya, dan orang yang punya gangguan pernapasan, tegak asma ya Busum Bo, biar bisa lebih nyaman ya beraktivitas di ruang umum. Terus tujuan amun perokok ya, amun dah ada tempatnya yang jelas ya Busum Bo untuk merokok tanpa harus khawatir ya mengganggu orang lain atau melanggar aturan kawasan bebas rokok ya. Tadi tuh bunyi Busum Isran juga smoking area, no smoking in here, tegak itulah Busum Bo ya. Jadi ada tempat-tempat yang khusus ya. Nah jadi kan orang yang merokok ini juga yang biasanya dienakan ya, takut mengganggu orang-orang lain kekanaan apa tiga apa Busum Bo, jadi lebih nyaman juga ya, di harus khawatir berlebih ya. Walaupun tiga itu juga smoking area tuh Busum Bo sebenarnya harus dirancang dengan baik ya, misalnya ada ventilasi yang memadai lebih tinggi ya Busum Bo dari kebanyakan masyarakat yang berjalan betis misalnya ya, jadi asapnya nih langsung terhirup balik lagi ke orang yang ada di luar ruangan. Terus tujuan harus berada terpisah dari jalur lalu lintas pengunjung Busum Bo ya, dan pastikan jua ya nih idealnya ya di menjadi odah yang membuang asap tetap ya Busum Bo. Jadi asap di dalam situ maha ya, jadi ngepul tiga itu jangan Busum Bo, jadi tetap ada ventilasi gasan asap itu keluar ya Busum Bo, dan pastikan keluarnya jua pas ke area umum itu pas gitu Busum Bo ya, di mengganggu orang-orang yang berjalan betis. Nah dan pada akhirnya Busum Bo ya, yang paling penting itu bukan soal ada atau di adanya ruangan khusus ya Busum Bo, tapi juga tentang kesadaran etam jalannya juga ya, untuk saling menghormati. Jadi bagi bubuhan yang masih merokok ya, bisa menggunakan smoking area ya sebagai bentuk menghargai orang lain, dan sebaliknya juga bagi kita juga yang di merokok ya, yang pasif juga Busum Bo bisa memahami amun ada ya tempat yang memang disediakan untuk perokok dan juga adalah bagian dari kehidupan yang berdampingan. Jadi ya itu ya, saling menghormati juga Busum Bo ya. Dan ruangan umum, ruang publik ini menjadi tempat ya odah yang nyaman gasan semuanya. Pokoknya bubuhannya nyaman ya hidup di Samarinda Busum Bo. Jadi bukan sekedar soal siapa yang merokok, siapa yang dimerokok ya, tapi tiga apa etam ini menjaga kenyamanan bersama di ruang umum Busum Bo ya. Ini amun dari Mbok Mudrikah juga ya. Assalamualaikum Mbok Putri, sambude budakan salam. Langsung aja nih pada tema. Nah, amun masalah rokok tuh bunyi sida berbahaya benar ya bagi perokok pasif, karena mereka nih bisa menghirup namun dapat mengeluarkan dan juga mengendap di dalam bunyi sida. Jadi saya bisa menghirup asap rokok Mbo, langsung pusing, muntah-muntah. Jadi saya lebih baik nih menghindari baik-baik ya. Mohon maaf Pak Mas gitu. Saya mau pindah tempat karena ditahan dengan asap rokok. Biarpun saya juan apa dilihat orang yang merokok Mbo bunyi sida, tapi asapnya terbawa masuk, terbawa angin, tetap aja pusing bunyi sida. Dan maunya di tempat Mbo Mudrikah ya, laki terus juga karena sida atau ipar juan di merokok bunyi sida ya, jadi bebas hak dengan asap rokok alhamdulillah ya. Nah jadi setuju juga sida nih ya, mun di tempat umum nih ada ruangan khusus bagi bubuhan yang merokok bunyi sida, dan biar apa, biar mereka sendiri aja bunyi sida nih menghirup asapnya, dan itu pun juga jangan dibuka pintunya. Iya, jadi memang harus ada ventilasi dengan filter yang khusus gitu ya, biar asap dalam ruangan yang merokok tadi keluar jadi asap yang bersih ya, karena sama aja bunyi sida ngasih udara di sehat ke orang lain. Itu aja Mbo dari saya. Oke ya Mbo, bunyi sida ya, tolong juga bagi pendengar jangan sambil pengendara, tolong juga bagi pengendara, nah jangan sambil merokok bunyi sida, lebih baik berhenti di satu tempat atau ditunda dulu merokoknya. Itu kadang biasanya ya pelaku-pelaku yang ini harus
perhatian juga ya pada pengguna jalan lain, Bu Sumbo, biar di merokok di atas kendaraan. Karena itu kan sudah dilarang ya, Bu Sumbo. Jadi pastikan kita galanya juga saling menghormati, menghargai aturan-aturan yang ada. Ya kan, kasihan ya. Amun kita ndak tahu pas buang apa sedikit abu-abunya itu, Bu Sumbo ya, pas kena-kenaan kan ndak tahu kenaannya ndak salah. Nah, itu dia. Jadi kita saling menjaga ruang publik ya, biar hidupnya nyaman, aman, tentram, damai dah pokoknya, Bu Sumbo ya. Di awal bulan pokoknya kita harus sambut dengan hal-hal baik ya, Bu Sumbo. Tuh tegaknya nih kesahan kita hambat kali ini. Makasih bubuhannya yang udah bergabungan juga, udah berkesahan hambat ini ya. Dia mau putri akan kawannya tamgalanya lagi, Bu Sumbo ya. Makasih banyak atas kebersamaannya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keranden sanak pemanfaatan gas metana dari tumpukan sampah di TPAS Manggar Balikpapan kini mampu menjadi sumber energi sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat. Ketua UMKM Berkah Gas Metana Norma Septiawati mengatakan penggunaan gas metana membuat biaya produksi jauh lebih hemat sehingga pelaku usaha dapat menambah modal dan meningkatkan pendapatan keluarga. Saat ini gas metana hasil olahan sampah dimanfaatkan oleh ratusan kepala keluarga dan puluhan UMKM yang memproduksi beragam olahan makanan serta kerajinan. Selain menggerakkan ekonomi masyarakat, pemanfaatan gas metana juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, ya. Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wis.
4: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wis lah, ayo.
4: Wis lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Yo, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Yo wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda, mikir loh Dek, Mbak gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompot RRI Samarinda, Bus Ombo ngawani kita segalanya di Hambat kali ini masih ya dengan ketemu di sajian program Oda Bekesa. Sebelum kita bekesan lagi Bus Ombo ya, Hambat kali ini Mbak Putri punya informasi ya, ternyata kurang lebih 1 jam yang lalu Bus Ombo hari ini ya ada pengendara motor ya yang kecelakaan di jalan WS ya Bus Ombo, dan kabarnya korban ini mengalami luka-luka ya dalam insiden kali ini Bu Sombo ya. Dari informasi yang diterima juga yang dihimpun di lokasi Bu Sombo, korban ini terjatuh di badan jalan ya dan langsung mendapat pertolongan dari warga sekitar. Tidak lama kemudian juga datang ambulans ya Bu Sombo, tiba di lokasi untuk memberikan penanganan medis sebelum mengevakuasi korban juga ke fasilitas kesehatan Bu Sombo ya, dan petugas juga yang berada di lokasi ya untuk mengamankan arus lalu lintas ya dan melakukan penanganan awal Bu Sombo ya. Nah ini dia, karena hari ini adalah hari libur ya Bu Sombo, perjalanan lumayan agak longgar tapi padat macet Bu Sombo ya. Kebanyakan orang laju-laju ya bawa motor atau mobil, jadi hati-hati di jalan Bu Sombo ya, karena mungkin habis begadang juga, mentang-mentang hari ini libur ya Bu Sombo, biasanya kurang tidur. Nah jadi amunnya memang sadar kurang tidur Bu Sombo pas mengendarai motor atau mobil ya, harap berhati-hati ya. Yang lagi mengantuk boleh melipir sebentar ya, cari kopi atau minum dulu yang segar-segar Bu Sumbo, baru lanjut lagi jalannya ya. Dengan cuaca yang cerah hari ini Bu Sumbo, masih di awal bulan Agustus kali ini Mbak Putri kawani kita segalanya ya. Informasi tadi tuh Mbak Putri kutip juga dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR ya Bu Sumbo, dan ngawani kita juga di pagi ini Bu Sumbo sedikit mendalami salah satu tempat wisata ya yang ada di ujung Indonesia. Kali ini kita ke Papua Bu Sombo. Jadi di sana tepatnya ada di Kabupaten Jayapura, etam jalannya bisa menemukan satu kampung namanya Kampung Wisata Tabla Nusu ya. Jadi ini ada di distrik Depapre namanya Bu Sombo, dan kampung ini nih jadi salah satu tujuan ya, destinasi wisata favorit. Kenapa jadi favorit ya? Karena di sana itu Bu Sombo ya, etam jalannya akan disuguhkan perpaduan antara pantai yang gerece, lautnya yang jernih, terus suasana kampung nelayannya masih alami Bu Sombo ya, dan pastinya udara di sana bersih ya. Dan keunikannya di Tabla Nusu ini Bu Sombo, yang terletak pada pantainya, jadi pantainya tuh pasirnya bukan warna putih ya, melainkan warna hirang alias hitam. Tapi hitamnya bukan hitam yang etam jalannya pikirkan Bu Sombo, melainkan hitamnya itu ya mengkilat karena dipenuhi batu-batu koral Bu Sombo yang terkikis tadi itu. Jadi pas etam jalannya berjalan di atas pasir pantainya yang hitam itu ya, bebatuannya juga akan mengeluarkan bunyi khas ya, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan Bu Sombo. Jadi bukan pasir putih, melainkan pasirnya warna hitam. Jadi selain etam galanya menikmati pemandangan di sana, etam galanya juga boleh

melakukan kegiatan-kegiatan air yang ada di pantai, boleh berenang, bisa snorkeling, musombo, atau sekedar bersantai aja sambil menyeruput air nyur. Leh, membayangkan liburan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalam, cepat, sini bantu aku ke lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, keren sana. Iya, lanjut lagi. Ya, wisata orang di Jayapura sana, ya Bu Sombo, dengan daya tarik tersendiri, bukan pasir putih, bukan pasir merah, tapi pasirnya hitam, Bu Sombo. Tapi ternyata di sana itu dia hanya menawarkan keindahan pantainya. Ya, Tabula Nusu ini juga punya hutan, ada danaunya ya, dan ada jejak sejarah di sana Bu Sombo ya, terkait Perang Dunia Kedua. Dan etam gelanya ya, diizinkan juga untuk melakukan trekking Bu Sombo bersama dengan warga setempat ya, untuk melihat peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua tadi itu, dan juga bisa menikmati keanekaragaman flora dan fauna khas Papua. Jadi etam gelanya juga banyak bisa belajar di sana Bu Sombo ya, dan di sekitar kampung Jua ya, ada dua pulau yang halus Bu Sombo yang bisa didatangi dengan menaiki gubang ya, dalam waktu yang singkat Bu Sombo. Jadi kita bisa mempelajari ya, tiga apa, melihat panorama alam yang ada di sana ya, flora fauna apa yang ada di sana Bu Sombo, suasananya tiga apa, kehidupan masyarakat di sana tiga apa ya, karena kan jarang-jarang ya untuk bisa main ke daerah ujung alis yang ada di Papua Bu Sombo ya, lumayan tuh Bu Sombo. Dan di sana juga masih lekat ya dengan tradisi ya, di masyarakat Tabula Nusu Sorang Bu Sombo ya, masih erat juga menjaga tradisi namanya Sasi dan Tia Tiki. Jadi ini adalah aturan ya yang mengatur waktu penangkapan ikan Bu Sombo ya, dan waktu tentunya diatur ini punya tujuan supaya sumber daya lautnya itu tetap terjaga dengan baik Bu Sombo. Jadi ada tradisi yang tetap dilakukan ya, menguntungkan manusia dan menguntungkan alam Jawa Bu Sombo. Dan tradisi ini jadi bukti amun masyarakat itu memang aslinya hidup berdampingan Bu Sombo ya, dengan alam, dan bisa memanfaatkan hasil laut tapi secara bijak. Makanya tradisinya pun masih tetap dilakukan Bu Sombo ya, biar dihabis punah tega itu mah.

Black Lake.

0: gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah. Nikmati beragam siaran budaya.
2: Hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
1: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Rompat RRI Samarinda, keren dan sana oleh hendik terasa para pupus kebersamaan kita ya. Tapi kali ini ya Mbak Putri masih punya sedikit informasi Bu Sumbo ya. Jadi wisata kali ini Bu Sumbo, selain yang menariknya itu punya pasir hitam legam ya, tapi mengkilat-kilat ya, ini menarik benar. Mbak Putri penasaran benar, pengen ke sana, tapi apalah daya Papua, pitisnya hendik bisa 1000-2000. Jadi salah satu pengalaman menarik di Tabulan Nusuni Bu Sumbo, di sana juga pantainya asri, tradisinya masih terjaga ya. Di sana ada homestay milik warga, jadi selain menikmati kuliner khas Papua, etam galanya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat yang terkenalnya ramah Bu Sumbo. Jadi tidak khawatir, amun etam galanya banyak bertanya, di sana mereka siap untuk menjawab semua pertanyaan Bu Sumbo ya. Dengan konsep wisata berbasis masyarakat ini juga bisa membuat kita galanya merasakan pengalaman yang lebih autentik, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian warga tentunya Bu Sumbo ya. Jadi kita bisa belajar juga tidak apa menjaga tradisi yang ada di sana, terus juga keindahan alam yang ada di Tabulan Nusu tidak apa Bu Sumbo, dan kehidupan masyarakat di sana seperti apa. Jadi saling menghargai, belajar juga di sana Bu Sumbo ya, dan pastikan etam galanya tetap menjaga ya tata krama yang ada Bu Sumbo ya, hargai tradisi yang ada di Papua, di Tabulan Nusu tentunya ya. Ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip juga dari laman websitenya jayapurakap.go.id Bu Sumbo ya. Ya ternyata jadi akhir perjumpaan kita juga. Dia kita ketemu lagi, hambat lagi Bu Sumbo ya, besok ya Mpa yo. Dan setelah ini akan ada Mbak Mia ngawain etam galanya dalam rangkaian Samarinda siang di awal bulan Agustus kali ini ya, dengan cuaca yang cerah. Mbak Putri pamit undur diri Bu Sumbo. Kita nikmati lagu selanjutnya. Ada lagu Manado kali, tiga sekali.

0: kuping sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Kalimantan Timur mendorong pengembangan pariwisata agar menjadi industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ketua DPD Putri Kalimantan Timur, Dian Rosita, mengatakan pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar potensi wisata dapat dikelola secara optimal. Sementara itu, Ketua Umum DPP Putri Hans Manangsang menegaskan organisasinya siap memberikan pendampingan dan advokasi bagi pelaku pariwisata untuk menghadapi berbagai tantangan industri. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak transformasi ekonomi Kaltim di luar sektor pertambangan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Sana tahu isi ya, astaga kenapa rasa basi? Ih, itu lo saya bilang, orang masak dari jam berapa itu jelas lo basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
3: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
2: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya P kecil, baru bajunya P besar, oh my god.
3: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

98,4 MHz Kerawang sana RRI Pobah Samarinda. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Zumbo. Apa kabarnya nih di hari pertama di bulan Agustus di tanggal 1 ya. Semoga kita semuanya cerah bahagia karena sudah ada yang sudah gajian, ada yang sudah apalagi nih. Di awal bulan ya semoga kita semuanya ceria, mau udah gajian apa belum pokoknya harus ceria ya, pokoknya apalagi ini bulan ini bulannya kemerdekaan ya ke-81 Kendia ya. Bersama seperti biasa di rangkaian Samarinda siang ya, kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah ya. Hari ini di tanggal 1 adalah Hari Kanker Paru Sedunia yo. Jadi ETAM ini memperingati Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Peringatannya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker paru, salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Selain itu, hari ini juga menjadi bentuk dukungan bagi para penyintas, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan juga serta semua pihak yang berjuang melawan penyakit ini. Hari Kanker Paru Sedunia juga pertama kali diperakarsai pada tahun 2012 oleh European Respiratory Society bersama anggota Forum of International Respiratory Societies. Pada saat itu dunia mencatat sekitar 1,8 juta kasus baru kanker paru sehingga diperlukan gerakan global untuk meningkatkan edukasi mengenai gejala, faktor risiko serta pentingnya deteksi dini. Kanker paru juga terjadi ketika sel-sel di jaringan paru ini tumbuh secara terkendali nih Bu Sumbo, sehingga membentuk tumor. Penyakit ini seringkali menimbulkan gejala pada tahap awal sehingga banyak kasus baru diketahui ketika sudah memasuki stadium lanjut. Karena itulah kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pemeriksaan dini menjadi sangat penting. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya Bu Sumbo akan bermiasajikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara, balik lagi dengan Mbok Miayo Busumbok dalam program Jejak Budaya dan Sejarah ya. Nah, jadi Busumbok, banyak orang nih mengira kanker paru-paru nih hanya dialami oleh perokok aktif. Padahal faktanya merokok ini memang merupakan faktor resiko terbesar, faktor utama ya. Tapi ini bukan satu-satunya penyebab. Paparan asap rokok dari lingkungan, polusi udara, zat kimia berbahaya, tegak asbes dan juga radon, hingga faktor genetik juga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker paru. Nah, makanya sekarang banyak juga imbauan supaya teman-teman membangun rumah ya, jangan menggunakan atap asbes lagi, karena lama-lama itu partikelnya kan halus-halus tuh semua. Nah, bisa partikelnya itu tercium oleh kita bang di dalam jangka waktu yang sebentar, tapi dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Maka sekarang sudah disarankan untuk tidak menggunakan atap asbes lagi ya. Kemudian beberapa gejala yang perlu etam waspadai ini sungguh antara lain batuk yang tidak kunjung sembuh, batuk berdarah, kemudian nyeri dada, sesak napas, suara juga serak, capek terus, mudah lelah, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas ya. Nah, jika gejala-gejala tersebut berlangsung dalam waktu lama ya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar penyebabnya dapat diketahui lebih awal ya Bu Sumbo. Melalui Hari Kanker Paru Sedunia, masyarakat juga diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru. Salah satu langkah yang paling efektif adalah berhenti merokok dan menghindari penggunaan rokok elektrik ataupun vape ya. Selain itu, menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar, menggunakan alat pelindung diri jika bekerja di area yang berisiko, rutin berolahraga, serta menjalani pola hidup sehat juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Nah, jadi SIDA yang punya resiko tinggi, tegak perokok berat atau mantan perokok berusia di atas 55 tahun ya. Nah, jadi itu harus kalau bisa di screening kesehatan atau MCU ya secara berkala, ini sangat dianjurkan. Deteksi dini dapat membantu menemukan kanker paru sebelum muncul gejala, sehingga peluang keberhasilan pengobatannya menjadi lebih besar.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya, sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wis lah, ayo.
2: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iya lah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Izin ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Ibu Sumpah, masih di Hari Paru, Kanker Paru Sedunia ya. Jadi Etam memperingati Hari Kanker Paru Sedunia ini harus dilakukan dengan cara kegiatan besar ya Bu Sumpah. Etam bisa mulai dari langkah simpel maha tegak. Etam berhenti merokok, mengajak keluarga menjalani gaya hidup sehat, atau mengikuti pemeriksaan kesehatan ya setiap bulan kah, setiap berapa bulan sekali itu gitu ya. Kemudian membagikan informasi edukatif mengenai kanker paru atau ikut mendukung kampanye kesehatan di lingkungan sekitar. Paru-paru adalah organ yang bekerja tanpa henti setiap hari ya Bu Sumpah, untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi menjaga kesehatannya berarti menjaga kualitas hidup Etam sendiri supaya semakin baik ya. Nah, jadi semakin dini kita memahami faktor resiko dan gejalanya, semakin besar ada juga peluang untuk mencegah atau menangani penyakit ini sejak awal. Jadi mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mulai dari kebiasaan sederhana, tegak hirup udara yang lebih bersih, jauhi rokok, rutin berolahraga, dan jangan ragu melakukan pemeriksaan kesehatan jika memiliki faktor risiko atau mengalami keluhan pada saluran pernapasan. Nah, itu dia Bu Sumpah seputar Hari Kanker Paru Sedunia di tanggal 1 Agustus 2026 yang kami kutip dari lamanya detik.com. Dan setelah ini Bu Sumpah kita akan masih dengan Mbak Mia lagi dalam program Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Bahkan terkadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para

0: baunya, Pang, sungai ini, leh.
1: Tega apa, Lik, bau?
0: Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Sunda Kabupaten Mahakam Ulu meraih penghargaan nasional atas keberhasilannya dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar masyarakat khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar serta pelayanan publik yang menjangkau hingga kampung-kampung terpencil. Capaian ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah membangun daerah secara merata, meski menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Bupati Mahulu Angga Idang Belawan mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses layanan dasar agar seluruh warga, termasuk di kawasan perbatasan, memperoleh pelayanan yang setara. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu bagi Mahulu untuk terus menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Habaritam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaritam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau! Cuk.
5: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dengan Mbak Mia nih dalam program Teras UMKM ya Bu Sumbo, di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Masih tentunya di awal bulan Agustus, ini 1 Agustus 2026. Di Teras UMKM ini Bu Sumbo, Mbak Mia akan bergesahannya seputar bisnis rental modal kecil nih ya. Ini adalah peluang usaha yang semakin lama semakin menjanjikan ya Bu Sumbo. Mungkin teman mendengar kata bisnis rental ya, mungkin yang langsung terbayang di benak etemnya adalah penyewaan mobil atau motor. Nah, padahal Bu Sumbo, pada wayah ini bisnis rental ini sudah jauh lebih beragam. Mulai dari penyewaan kamera, perlengkapan camping, alat pesta, perlengkapan bayi, gaun, alat olahraga, sampai peralatan elektronik. Dan juga banyak juga sekarang yang merentalkan tegak, misalnya ponsel atau gawai yang di belakangnya tuh ada apel digigitnya tegak tuh lah bisa mbak, karena kan ponsel dia tuh gawal benih tuh, foto di depan kaca terus ada logonya tegak tuh. Nah, itu banyak juga yang disewakan ya. Bahkan banyak juga usaha rental yang bisa dimulai dengan modal yang lumayan kecil nih, relatif kecil nih bisa mbak. Nah, bisnis rental ini semakin diminati karena banyak orang lebih memilih menyewa daripada membeli. Alasannya ini sederhana, barang yang dibutuhkan mungkin hanya dipakai sesekali ya, misalnya kamera untuk liburan, tenda untuk berkemah, atau misalnya gaun ya untuk menghadiri pesta ya. Menyewa menjadi pilihan yang lebih hemat ya dibanding harus membeli barang yang harganya cukup mahal dan dipakai juga paling sesekali aja kan, nggak tiap hari gitu pakainya kan. Nah, selain itu model bisnis rental juga memungkinkan satu barang menghasilkan pemasukan berkali kali selama barang itu dirawat dengan baik dan permintaan tetap ada, aset tersebut dapat terus disewakan kepada pelanggan yang berbeda. Kemudian Bu Sumbo, kita akan berkesan membahas lebih lanjut seputar bisnis rental ya di segmen kedua. Kemudian setelah kita mendengar lagu Nusantara ya, kita ketemu sama lagu dari Sunda, ada Daun Hiris.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai,
0: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
5: Iya, Yelin, panas banget. Bikin haus jadinya.
4: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya.
4: Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya di Busumbo eta masih di teras UMKM ya, masih seputar bisnis rental. Nah, jadi sebelum kita memulai bisnis rental ya Busumbo, ada beberapa hal yang perlu eta perhatikan ya. Yang pertama adalah pilih jenis barang yang memang dibutuhkan masyarakat di sekitar kita. Misalnya jika tinggal di daerah wisata, bisa nih eta merentalkan ya penyewaan kamera, sepeda atau perlengkapan camping nih, bisa menjadi pilihan yang tepat untuk eta ya Busumbo. Nah, kalau di kawasan perkotaan bisa kita buat penyewaan alat pesta, penyewaan perlengkapan bayi ataupun perangkat elektronik yang juga memiliki peluang yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah eta memastikan barang yang disewakan memiliki kualitas yang baik yo. Barang yang bersih, terawat dan juga tentunya berfungsi dengan baik ini akan membuat pelanggan merasa puas dan diragu untuk kembali menggunakan jasa eta. Hal penting berikutnya adalah membuat aturan penyewaan yang jelas. Misalnya mengenai biaya sewa, lama waktu peminjaman, denda keterlambatan sampai tanggung jawab jika barang mengalami kerusakan atau hilang. Aturan yang jelasnya akan membantu mengurangi resiko kesalahpahaman antara penyedia jasa dan juga pelanggan. Jangan lupa memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi, unggah foto produk yang menarik, sertakan informasi harga, kemudian cara menyewakan itu bagaimana ya, dan testimoni pelanggan yang sudah menyewa. Semakin mudah calon pelanggan memperoleh informasi, semakin besar juga peluang usaha etam untuk berkembang.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana.

Kronesona, meskipun terlihat sederhana ya, bisnis rental tetap membutuhkan pengelolaan yang baik juga. Setiap barang yang disewakan sebaiknya dicatat, begitu juga jadwal peminjaman, pengembalian, biaya perawatan, serta pemasukan yang diperoleh. Pencatatan harapnya akan memudahkan Etam mengetahui perkembangan usaha dan menghindari kerugian ya tentunya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh sebaiknya jualan langsung dihabiskan. Sisihkan sebagian untuk biaya perawatan barang atau membeli unit baru, agar koleksi yang disewakan juga semakin lengkap nih Bu Sembo. Dengan cara ini, bisnis Etam dapat berkembang secara bertahap. Dan yang dikalah penting adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Berikan pelayanannya ramah, tepat waktu, serta pastikan barang selalu dalam kondisi terbaik. Kepuasan pelanggan akan menjadi promosi yang paling efektif karena mereka bisa merekomendasikan jasa Etam kepada orang lain. Jadi Bu Sumbo, bisnis rental ini bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan, bahkan dengan modal yang terlalu besar ya. Dengan memilih produk yang tepat, mengelola usaha secara profesional, dan memberikan pelayanan terbaik, bisnis rental berpotensi menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang. Itu dia Bu Sumbo, seputar bisnis rental ya dalam program Test UMKM yang kami kutip dari lamanya www.oicbc.id. dan sekaligus mengakhiri di Test UMKM kepada siang hari ini. Selanjutnya kita ketemu lagi kembali di pukul 12 dalam program musik dan informasi ya Bu Sembo. Tetap bersama kami di Perempat RW Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Nasional Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kalimantan Timur mulai memberikan harapan baru bagi para petambak, khususnya pembudidaya ikan sepatin. Melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, pemulihan ekosistem mangrove tidak hanya bertujuan menjaga kawasan pesisir dari abrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan tambak. Keberadaan mangrove membantu menjaga kestabilan kualitas air, mengurangi sedimentasi, serta menciptakan habitat alami yang mendukung produktivitas perikanan budidaya. Selain memulihkan ekosistem, program M4CR juga memperdayakan masyarakat pesisir dengan melibatkan kelompok petambak dalam pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan mangrove melalui sistem swakelola. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil usaha tambak, membuka peluang ekonomi baru berbasis pesisir, serta menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang enggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh kok bisa, Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perombak RR Samarinda, suara budaya Nusantara. Bersubuk masih dari kawasan MIA nomor 8 Samarinda ya. Mbak Mia kembali hadir di program musik dan informasi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman-teman merapat hingga 1 jam ke depan di pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya, Mbak. Dan seperti biasa di program musik dan info ya, Mbak Mia akan menyajikan informasi ya. Dan informasi pertama ya, terbaru nih, kebakaran melanda kapal motor atau KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 11 dan langsung memicu respon cepat dari petugas. Menerima laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kota Samarinda bersama sejumlah relawan segera mengerahkan beberapa unit mobil tangki dan personel ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke bagian kapal lainnya maupun ke kapal yang berada di sekitar pelabuhan. KM Prince Soya merupakan kapal penumpang komersial yang melayani rute Samarinda Parepare dan dikelola oleh perusahaan pelayaran yang berbasis di Samarinda. Kapal ini sebelumnya juga pernah mengalami insiden kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Juli 2022. Yang saat itu diduga berasal dari area dapur kapal. Hingga kini penyebab kebakaran terbaru masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang, sementara petugas memastikan situasi di lokasi tetap aman. Informasi barusan Mbak Mia kutip dari laman Instagramnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda atau Disdamkar Mat Kota Samarinda ya, Bu Sembo. Dan kemudian akan kami sajikan kembali informasi ya. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perombak RRI Samarinda.

0: tahun 2025,
1: dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Ketutan Tri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketutan Tri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketutan Tri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno.

1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Saleh.
3: Ya, Mbak, apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Biar jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: Mak. Tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengar kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi keronde sana dan yang menjalankan ya Bu Sembok. Kita lanjut lagi di program musik dan informasi ya. Di informasi kedua ya, kita datang dari informasi nasional. Kawasan Monumen Nasional atau Monas ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Penutupan dilakukan karena penyelenggaraan kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan pengelola Monas melalui akun media sosial resminya @monumen.nasional. Monas akan kembali dibuka untuk kunjungan masyarakat pada Minggu 2 Agustus 2026. Pengelola Monas mengimbau masyarakat menyesuaikan rencana kunjungan. Pengunjung juga diminta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan di sekitar kawasan Monas. Berdasarkan informasi, area kegiatan dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peserta dapat memasuki kawasan melalui pintu utara dan pintu selatan Monas. Panitia menyiapkan ratusan toilet dan area wudu dengan sekitar 1.000 hingga 1.500 keran. Fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan. Panitia juga telah menyiapkan panggung utama, sistem suara, pos kesehatan, dan pos keamanan bagi peserta. Pusat informasi, transportasi, serta mobilisasi peserta dari berbagai daerah juga terus dimatangkan. Kementerian Agama mengimbau peserta zikir dan doa kebangsaan datang lebih awal ke kawasan Monas. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari kepadatan menjelang dimulainya rangkaian kegiatan. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muklis M. Hanafi mengatakan persiapan pelaksanaan kegiatan terus dimatangkan bersama berbagai instansi. Menurut Sida, koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, lancar, dan khidmat. Muklis mengatakan kegiatan tersebut akan diperkirakan diikuti sekitar 100 ribu peserta dari berbagai daerah. Panitia mengimbau peserta membawa perlengkapan ibadah dan kebutuhan pribadi secukupnya selama kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta juga diminta mengikuti pemeriksaan keamanan serta arahan petugas di lapangan. Rangkaian zikir dan doa kebangsaan akan berlangsung mulai pukul 17 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Monas, Jakarta. Salah satu agenda utamanya adalah solawat kebangsaan yang dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id dan sekaligus menjadi akhir ya, bersungguh dalam musik dan informasi pada siang hari ini. Dan setelah ini Kendia kita akan mendengar lagu Nusantara ya, dan di pukul 13 kita akan bergabung kembali dengan Mbok Mia dalam program Mitos dan Fakta hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pelombat RRI Samarinda.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar datang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sena Budayawan Muda Dayak Punan Hoyongan Samuel Moring menegaskan bahwa alam merupakan napas kehidupan sekaligus sumber utama lahirnya budaya masyarakat adat Kalimantan. Menurut Sida, warisan leluhur bertumpu pada tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu wilayah adat, seni budaya, dan sejarah. Hubungan yang erat dengan alam telah melahirkan beragam karya budaya, mulai dari musik, tari, sastra lisan, sastra tulis, hingga seni rupa yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas masyarakat adat. Semua menambahkan, menjaga alam berarti menjaga keberlangsungan budaya dan sejarah masyarakat adat. Senada dengan itu, budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyup mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan dapat menyebabkan hilangnya tradisi karena perubahan ekosistem akan mempengaruhi pola hidup dan kebutuhan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian hutan dan lingkungan dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat adat Kalimantan bagi generasi mendatang. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegraf. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Jawabannya, aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Mengau 4 MHz, kru Anda sana RRI Bapak Samarinda. Sahabat budaya ya, semoga etam hari ini, siang ini masih selalu sehat, semangat dan juga tetap menjaga kesehatan ya Bu Sombo. Ini sudah makan siang ya, tentu di pukul 13 ya. Dan tentunya yang Bu Mia sampaikan tadi sebelumnya di program sebelumnya ya, etam di pukul 13 akan masuk nih di program Mitos dan Fakta. Dan karena kebetulan ya Bu Sombo, di tanggal 1 Agustus ini adalah Hari Kanker Paru Sedunia ya, Mbak Mia akan membagikan, menyajikan informasi seputar mitos dan fakta paru-paru basah ya Bu Sombo, supaya teman-teman jangan mudah percaya sama yang baru dari masyarakat yang belum tentu itu diketahui kebenarannya ya Bu Sombo. Nah, jadi paru-paru basah ini adalah istilahnya yang sering terdengar nih di masyarakat ya. Sayangnya masih banyak nih mitos yang berkembang, mulai dari mandi malam bisa bikin paru-paru basah, tidur di lantai jadi anggap berbahaya, sampai kipas angin disebut sebagai penyebab penyakit ini. Terus bagaimanakah nih ya, benar apa nih semua anggapan tersebut Bu Sombo? Kalau secara medisnya, paru-paru basah atau pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di paru-paru mengalami peradangan dan terisi cairan atau nanah. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri ya, virus atau jamur, bukan karena kebiasaan mandi malam atau terkena udara dingin. Salah satu mitos yang paling sering dipercaya adalah mandi malam menyebabkan paru-paru basah ya Bu Sombo. Padahal faktanya hingga wayah ini tidak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mandi malam dapat menjadi penyebab pneumonia. Justru penyebab utamanya adalah infeksi mikroorganisme yang menyerang paru-paru gitu ya. Karena itu jika tubuh dalam kondisi sehat, mandi malam bukanlah penyebab paru-paru basah. Yang lebih penting adalah menjaga daya tahan tubuh dan menghindari paparan penyakit menular. Bahkan ada juga beberapa orang ya yang lebih nyaman untuk mandinya ya, mandi malam sebelum tidur, karena bisa jarsida lebih nyenyak lagi tidurnya, apalagi mandinya pakai air hangat lah jarnya gitu. Ternyata ini mitos saja Bu Sembak, kalau mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah ya. Kemudian untuk mitos dan fakta selanjutnya akan Mbak Mia sajikan setelah kita nerengah lagu-lagu ya Bu Sumbo. Kita ada lagu dari Banjar dengan Hati Nan Rindang.

0: Sobat Bunda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Aku gak mau minta maaf, bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Iya, Bu Sumbo. Mitos berikutnya adalah hanya anak-anak yang bisa terkena paru-paru basah, jarnya. Padahal faktanya pneumonia ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, sampai lansia juga bisa. Tapi kelompok yang lebih sering berisiko adalah balita, orang lanjut usia, kemudian penderita penyakit kronis tegak diabetes atau penyakit jantung, serta sida yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan ada juga anggapan bahwa cuaca dingin nih menjadi penyebab utama paru-paru basah. Padahal cuaca dingin bukan penyebab langsung ya, Bu Sumbo. Penyakit ini tetap disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau jamur. Nah, memang saat cuaca dingin daya tahan tubuh sebagian orang bisa menurun sehingga lebih mudah terserang infeksi. Tapi penyebab utamanya tetaplah kuman penyebab pneumonia. Dan mitos lainnya adalah tidur menggunakan kipas angin atau tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah. Ini banyak nih yang beredar masyarakat tentang ini ya, Bu Sumbo. Padahal faktanya kipas angin maupun lantai ya bukan penyebab pneumonia, namun jika ruangan berdebu, kemudian sirkulasi udaranya juga buruk atau tubuh dalam kondisi tidak fit ya, saluran pernapasan bisa menjadi lebih sensitif. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh, Bu Sumbo, bukan sekedar penggunaan kipas angin atau kebiasaan tidur di lantai. Selain mengetahui mitosnya ya, penting juga untuk mengenali gejala pneumonia yang diantaranya batuk, demam tinggi, sesak napas, menggigil, nyeri dada saat bernapas atau batuk, serta tubuh terasa lebih lemas. Nah, jika mengalami gejala tersebut, sebaiknya Etam segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya, agar mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
5: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dusun bawa kabar baiknya ya, paru-paru basah ini dapat dicegah dengan berbagai langkah sederhana nih. Mulai dari menjaga kebersihan tangan, etam menerapkan etika batuk dan bersin ya. Jadi etam ini boleh batuk bersin itu sembarang tempat. Kalau bisa ditutupin ya, Bu Sumba, pun etam dia punya tisu, etam tutupin, jangan pakai punggung tangan atau jangan pakai di telapak tangan. Tutupi aja pakai di lengan ya itu, Bu Sumba, karena kadang saya etam tutupi pakai punggung tangan atau telapak tangan. Setelah kita bersin atau kita batuk, kemudian kita bersalaman sama orang atau menyentuh orang kan, akan menimbulkan adanya ibaratnya transfer bakteri lah, tegak tuh ya, transfer virus gitu ceritanya. Kemudian etam juga bisa menghindari asap rokok, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga menjaga daya tahan tubuh ya, Bu Sumbo. Dan kemudian bisa juga nih vaksinasi influenza dan pneumonia ini juga dianjurkan bagi kelompok yang berisiko tinggi sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan ya, tegak yang tadi, tegak ya, anak-anak yang balita ya atau usia lanjut ya, tegak tuh ya yang lebih rentan untuk terkena paru-paru basah tegak nih. Nah, jadi hal yang kalah penting juga adalah etam ini mudah mempercayai mitos kesehatan ya, Bu Sumbo. Sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, pastikan sumbernya berasal dari tenaga medis atau lembaga kesehatan yang terpercaya ya. Jangan jar orang nih, jar orang tegak nih, jar tetanggaku tegak nih ya, padahal itu sida cuma dari turun temurun maha dijelaskan secara ilmiah itu alasannya apa, opini maha tegak tuh ya. Etam harus cari tahu juga nih benar pendek nih, atau etam tanya lah, mungkin ada tetangga etam yang bekerja di bidang kesehatan, atau etamnya sudah ada HP ya kan, bisa nih kita mencari lebih lanjut mengenai benar enggak nih mitos dan fakta seputar ini dan ini dan ini ya, kita tegak itu ya dengan Bu Sumbo ya. Jadi dengan informasi yang betul nih, dengan informasi yang benar ya, etam bisa mengambil langkah pencegahan atau langkah preventif yang tepat ya, dan dipanik karena informasi yang keliru. Nah, jadi Bu Sumbo, paru-paru basah ini bukan disebabkan oleh mandi malam, tidur di lantai atau kipas angin ya. Penyebab utamanya adalah infeksi yang menyerang paru-paru. Jadi mari kita jaga kesehatan dengan pola hidup sehat, pola hidup yang bersih ya, serta segera berkonsultasi ke tenaga medis apabila mengalami gejala yang mengarah pada gangguan pernapasan. Itu dia Bu Sumbo, seputar paru-paru basah yang mitos dan faktanya yang kita kami kutip dari lamanya halodoc.com. Semoga bermanfaat bagi Bu Sumbo segalanya ya, informasi yang disajikan pada program hari ini ya, siang ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di mitos dan fakta Musida Info ya Bu Sumbo, di pukul 14 karena hari Sabtu ya Nida siaran berjaringan, nanti Mbak Mia menemani kita segalanya di pukul 14 dalam program musik dan informasi. Tetap bersama kami di pukul 4 RRI Samarinda.

0: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
3: Yaudah, bentar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh!
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Radio Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Keroan Desera Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menghadirkan beragam pertunjukan budaya dan hiburan untuk mengisi akhir pekan 1 sampai 2 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati pertunjukan tari Show of Youth yang menampilkan peserta diklat dari Anjungan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan serta sendera tari Swarga Loka Hutan dan Daka yang mengisahkan perjalanan Ramadan Sinta di Amfiteater Panggung Budaya. Seluruh pertunjukan dapat dinikmati dengan tiket masuk TMII, menjadikannya pilihan wisata keluarga yang edukatif dan terjangkau. Pada Minggu 2 Agustus 2026, TMII juga menggelar Pentas Budaya Manggarai yang menghadirkan kirab budaya, tari masal, tarian caci, pertunjukan bata dan rangku alu, serta pameran produk UMKM khas Manggarai. Selain itu, pengunjung dapat mengikuti tur sepeda gratis yang tersedia setiap akhir pekan dengan kuota terbatas. Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TMII memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara, sekaligus menghadirkan pengalaman wisata yang menarik bagi seluruh kalangan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Agam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

lagi istirahat, mungkin istirahat, ada yang mungkin santai siang juga ya, mumpung di weekend ya, di Sabtu awal bulan lagi ya, mungkin kita lagi jalan-jalan ya, mumpung habis gajian jalan-jalan ya. Itu di kawasan Yamin ya, Mbak Mi mau membacakan informasikan dulu nih pantauan lalu lintasnya nih pada siang hari ini ya. Ramai lancar ya Bu Sumbo, tegaknya nih ada lagi pada mau liburan ya, tapi jangan laju-laju ya Bu Sumbo, karena etamnya harus mengutamakan keselamatan, keselamatan lebih dahulu ya, baru kecepatan. Nah, tegak tuh ya pokoknya. Dan untuk cuaca sendiri ya Bu Sumbo, kalau di Miami ini cuacanya lagi langit ya, lagi panas ini ya. Nyaman nih, kita mau jemuran nih kering, jadi besok pas hari Minggu ya Etam tinggal leha-leha aja, gak usah lagi cuci-cuci yang baju, gak usah lagi jemuran ya, tinggal leha-leha atau tinggal mau liburan ya liburan ya, mumpung hari Minggu tanggal 2 masih ada uangnya untuk Etam liburan ya. Ini kan memang dibuat informasi di informasi pertama ya Bu Sumbo. Nih Mbak Mi mau informasikan seputar harga emas Antam yang melorot di 20.000 ya, Rp 20.000 rupiah. Dan ini rincian harga terbarunya nih Bu Sumbo. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp20.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.603.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback-nya ditetapkan sebagai Rp2.368.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Nah, rincinya per 1 Agustus ya Bu Sumbo, per Antam per 0,5 gram harganya Rp1.351.500 ya. Kemudian untuk 5 gram Rp12.790.000, per 1 gram Rp2.603.000. Kemudian untuk jika mau cari yang 10 gram di harga Rp25.525.000 ya. Untuk yang mau cari yang 1000 gram mungkin ya, ini di harga Rp2.543.600.000 ya. Itu dia Bu Sumbo, informasi pertama dalam musik dan info pada siang hari ini ya. Mumpung nih hari Sabtu besok juga Minggu ya libur, sebab tahu kita nih mau beli emas ya. Nih patokannya turun, tapi harga ini kadang di beberapa tempat ya, di tiap daerah juga berbeda-beda, bisa naik tergantung lokasinya aja Bu Sumbo. Tapi sebagai perkiraan seginilah harganya, mumpung turun Rp20.000 per gram ya Bu Sumbo, bisa nih besok kita borong ya emas Antam, mumpung lagi gajian. Ya sudah, informasi tadi kami kutip dari namanya rl.co.id. kita lanjut lagi dengan lagu Bu Sumbo, kendia kami akan hadirkan lagi ya sajian lah informasi yang ada di Samarinda maupun di sekitarnya.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi di musik dan informasi ya Bu Sumba. Kita beralih ke informasi di Kalimantan Timur. Kabupaten Mahulu raih penghargaan atas pemerataan layanan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali memperoleh pengakuan atas komitmennya memperluas akses layanan dasar hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Daerah ini meraih Tribun Kaltim Award 2026 pada kategori pemerataan layanan dasar masyarakat. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Mewakili Bupati Mahakam Ulu, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Mahulu, Kristina Tening, menerima penghargaan tersebut dalam malam anugerahan yang berlangsung di Balikpapan Kamis 30 Juli 2026. Presiden mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memastikan masyarakat di Mahakam Ulu memperoleh layanan dasar secara merata. Menurut Sida, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan dorongan agar pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil. Tribun Kaltim Award 2026 merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah, instansi, dan tokoh yang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, optimalisasi pelayanan publik, serta kolaborasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Mahulu dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Di tengah kondisi geografis yang menantang, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id ya, Bu Sumbo. Dan sekaligus menjadi akhir di program musik dan informasi pada siang hari ini ya, dan mengakhiri juga di dalam rangkaian Samarinda Siang bersama Mbak Mia pada dari jam 10 tadi ya, sampai wayahni ya Bu Sumbo. Terima kasih sudah menemani Mbak Mia juga di siaran siang hari ini ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Ira dalam rangkaian Samarinda Merian, akan dia akan berdendang Merian dengan Mbak Ira sampai ke pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak Mia undur diri dari ruang dengan kertas segalanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya, boleh dong. Boleh banget, sayang. Ayo, kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya, aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Proyek Mangrove for Coastal Resilience bersama Kementerian Kehutanan RI melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses rehabilitasi mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterlibatan warga dimulai dari pembibitan hingga penanaman sebagai upaya memastikan keberlanjutan pelestarian ekosistem pesisir. Ketua Kelompok Tani Hutan KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, mengatakan program ini menerapkan pola swakelola tipe 4 yang memberi ruang bagi kelompok masyarakat untuk mengelola sendiri proses penyediaan bibit sekaligus pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Ia juga menjelaskan M4CR tidak hanya menyediakan dukungan teknis, tapi juga memberikan pendampingan melalui sekolah lapang. Dalam penelitian ini, masyarakat dibekali pengetahuan mengenai teknik pembibitan, pemilihan bibit yang berkualitas, hingga metode penanaman mangrove yang sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir. Menurut Firman, program ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain anggota kelompok tani hutan, warga di luar kelompok dapat berpartisipasi dalam penyediaan bibit maupun kegiatan pendukung rehabilitasi, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: selesai mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dendang meriang waktunya tam dang dang dang dang dang dang dutan. Iya kronden sana berdapat pulang nih ngan Bo Ira di dendang meriang ya mau tama jua ditunggu kebersamaannya dia yo. Dan untuk tadi kronden sana dibuka dengan lagu dari Nella Karisma Titipan yo. Untuk kronden sana jua yang wayah nih lagi mana ya, lagi jalan mungkin atau mungkin lagi cari yang promo-promo. Wah, mantap lah itu ya tanggal 1. Pas banget lagi hari Sabtu ya. Ya udah kalau gitu kronden sana dia boleh ajak lagi untuk gabungan kita ketemu dulu sama lagu-lagu dangdut.

0: yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja

0: Kronen sana. Wow, udah ada yang tamat langsung aja nih ya. Dari tadi selesai-selesai nih fitis ini. Yang dia seberapa. Halo, Dendang Merian. Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, gimana Ari? Lagu apa Ari dari 15 sampai 25?
1: 15.
0: Oke deh, 15 ya. Lagunya yang nomor 15 itu Rinduku dari Opa Tatang ya.
1: Ya.
0: Oke, lanjut Ari, sapanya siapa?
1: Nama
0: Ari. Oke, siap. Itu Maha.
1: Ya,
0: ya. Oke, makasih Ari ya.
1: Ya.
0: Iya, iyanya semangat bener ya. Lanjut, ini minta tolong. Iya, halo, Dendang Merian, waktunya. Iya, siap. Apa kabar kita nih, Julak?
2: Kabarnya baik banget, airnya panas menyala.
0: Iya, sama di sini juga hampir meleleh Mbak Ira.
2: Gak boleh?
0: Hampir aja tadi tuh.
2: Lihat tuh lagunya apa nih?
0: Ah, lagunya Rinduku, Kamu Hoax, Ada Rindu Berat, Menggapai Cinta, Cinta Tak Bermata, Firasat, Berlian, Goyang Nasi Padang.
2: Stop. Rindu Berat aja.
0: Rindu Berat, mantap.
2: Kauhan menyambutnya kauhan.
0: Ah, apalagi haus dah ini.
2: Ya itu banyak minum minum putih aja Mbak Ira.
0: Itu banyak tuh banyak putih di luar, tapi anak juga yang berasa.
2: Pahala. Alamnya ada Ari tadi ya, Ari di Juanda. Pemisahan kita bisu Jami. Bisu punya salamnya semuanya aja nih Mbak Ira.
0: Siap.
2: Kemudian saya terhadapkan Gembel Ra, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, ada Julak Serondeng. Nah lanjut nih yang mau gabungan, ditunggu yo. Siapa tahu nih Kronden sana mau pilih-pilih lagu juga bisa. Halo, Dendang Merian, waktunya Etam Dang.
3: Waktunya Etam Dang, Dutan.
0: Iya, apa kabar kita nih Mbok?
3: Alhamdulillah, kepanasan.
0: Oh, kepanasan. Ini yang mundi salah ini Mbok Eka ini kayaknya ya.
3: Iya,
0: iya, soalnya Mbok Ira ranking 1.
3: Iya kan.
0: Ranking 1 waktu umur 2 tahun gitu.
3: Itu iya. Aku lagunya apa ya tadi itu ya.
0: Yang mana? Ada lagu Rinduku, Rindu Berat, Kamu Hoax, Menggapai Cinta.
3: Menggapai cinta
0: siap. Dari Putri. Dari Putri Isnari.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay, siap. Siapa nih mau disapa nih Mbok Eka?
3: Ya, salamnya yang baru turun tadi sama Ari. Selamat sore Bu Sum dan sehat selalu. Siapa tadi tuh?
0: Julak Serondeng.
3: Julak Serondeng. Susah betul.
0: Itu sudah. Mama.
3: Selamat sore. Oke deh ya.
0: Oke deh.
3: Di sana itu belum masuk.
0: Yang mana?
3: Yang selamat mau lu kan.
0: Oh, belum masuk. Baru aja buka ini lawang.
3: Oke,
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, dan Mbok Eka lanjut. Nih dah ada lagi siapa di WhatsApp. Halo.
4: Halo, waktunya Assalamualaikum Bu Ira.
0: Waalaikumsalam. Waktunya Etam.
4: Waktunya Etam bang dutan.
0: Iya, siap. Apa kabar nih, Mbok?
4: Baik aja, janjinya haredang, Mbok.
0: Oh, haredang kau. Wih, mantap lah itu haredang, jangan keluar meleleh nanti.
4: Amon kemarin tuh hujan lebat tapi sumat aja, Mbok.
0: Basahi bumi mah ayo.
4: Ya basah rumah, tapi habis itu panas lagi.
0: Iya, biar anu basahi tanaman.
4: Aku tak pernah lagi senari Mbak.
0: Oke, siap Mbak Nana.
4: Ya, aku sama-sama dulu ya. Buat yang Mbak Ira, yang sering Mbak Ira kenal itu ya. Buat Aki Gunung.
0: Iya.
4: Amun turun gunung hati-hati ya, jangan lupa tongkatnya tuh. Buat Mbak Yuli semoga selalu. Yang tadi Mbak Eka ya?
0: Iya Mbak Eka.
4: Ya buat Mbak Eka juga semoga selalu juga. Buat Bu Sumisran, aku maaf ya Bu Sumisran ya. Aku begayaan aja Bu Sumisran.
0: Dimaafkan katanya.
4: Tariknya Mbak kemarin Mbak.
0: Oh iya Kak, bisa juga kesarik sih dia.
4: Kan aku madahi kalau pagi itu jangan lawas-lawas.
0: Nah,
4: kan waktunya pendek.
0: Jadi sida mose nih.
4: Tadi dia marah.
0: Mungkin lagi anu kali.
4: Saya tuh kubah hati-hati juga motong-motong ke seorang bilangnya. Nah, aku bilang.
0: Sida belum makan.
4: Dengar sama orang bilang. Ya itu. Ya buat busuk agok juga ya buat mbok tanya juga buat jalan-jalan aja mbok Ira ya.
0: Amin
4: pulang hati-hati mbok ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam. Dang dutan. Iye agak keren badeng. Madece mua. Ih sama mi. Ini tahu lagi le.
5: Panas sehari pada siang
0: hari. Iya. Bahasa Bugisnya anu mapela.
5: Mapela.
0: Eh, mapela.
5: Bukan mapela.
0: Oh, mapela.
5: Mapela sih. Panas panas sehari.
0: Iya, makanya itu. Aduh. Ya jangan bosi lah ya.
5: Oh, dia bosi?
0: Jangan.
5: Deh, jangan hujan, bosi.
0: Deh, bosi,
5: pakai kue.
0: Iya, panjang ini.
5: Aku lemas sekali.
0: Lagu apa nih, Bu Sobdrahim?
5: Lagunya.
0: Ada rinduku, rindu berat, menggapai cinta, kamu hoax, cinta tak bermata, firasat, goyang nasi padang, zikir cinta, bukan cinta biasa, tulang rusuk, janji sayang. Ada pelet cinta, seindah syurga. Yang mana?
5: Goyang nasi padang aja.
0: Goyang nasi padang. Orang Bugis gawal beneh nasi padang.
5: Iya, goyangnya aja.
0: Oke deh, salamnya siapa nih, Bu Su?
5: Iya, salamnya kepada teman-teman pendengar Karir Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Su Mamat, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Rinjani, Bu Su Ari, Cis. Kemudian mbonya, Sanagia, Mbok Titin, Mbok Nurul keduanya, Mbok Yuli, Mbok Reti, Neila, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Rika, dan semua teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tersalah-salah nih ya. Mana nih mau diangkat dimatikan ya. Makasih ya Bu Sobdrahim ya sudah gabungan. Mungkin sebuting lagi telepon nih ya. Baru kita putar lagu. Halo Denang Merian.
6: Denang Merian Marayata Mendanglutan.
0: Iya Jula. Baik aja Jula. Oke apa jualan sehat juga kan.
6: Jualan gak jalan
0: dah. Ampi dah.
6: Oh iya
0: ekonomi ya. Lagi nih baik-baiknya jadi ampi dah.
6: Makan berarti makan daging ya. Makan tempe lah.
0: Iya makan hati aja.
6: Hati iya iya.
0: Hati ampela. Iya itu sudah. Kayak iya, apa iya. Nih di sana panas juga Kak Julak.
6: Panas juga Bu.
0: Mantap lah itu.
6: Hati itu aja no. Selesai ngawan nano terong Bu.
0: Kenapa?
6: Selesai ngawan terong.
0: Oh iya Kak. Oh nyaman. Nyaman-nyaman. Aduh.
6: Apa lagunya ada tulang rusuk tadi ya?
0: Ada tulang rusuknya siapa?
6: Rita. Penyanyinya Rita kan?
0: Tulang rusuk. Ih, kok tahu?
6: Iyalah.
0: Wih, hebat ya Julak. Iya. Jangan-jangan ini gua. Soalnya tadi mau anu takutnya promo lagi. Nyebut yang lain. Siapa nih mau disalam nih, jelas.
6: Iya, saya Bu Abdurrahim ya. Bu Abdurrahim maksud anu Mbok Nana.
0: Iya.
6: Mbok Farida, Mbok Mendrika, Mbok Reni.
0: Iya.
6: Mbok Maya. Mbok Yuli, Mbok Mendrika.
0: Rasanya Mbok Mendrika dua kali tadi.
6: Oh iya kan? Oh iya biasanya ini dua kali masuk. Iya.
0: Iya, itu aja. Iya.
6: Bu Rinjani, Bu Abdusyukur, Bu Sunatun. Nah ini jeruk condeng. Tapi nasi kuning beliau nih.
0: Iya.
6: Ada condengnya.
0: Iya tuh nyaman.
6: Nasi kuning nyaman tuh, kayak condeng tuh. Iya. Iya kok puyuh.
0: apalagi gratis.
6: Ya, kalau nyala mudah kesehatan, Bro.
0: Yo.
6: Mudah kesehatan, mudah rezeki.
0: Amin.
6: Terima kasih Julak.
0: Sama Julak. Waalaikumsalam. Ya udah ke ronden sana kita ketemu dulu sama lagu ya, dan nanti untuk kumandang azan asar jatuh pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah itu baru kita ajak lagi ke ronden sana untuk gabungan di Denda Marian.

kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini Kitty.
2: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
6: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman.

0: Kranden Sana Perempat RRI Samarinda. Program makan bergizi gratis MBG kerap memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pengelola kantin sekolah. Tidak sedikit yang menilai kehadiran program ini akan mengurangi pembeli dan juga berdampak kepada pendapatan pedagang kecil yang selawasan ini menggantungkan usaha di lingkungan sekolah. Namun pengalaman berbeda justru dirasakan SMP Negeri 28 Samarinda. Sejak MBG mulai diterapkan pada pertengahan Juli 2026, aktivitas kantin sekolah tetap berjalan seperti biasa tanpa menimbulkan gejolak maupun keluhan dari para pedagang. Kepala SMP Negeri 28 Samarinda Agus mengatakan, sejak awal pihak sekolah telah menyiapkan pola pengelolaan agar program makan bergizi gratis dan kantin sekolah dapat berjalan berdampingan. Menurutnya keberadaan MBG tidak boleh dipandang sebagai pengganti seluruh kebutuhan konsumsi siswa selama berada di sekolah, melainkan sebagai pemenuhan gizi utama yang saling melengkapi dengan fungsi kantin. Dan ia juga menjelaskan sekolah tidak membiarkan kantin bersaing secara langsung dengan menu MBG. Sebaliknya, pengelola kantin diarahkan menyediakan makanan dan minuman yang melengkapi kebutuhan peserta didik di luar menu utama yang diberikan pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen sekolah membangun lingkungan belajar yang mendukung kesehatan peserta didik. Selama ini sekolah juga rutin mendapatkan pendampingan dari Puskesmas Lobakung untuk memantau berbagai aspek kesehatan di lingkungan sekolah. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Dendang meriah waktunya tamdang dang dang dang dang dutan. Kita ketemu sama penelpon berikutnya keronden sana. Halo dendang meriah.
1: Halo, waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar nih Bu Susutan?
1: Alhamdulillah sehat Mbok Nita.
0: Mbok siapa Mbok Nita? Mbok Nita, iya Mbok Nita hari ini ada di mana ya?
1: Di mana? Ayo.
0: Gimana nih di sana cerah kah Bu Susutan?

0: Kalau aku belum nyimak ngomong lagunya apa sih?
1: Lagunya ada Kamu Hoax, Cinta Tak Bermata, Berlian, Jikir Cinta, Gubuk Derita, Tulang Rusuk, Janji Sayang. Gimana?
0: Lagunya kayak gitu-gitu.
1: Janji Sayang, Seindah Syurga, Pelet Cinta.
0: Udah, gak apa-apa, pelet cinta aja lah.
1: Kok Imah ya?
0: Siap. Bilangnya pelet cinta gitu ya.
1: Siapa ini, Busu?
0: Papanya yang sudah gabungan tadi, kalanya yang belum gabungan, ayo merapat. Kalau sudah merapat, ayo mendekat.
1: Iya.
0: Jadi goyang jempol tangan diangkat.
1: Iya.
0: Ya, sementara itu aja, Mbak. Terima kasih waktunya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita terima telepon di WhatsApp. Halo. Dendang Meriam.
2: Halo, Dendang Meriam.
1: Iya, waktunya.
2: Waktunya tendang dangdutan.
1: Iya.
2: Apa terima nih? Kasih Busu Tamrin, Busu Tamrin tadi, Mbak. Dan Busu Tamrin tadi yang di Simpang Pasir.
1: Iya, itu sudah.
2: Selamat Meriam Busu Tamrin. Busu Tamrin kalau tadi itu
1: ya. Iya kayaknya.
2: Aduh. Dan Busu Tamrin tadi banyak-banyak nanam timun Busu Tamrin.
1: Namun dah panen beri kita.
2: Jangan, antar ke rumah Mbok Beben yang ada di mana tuh Gang Kutai itu Mbok Ayam Sengaji.
1: Itu
2: kawannya Busu Tamrin Mbok Beben itu yang di Gang Kutai itu Mbok. Jangan diantar ke Ayam Said Timun tuh ke rumah Mbok Beben aja.
1: Siap.
2: Iya dah Mbok. Busu ano apa sama nama itu?
1: Ya mana?
2: Busu Masrin, Masrin sama Misran, salah lagi Mbok. Busu Oga, Oga lagi, Ogo, ini gara-gara Busu Tamrin tadi mana?
1: Iya tuh ya.
2: Kepepet.
1: Mbak minum air dulu.
2: Mbok minum dulu. Minum air kelapa Mbok.
1: Oh iya kan.
2: Diberi Mbok Bebon tadi itu Mbok. Dibelikan sida di Gang Kutai di Ayam Sengaji itu Mbok. Mbok Yuli juga. Iya dan Mbok, kan segalanya.
1: Iya, lagu apa nih? Nggak ada kah?
2: Lagunya putar aja Mbok.
1: Oke.
2: Dan Busu Tamrin tadi Mbok, cepatnya turun Busu Tamrin tuh. Tanam tuh, apa namanya, timun, ya di Mbok.
1: Siap.
2: Terima kasih Mbok Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Mamat ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meran dang dutan dengan Busu Mamat. Goyang Busu Mamat.
1: Kenapa semua orang ini salah-salah jadinya lo?
3: Ya tuh ano tadi ano sudah kancil masuk tadi.
1: Itu sudah. Tapi bingung-bingung sampai Mbok Ira nih.
3: Ya tuh. Sudah kancil Busu Mamat, Busu ano nih Busu Misran. Ini lagunya apa nih ano Mira?
1: Ada Tulang Rusuk, Pelet Cinta, Kamu Hoax, Cinta Tak Bermata, Firasat. Cinta
3: Tak Bermata ya.
1: Oke, mantap lah.
3: Lagunya untuk istriku yang tercinta.
1: Oh, so sweet.
3: Lagi buat Mbok Nana, buat Rando Ket, buat Mbok Adit, buat Mbok Beben aja lo Busu Mamat tuh. Buat ano nih, buat sama lagi tuh Moreni. Buat Busu ano nih, Busu Amat yang ada di Bakungan nih, udah dengar gak nyewa Busu Amat tuh. Buat Wahyu Mada di Tenggarong. Buat Busu Mamanya aja mulai sampai jet.
1: Oke.
3: Buat Mbak Mira ya nih. Selamat bertugas, panjang umur, murah rezekinya. Lagunya ku tunggu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Busu Pendi lagi siaran ya. Ini dengan Busu Pendi. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Siapa di manakah ini? Halo.
4: Waktunya Esa. Halo, Tania.
1: Iya, ini kayaknya anu ya, Mbok Maya ya?

0: Iya,
1: siap. Yang Dianita ya? Ah, bukan, Bu Supendi. Jadi laki-laki ya? Jadi laki-laki, Bu Supendi. dari tadi soalnya dari tadi tuh Mbok Nita, Mbok Putri, Mbok Mira. Nah, ini Mbok Bu Supendi yang siaran. Gimana nih Mbok?
0: Sudah berubah.
1: Iya, berubah. Nanti sebentar lagi suara saya berubah nih, Mbok.
0: Iya. Mau request
1: apa itu? Lagunya udah monitor kan?
0: Gimana cuma jadi kemarin? Iya, belum. Sama-sama tuning in nih, Mbok.
1: Lagunya ini ada Tulang Rusuk, Pelet Cinta, Cinta Tak Bermata, Kamu Hoax, Firasat, Berlian, Seindah Surga, Pikir Cinta, Gubuk Derita, Janji Sayang, Bukan Cinta Biasa.
0: Yang Kamu Hoax aja.
1: Oke, siap. Boyen.
0: Dari itu ya, siapa?
1: Boyen.
0: Oh iya,
1: boleh. Siapa mau disapa nih?
0: Iya. Iya, menyapa pertama dulu buat kita yang lagi aktivitas, setelah banyak aktivitas, dan selalu juga dan oleh karena kabar selalu bercinta. Ini obat alami. Terus buat seluruh bos dan bombok, dan pada yang terkecuali terbangit, nggak bisa disatu-satu semuanya sampai sore semuanya.
1: Iya.
0: Selamat selalu dan selamat Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Siap. Oke. Iya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbok Maya ya. Mbok Estianti ya. Halo.
2: Dindang Merian.
1: Waktunya. Alhamdulillah ada juga yang nyebut Mbok Ira.
2: Iya, tuh Mbok Ira kalau ini.
1: Ih, betul ham lagi, bukan Bu Supendi nih.
2: Sesepuhnya perompak ya Mbok Ira ada.
1: Banyak. Ada lagi.
2: Banyak karya-karya kita tuh di kompak tuh.
1: Iya kah? Apa karyanya? Iya.
2: Tentang kisah-kisah bubuhan etam.
1: Iya, di anu apa? Di recycle.
2: Iya. Kita itu sudah kan dia posting, Mbok, berbentuk wad, Mbok. Di posting jadi bubuhan kanak kita yang SD SMP TK tuh bacain dia tuh kisah-kisahnya tuh.
1: Iya.
2: Kalau bisa kisah tentang Kudungga, Mbok.
1: Kudungga. Nah, jauh.
2: Ya, Kudungga bagus tuh, Mbok.
1: Ya, nanti dicari referensinya.
2: Bagus tuh, Mbok.
1: Siap Busu Amai.
2: Lagunya kalau ada sih aku requestnya lagunya Maya ini judulnya.
1: Ada ay tadi Maya bang, tapi dari Gorontalo.
2: Iya, Maya yang ku maksud bukan sembarang Maya ini kok.
1: Jadi Maya bukan Maya. Sembarang Maya. Maya. Bukan.
2: Maya yang di Kota Raja, Mbok.
1: Oh.
2: Ya. Jadi lagunya judulnya Maya, spesialnya Maya. Buat Maya yang ada di Kota Raja, Mbok.
1: Oh gitu, kiranya ada di Maya.
2: Ya, ini hari Minggu, sudah mulang nih Mbok ke Kota Raja nih.
1: Oh, itu kah?
2: Iya, tuh berayaan tempat abah mamanya Mek Sida tuh.
1: Iya, belum ada lagunya tuh Busu.
2: Ini bisa diadadakan kan, Mbok?
1: Dia ya, mau diadadakan pai-pai.
2: Oh ya udah. Sapa salamnya terspesial buat Maya Kukar, Kota Raja Tenggarong. Nah, itu aja Mbok. Yang lainnya salam kompers aja Mbok. Wih,
1: mantap lah tuh.
2: Tahu lah kompersa itu apa Mbok?
1: Kompersa, kompak selalu bersama.
2: Kompak persahabatan selalu Mbak.
1: Aduh.
2: Oke.
1: Ya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuting lagi. Pindahnya laris banar nih ya. Halo. Nenang Merian.
3: Waktunya tamdang dang dutan. Assalamualaikum Mbok Ira.
1: Kenapa lesu betul?
3: Nah, salah-salah nyebut nanungnya penyiarnya ada Mbok Nita, Mbok Putri,
1: Mbok Mira. Makanya Mbok Mira itu bilang ini ganti Bu Supendi yang
3: suruh. Bu Supendi lagi yo. Suara di berubah Mbok yo.
1: Masih berubah, masa enggak berubah.
3: Aduh. Udah tadi dia berarti kan salah-salah nyebut penyiarnya Mbok Nita.
1: Tapi amun gitu rame juga Busu.
3: Iya, itu bang, mulai hari kayak itu, ya kan?
1: Tadi tuh, iya, kalau tadi di Tegah itu ngantuk-ngantuk Mbak Ira asli.
3: Itu sih dan ya dan jo. Paksa busu mamat Mbak, nggak busu mamat jo. Busu mamat. Ada sekali itu Mbok ya kan supaya yeah. cerah Mbok yo. Banu ya kan namanya yeah. menghibur pendengarnya juga.
1: Kan ya, pas banget kan busu awal bulan nih harus semangat kan busu.
3: Ya itu iya sudah itu. Tapi tanggal hari Sabtu Mbok.
1: Iya.
3: Masuk nih sudah Mbok.
1: Oh iya ya hari Sabtu, aduh.
3: Sabtu biasanya belum masuk boyo.
1: Iya.
3: Sabtu boyo. Biasanya Senin di masuk boyo.
1: Senin ya, amun di sana genapkanlah Selasa.
3: Ya Selasa di bapak jiwa, amun di sana amun di genapkan ku. Lebih tangganya ganjil lagi boyo.
1: Iya. Siap.
3: Jadi yang apa penting nih? Kesehatan boyo. Lagunya anu yang kenapa?
1: Apa itu?
3: Apa tadi lagunya boyo?
1: Gimana? Alasan aja lupa. Ayo,
3: lupa Mbo. Disebut lagi Mbo.
1: Tulang rusuk pele cinta, cinta tak bermata, firasat kamu hoax berlian, suinda surga zikir cinta gubuk derita bukan cinta biasa
3: ya, jadi saya. Gubuk derita jadi Mbo.
1: Oke.
3: Okay. Bodoh. Yang penting orangnya kan menderita, gubuknya enggak apa-apa gubuk ya kan.
1: Iya, kalau bisa jangan jadi gubuk lah.
3: Iya, jadi gubuk. Nah. Jadi gubuk jadi istana, Bo.
1: Jadi istana lah, istana megah.
3: Iya, pertamanya, Bo. Biasanya itu anu istana gubuk dulu, Bo. Lama-lamanya nanti jadi istana juga, Bo.
1: Oh, iya ya, gitu ya. Berakit-rakit dahulu susah-susah.
3: Iya, itu
1: ya, susah-susah dahulu. Berakit-rakit ya,
3: biasanya
1: kemudian.
3: Kalau biasanya, Bo, pertama kan biasanya itu teme pondok dulu, gubuk-gubuk halus, ada rezeki tambah lagi.
1: Tambah lagi ya.
3: Nah, akhirnya kan jadi istana juga, Bo.
1: Iya, kalau jadi istana sekalinya dia ada lagi tetap juga jadi gubuk.
3: Dan sekalinya kalau terusnya
1: sampai
3: gubuk taruh ngidep itisnya.
1: Aduh.
3: Iya diam boy. Salam ya tadi dah pertama tadi. Pokoknya salam buat setannya buat tadi busu mama, yeah. busu Ago juga, busu Misran, Bu Yulin, Bu Nana, Bu Reni, dan Mbak Maya ya di Gorontalo yeah. boyo. Ya, yang ada di Palu itu lawas juga dia udah masuk. Bu siapa ya?
1: Bu Parida.
3: Bu Parida. Ya, yang ada di Jambi siapa namanya, Bu ya?
1: Hamzah.
3: Iya, Bu Hamzah juga. Pokoknya segalanya nih, Bu. Yang lagi ngerantan perompak Samarinda, Bu. Sehat semuanya. Buat Bu Iranya, selamat bertugas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Bu Abdul Syukur ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu Tulang Rusuk lah.

0: lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiar di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
6: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
5: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
6: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
5: Siap, demi hidup sehat.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Denda.

0: Rian waktunya tam dang dang dang dutan ya. Ya, selanjutnya kronden sana kita baca WhatsApp yang ada gabungan ada Mbak Mudrika ya di Suryanata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuacanya cerah betul katanya. Langsung aja ya Mbok monitor lagunya Janji Sayang. Makasih Mbok Ira kalau sempat aja ya Mbok lagunya. Oke, siap. Iya, ntar Mbok Ira tasmiah lagi nih Mbok Mudrika ya. Tapi dia bila-bila gitu ya. Ya udah kita coba lagi ya. Ada Mbok Reni di Sempaja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya tamdangdutan hadir nih Mbok Reni. Lagunya empat aja, terima kasih ya. Untuk salamnya ada Busu Abdul Syukur, Mbok Yuli, Nailas, Mbok Nana, Busu Jani, Busu Mat, semuanya aja katanya. Kalau boleh hati-hati Mbok Ira. Ya, makasih ya Mbok Reni ya. Dan untuk ronden sana di Amin ini lagi agak mendung sedikit ya. Jadi hati-hati aja dalam perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Semangat semangat terus melakukan aktivitasnya hari ini ya. Untuk selanjutnya ronden sana nih udah ada yang tamat. Coba kita coba-coba lagi ya. Halo. Dendang Rian. Iya, waktu. Mantap. Gimana kabarnya, Busu, sehat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi apa ham nih lagu kalau sempat diputarkan nih?
1: Aja.
0: Ada Cinta Tak Bermata, Kamu Hoax, Gubuk Derita, Janji Sayang, Firasat, Zikir Cinta Bukan Cinta Biasa, Seindah Syurga.
1: Gubuk Derita ya.
0: Gubuk Derita. Oke, siap. Siapa mau disapa ini, Busu?
1: Misal. Lagu. Jelas Sodeng.
0: Ya.
1: Ayo Masar. Kamuana.
0: Iya. Oke, siap. Iya, sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Kutai ya. Ditunggu aja lagunya. Lanjut. Halo, Dendang Merian waktunya.
2: Waktunya Etam Dangdutan balik iya, lagi.
0: Balik lagi. Siap. Ada yang ketinggalan kah, Mbok Eka?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Tulang rusuk tadi sudah di request kan?
0: Sudah, sudah diputar.
2: Tinggal apa?
0: Tinggal Cinta Tak Bermata, Kamu Hoax, Gubuk Derita, Janji ya, Sayang.
2: Aku mau naik Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita, oke Mbok Eka.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ditunggu aja Mbok Eka nanti lagunya ya. Untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Karena waktu kita ini masih ada sekitar 14 menit lagi nih kebersamaan. Belum sama lagu lagi ya. Ada lagu-lagu yang mau diputar juga. Halo, Dendang Merian waktunya.
3: Waktunya tanggal dan lupa.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Busu.
3: Ya kemudian, kepalalai kemudian Busu Misra.
0: Sudah mau tutup dah warung Busu.
3: Kalau menita terus mau Mira.
0: Siap Busuran. Iya, boleh. Lagunya nih, lagunya ada Cinta Tak Bermata, Kamu Hoax, sama Gubuk Derita. Nah, yang mana sama Janji Sayang tinggal itu maha yang bisa nanti diputar.
3: Gubuk Derita aja dah.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Mbak Mira, selamat bertugas, selamat diberi kesehatan. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Mira.
0: Iya.
3: Di malam pantapa Mbak Mira.
0: Udah ya, Kalimantan Tengah.
3: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Ya. Siap.
3: Salamnya buat Busu Kutai. Busu Ago, buat Busu Mamat, Busu Anjani, Busu Edo. Buat Bunda Yuli. Buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, merdeka sekali tetap merdeka.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, ramai besar aku belum ya.
0: Itu baru aja sebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kerondensanan diterasa ya para pupus dah kebersamaan kita. Makasih ya yang dah gabungan. Kuningan. Kemudian juga untuk lagu-lagu ini nanti kalau sempat diputarin semua, kalau nanti ya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita. Dan kalau gitu keranden sana tetap di Pro 4 RRI Samarinda, boleh hadirkan lagu-lagu yang sempat diputarkan pilihan Etam Galanya ya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Rehabilitasi mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas tambak masyarakat. Program ini pun dilakukan melalui kolaborasi proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Jumat kemarin. Ketua Kelompok Masyarakat atau POKMAS Gemilang Sejahtera Abadi Asharudin mengatakan keberadaan mangrove memiliki keterkaitan dengan kondisi ekosistem tambak. Menurutnya, keberadaan akar mangrove dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan biota perairan. Ia juga menjelaskan hasil tambak di wilayah ini pernah mengalami penurunan setelah kawasan mangrove dibersihkan secara luas. Kondisi ini mendorong kelompoknya mencoba kembali menanam mangrove melalui program M4CR. Kelompok Gemilang Sejahtera Abadi mengelola kawasan tambak seluas sekitar 20 hektar yang terbagi dalam dua area. Dia juga mengatakan tambak yang dikelola masyarakat menghasilkan sejumlah komoditas seperti kepiting, ikan bandeng, dan udang windu. Ia berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan kembali hasil budidaya yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya bener deh, aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang gak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu, jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Perompat RRI Samarinda. Ya, di Jelajah Nusantara Mbok Ira hadir ya untuk nemani etam galanya, dan kali ini Kronden sana Mbok Ira akan ngajak Kronden sana untuk jalan-jalan ya ke berbagai tempat wisata yang ada di Tapanuli ya Kronden sana. Jadi ada beberapa rekomendasi ya tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk etam galanya yang mungkin pergi ke Tapanuli Utara, Kronden sana yo. Nanti berhadirkan informasi lengkapnya ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Ayo Bu, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, mari wole, lantuk ke polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang nih, kenapa lo, dua nala ke polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang ingin merobos.
3: Aduh, iwa molo be aru, kau mah ede kode ke be, demi kau ede ke obe. Nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa sama kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kalau salah-salahna, no polisi do kau.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Jadi kalau misalkan ke Tapanuli Utara Kronden sana, jangan lupa pergi ke Kawah Sipoholon. Jadi Kronden sana ini berada di Jalan Tarutung Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon. Dan juga di sini itu ternyata menawarkan pemandangan Bukit Belerang Putih Salju yang kontras dengan air biru kehijauan. Kemudian Kronden sana, di sini ada juga Huta Ginjang. Jadi Huta Ginjang ini ada di Kecamatan Muara dan pada ketinggian 1550 mdpl. Di sini kita bisa melihat pemandangan Danau Toba secara utuh ya, dengan latar perbukitan hijau dan hutan pinus. Ada juga Salib Kasih. Jadi Kronden sana katanya kalau ke sini itu, kalau belum mampir ke Salib Kasih itu katanya kurang abdol gitu ya. Jadi ada di atas Bukit Siatas Barita, monumen setinggi 30 meter ini adalah simbol penghormatan atas jasa misionaris Yael Nomensen ya. Selain makna religiusnya, jadi wadah ini menawarkan udara yang sangat sejuk dan juga pemandangan kota Taruntung yang memukau tulak ketinggian. Ada juga air soda Parbubu. Jadi ini adalah pemandian air soda alami yang hanya ada di dunia, yaitu di Venezuela dan di Tarutung. Jadi air soda Parbubu ini kita bisa berenang di air yang bergelembung ya, layaknya minuman soda. Yang pasti airnya di lengket Kronden sana justru terasa segar dan juga memberikan sensasi sentruman halus di kulit gitu ya. Ya, masih ada informasi wisata di Tapanuli Utara, dia boleh hadirkan ya.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ibu-ibu, tante, kakak, julet, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
2: Kuning, coba nih lihat, ih kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
3: Ah, gak mungkin lah.
2: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
4: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan. What? Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
2: Ih, seremnya, Bang. Sudah, nggak jadi beli aku.
4: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana masih ada informasi seputar tempat wisata ya, yang ada di Tapanuli. Ada Gedung Kesenian Tarutung ya. Ini adalah sebagai pusat budaya. Gedung kesenian ini itu adalah landmark penting di pusat kota. Dan bisa kesini, ke Ronden sana, pengunjung juga biasanya disajikan dengan pertunjukan musik tradisional Batak, tarian daerah hingga pameran seni rupa. Kemudian ke Ronden sana ada juga Monumen Si Raja Pangabean. Jadi ini adalah salah satu destinasi yang syarat makna, dibangun sejak tahun 1984. Tugu setinggi 18 meter ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol persatuan dan penghormatan terhadap leluhur marga Pangabean. Ya baiklah, Ronden sana itu beberapa informasi seputar tempat wisata Tapanuli Utara yang dikutip oleh detik.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya di suasana meriah hari ini. Kalau gitu Ronden sana, Mbok Ira tetap menemani tamu galanya dan berhadirkan lagu-lagu daerah Nusantara sampai berapa di jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Timur memiliki sebuah museum unik yang mengangkat kekayaan hutan dan hasil kayunya, yaitu Museum Kayu Tua Himba. Museum ini terletak di kawasan Waduk Panci Sukarame Tenggarong dan dibangun pada tahun 1990-an dengan menggunakan kayu sebagai bahan utama bangunannya. Di museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi kayu khas Kalimantan seperti ulin, meranti, bengkirai, dan ramin, lengkap dengan informasi mengenai manfaat serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pula koleksi seni ukir Dayak, peralatan tradisional, dan berbagai informasi tentang pelestarian hutan. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah dua buaya raksasa yang diawetkan. Kedua buaya ini merupakan buaya pemangsa manusia yang diamankan pada tahun 1996. Setelah diamankan, buaya-buaya tersebut diawetkan dan dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat. Bahkan, pengunjung juga dapat melihat clipping koran yang memberitakan peristiwa tersebut sebagai bukti sejarah. Melalui berbagai koleksinya, Museum Kayu Tua Himba tidak hanya menjadi destinasi wisata edukasi, tetapi juga menjadi tempat untuk mengenal sejarah, budaya, dan kekayaan alam Kalimantan Timur.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya memperkuat deteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program ini wayahni menjangkau berbagai kelompok melalui layanan jemput bola di lingkungan pendidikan, tempat kerja hingga berbagai institusi. Dan langkahnya dilakukan agar pemeriksaan kesehatan semakin mudah diakses dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat hingga awal Juli 2026 sebanyak 59,5 juta orang telah memperoleh layanan melalui program cek kesehatan gratis. Pemerintah akan terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis dengan memperluas pelaksanaannya di berbagai sektor. Melalui perluasan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara dini. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Eh, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketemu istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, distaples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Perompa TRI Samarinda, selamat petang aja untuk kita menggalanya. Mbok Ira hadir masih menemani Kronden sana ya. Di MIMI terpantau cukup lancar lalu lintas ya, dan hati-hati aja mungkin wayang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Lagu-lagu Islami juga masih terus akan kami hadirkan menemani etam galanya. Untuk informasi ya, Kronden sana untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden sana nah, bagaimana sih meningkatkan daya tahan tubuh ya, tulah penyakit bahwa kerondensa kita ketahui juga ya, musim ini lagi panas-panasnya ya kerondensana. Pasti amun dikawa kita jaga imun tubuh kita, kita mudah terserang berbagai penyakit ya kerondensana. Jadi berempu daya tahan tubuh yang kuat memang menjadi kunci utama untuk tetap sehat dan terhindar tulah berbagai penyakit. Nah, sistem imun ini bekerja sebagai benteng pertahanan yang melindungi tubuh tulah serangan virus, bakteri, dan juga mikroorganisme lainnya. Dan kronden sana menjaga daya tahan tubuh itu selalu membutuhkan cara yang rumit. Bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana secara konsisten, tubuh kawan jadi lebih kuat dan juga bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi kronden sana yang pertama yang bisa dilakukan adalah makanan dengan makan yang gizinya seimbang. Jadi harus lengkap nih asupan makanannya. Di dalamnya ada karbonya, protein, lemak sayur, dan buah-buahan gitu ya. Yang pastinya memastikan semua ini tercukupi. Jadi kita punya cadangan energi dan juga gizi yang pastinya untuk membangun sistem imun yang kuat gitu ya. Kemudian juga kronden sana lakukan aktivitas fisik juga ya. Jadi jangan malas-malesan. Mungkin bisa rutin mulai berolahraga 30 menit sehari, 2-3 kali seminggu, latihan fisik yang cukup seperti berjalan kaki atau mungkin bersepeda, jogging, bahkan senam. Ini bisa menguatkan sistem imun. Tapi olahraga boleh juga berlebihan ya kronden sana, harus secukupnya dan juga dibarengi sama recovery yang baik. Yang ketiga yaitu kronden sana istirahat dan kelola stres dengan baik gitu ya. Jadi saat tidur 7-9 jam setiap malam, pastikan juga ada rest day tanpa latihan atau tetap latihan dengan intensitas rendah gitu ya. Yang pastinya kronden sana jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Informasi ini dikutip tula rri.co.id.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
4: RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Selamat malam aja untuk Kronden Sana galanya ya. Malam hari ini Kronden Sana di Miamin lancar saja lalu lintas ya. Biasalah ya Kronden Sana, amun dah malam minggu tegak ini pasti jalanan tuh ramai gitu ya. Ya banyak orang menghabiskan waktu mungkin ngumpul di luar rumah ya Kronden Sana bersama keluarga ya, saudara, kawan dan juga Kronden Sana. Biasanya aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan yang mungkin pergi jalan-jalan ke mall atau mungkin nongkrong-nongkrong maha gitu ya, atau mungkin ke rumah orang tua. Ya pastinya ketika pergi berjalan dicek kembali kondisi rumahnya ya sebelum ditinggalkan. Ya, dan Kronden Sana dia akan ada Busu Fendi yang hadir menemani Kronden Sana galanya di Nusantara Malam. Nanti juga akan ada Pantas Daya Isen Mulang yang akan hadir menemani Kronden Sana segalanya ya. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda. Mohon ada salah-salah kata mohon maaf, jangan lupa juga Kronden Sana jaga kesehatan, jangan lupa bahagia juga ya.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game,

0: Wah, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Bi bro,
0: wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Mbak gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambaritam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Kekhawatiran masyarakat bahwa lahan tambak akan diambil setelah mengikuti program rehabilitasi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut membuat kelompok masyarakat perlu melakukan pendekatan dan dialog secara berkelanjutan dengan para petambak. Ketua Kelompok Tani Hutan Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, mengatakan sebagian petambak masih khawatir penanaman mangrove akan mengganggu aktivitas budidaya. Sebagian warga juga mempertanyakan status lahan serta kemungkinan adanya perubahan hak pengelolaan setelah mengikuti program rehabilitasi. Selain persoalan status lahan, masyarakat juga mempertanyakan kemungkinan kompensasi apabila kawasan tambak terdampak kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Desa Sepatin berada di kawasan pesisir Delta Mahakam yang memiliki aktivitas industri migas sehingga persoalan tersebut menjadi perhatian petambak. Firman menjelaskan, berdasarkan pengalaman di lapangan, terdapat lahan tambak yang tetap memperoleh kompensasi meskipun telah mengikuti kegiatan rehabilitasi mangrove. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan edukasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Tantangan lain berasal dari kondisi alam, terutama pasang surut air dan keberadaan predator di kawasan pesisir. Kelompok masyarakat harus menyesuaikan kegiatan pembibitan dan penanaman dengan kondisi lingkungan agar tingkat keberhasilan rehabilitasi dapat meningkat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain, dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng sana. Wah, berjumpa kembali nih Kerandeng sana yo. Setelah pada Sabtu yang lalu Bu Supendi indik mengawani Deng sana pada malam minggunya, dan pada malam hari ini sebagai malam perdana tentunya di malam minggu bulan Agustus Kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani Deng sana hingga nanti merapat di jam 12 malam. Tentunya kalau sudah berkicau mania yo suaranya Bu Supendi di jam 7 malam ini, sudah pasti akan mengawani hingga nanti merapat di jam 12 malam. Kerandeng sana, selalu Bu Supendi ingin menyapa dan memberikan salam hangat Bu Supendi kepada Kerandeng sana ya, yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ini Bu Supendi absen dulu ya, Kerandeng sana ini pendengar-pendengar dari RRI Perumah Samarinda nih. Ini pendengar dari Kota Samarinda nih, mana suaranya Kerandeng sana ya. Kemudian ada juga dari Kota Balikpapan, Kota Bontang, kemudian Ibu Kota Nusantara nih Kerandeng sana. Kemudian ada juga dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, kemudian ada wilayah Tenggarong nih. Nih, bagian Tenggarong nih, baik Tenggarong Seberang ataupun di Tenggarong Kota ya Kerandeng sana, yang tentunya setia neringa kami di RRI Provinsi Samarinda. Kemudian dari Kabupaten Kutai Kartanegara serta di Kabupaten Pasir tentunya yang neringa kami melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng sana ya yang neringa kami dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali Kerandeng sana yang neringa kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh Kerandeng sana secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana, agar Deng sana di tertinggal dengan informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam, tentunya Bu Supendi akan mengawali Deng sana hingga merapat di jam 8 malam dalam program Beranda Berita Daerah Nusantara. Jadi di program Berita Daerah dan Nusantara Deng sana jangan sampai tertinggal ya, karena banyak benar nih informasi-informasi yang akan Bu Supendi sajikan untuk Deng sana. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan informasi intinya karena Deng sana dalam program Beranda pada malam hari ini, apalagi pada malam hari ini bertepatan dengan Sabtu 1 Agustus 2026, berarti pada malam hari ini yaitu malam minggu, hati-hati Kerandeng sana. Tadi itu yo Bu Supendi tulak ke studio tuh ramai beneh di jalan tuh Kerandeng sana. Yang paling ramai itu yo Kerandeng sana di kawasan Suryanata tuh juga sudah ramai, kemudian di Kadruning sudah ramai, di Abdul Afsyarani tuh juga sudah ramai Kerandeng sana, apalagi di kawasan Jalan Jenderal Suprapto atau di kawasan pembangunan tanpa udah ini yo Kerandeng sana. Di lagi dibayangkanlah betapa ramainya tuh di kawasan tersebut yo. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena tadi waktu Bu Supendi tolak juga tuh ada kendaraan tuh mobil roda 4 tuh. Si Da tuh hendak belok sebelah kiri tapi tidak bersaingkan, untung ditabrak sama Bu Supendi Kerandeng sana ya. Nah, tegak tulah, jadi Kerandeng sana diperhatikan untuk lampu-lampu rambu lalu lintasnya kalau hendak sein belok. Kalau misalkan di belok ya diusahain Kerandeng sana yo. Ada juga tuh yang diusahain tapi belok.

Jadi begitulah keran dengan sananya, walaupun Bu Supendi dia tahu ini seperti apa kronologi laka lantasnya keran dengan sana. Ini adalah salah satu contoh. Jadi walaupun misalkan dengan sana hati-hati, ya namanya orang tuh di, bisa diatur yo keran dengan sana yo, kadang tuh semaunya sendiri keran dengan sana. Jadi ya lepas tuh begitulah kejadian-kejadian yang bisa terjadi secara diduga-duga keran dengan sana. Demikian Karandeng Sena untuk informasi ringan yang Bu Supendi disajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, yang Bu Supendi dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng Sena, sebelum Bu Supendi menyajikan informasi inti dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, kita akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, sembari nanti menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:36 malam. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: خلقوا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pan Dengsana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ada informasi yang akan Busu Fendi sajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar Kementerian Ekonomi dan Kreatif atau disingkat dengan ECRAF, Local Market Pertemukan Kreator dengan Masyarakat. Kemenekraf Kerandeng sana menilai The Local Market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut karena Dengsana dinilai dapat memperkuat promosi produk sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wamenekraf Iren Umar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut karena Dengsana melibatkan Kementerian P3A karena keluarga terutama ibu berperan penting mendukung lahirnya berbagai karya kreatif Indonesia. Menurut Sida, karena Dengsana dukungan keluarga ini juga menjadi fondasi yang sangat penting bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Iren juga menyebutkan karena Dengsana bahwa Local Market menghadirkan Farmers Market dan Creative Market untuk memperkenalkan produk berkualitas serta karya kreatif Indonesia kepada masyarakat. Sida juga menilai bahwa konsep tersebutlah mendekatkan budaya lokal dengan konsumen melalui pengalaman berbelanja yang interaktif. Sida juga berharap Kerandeng Sana agar kolaborasi perdana SCBD dan Local Market menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Sida menilai berbagi karya kreatif mampu memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Nah, jadi ya kalau misalkan dengan sana ingin mengunjungi nih local market yang berada di kawasan SCBD Jakarta Selatan, karena dengan sana untuk lokasinya boleh karena dengan sana dikunjungi mumpung malam hari ini kan malam minggu ya karena dengan sana. Jadi memang masih ada waktulah untuk prepare ke Balikpapan beli tiket mendadak lah kesannya karena dengan sana ya. Kalau banyak pitisnya, namun pitisnya dikit nanti bisa jadinya kesana tiba-tiba karena dengan sana ya. Siapa tahu kan anda berbuang-buang duit gitu kan. Aduh, duit nih mau dipakai apa gerang? Ya udahlah, kalau ke market aja di Jaksel di SCBD sana Kerandeng sana ya. Ya nanti pulangnya nanti di Empai sore Marian gitu Kerandeng sana ya. Lumayan lah Kerandeng sana ya, ngisi-ngisi waktu ya, orang kesana juga cuma 2 jam Kerandeng sana ya. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng sana, demikian untuk informasi yang dapat Bu Supendi disajikan dalam program Beranda. Dan selepas ini Kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani Deng sana dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Namun kita akan melihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Berikut ini yang akan Bu Supendi disajikan ada lagu Silariang, lagu dari Bugis. Kemudian ada lagu Hidup Babakti dari Hadi Pradana, lagu Banjar Kerandeng sana.

rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI resmi membuka program studi baru yaitu manajemen olahraga atau sport management di bawah sekolah vokasi UI pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian ini disampaikan langsung oleh Rektor UI Heri Hermansyah di kampus UI Depok, Jawa Barat dengan menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga atau dikenal dengan Kemenpora. Program studi baru ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas serta membekali para atlet agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya setelah masa kejayaan olahraga mereka berakhir, baik sebagai pebisnis olahraga, tenaga manajerial, maupun di sektor profesional lainnya. Fokus pembelajaran dalam prodi ini mencakup berbagai aspek keolahragaan modern, termasuk industri olahraga dan sport tourism. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa UI menjadi perguruan tinggi perintis atau pilot project pertama yang bekerja sama dengan Kemenpora untuk pengembangan prodi manajemen olahraga ini. Jika program ini berjalan sukses dalam satu tahun pertama, model serupa nantinya akan diperluas ke berbagai universitas lain di seluruh Indonesia. Selain peluncuran prodi baru tersebut, dalam kesempatan yang sama UI juga resmi mentransformasikan nama unit pendidikannya dari program pendidikan vokasi menjadi sekolah vokasi. Perubahan ini dilakukan guna memperkuat tata kelola yang lebih otonom dalam mengelola program pendidikan, sumber daya manusia, fasilitas umum, hingga anggaran secara mandiri.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomornya ada 7, sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban, ya takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak.
3: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan

Tambahan di sana seperti yang Bu Supedi sampaikan di perjumpaan sebelumnya bahwa di jam 8 malam ini hingga nanti berapa di 1 jam ke depan Bu Supedi akan mengawani di sana dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Di mana pada malam hari ini karena di sana Etam akan membahas seputar rumah adat, di mana pada malam hari ini rumah adatnya sudah diasing lagi di sana nelinganya, yaitu rumah adat Hanoi.

Namun yang senang sebelum Eta menyantai nih untuk nelinga seperti apa sih informasi seputar rumah adat Hanoi ini, karena yang senang Hanoi atau Honai ini sebentar nih. Oh, rumah adat Honai karena yang senangnya bukan Hanoi. Memang sekilas Etam sering telinganya Hanoi Karanding Senayo, tapi memang ada juga rumah adat Hanoi itu Karanding Senayo. Kalau Bu Supendi, singkat Bu Supendi sebentar, rumah adat Hanoi, kalau di salah ada tuh Karanding Senayo Hanoi. Oh, memang di ada Karanding Senayo rumah adat Hanoi, cuman memang di sekitar Etam tuh banyak yang menyebutnya rumah adat Hanoi Karanding Senayo yang lebih familiar. Ternyata yang benar itu adalah rumah adat Honai, yaitu rumah adat khas dari masyarakat pegunungan Papua. Nah, sebelum Etam nanti membahasnya dengan santai ya bersama dengan Bu Supendi, ini ada informasi sedikit yang lagi baru-baru saja diunggah Karandeng Sena pada 35 menit yang lalu, di mana terjadi laka lantas di kawasan Jalan RE Marta Dinata Samarinda Teluk Lerong. Dan ketika kabar ini beredar Karandeng Sena dan terpantau juga di videonya yoh, ini pihak yang terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Baru mah Bu Supendi menyampaikan tadi tuh ya di jam 7 malam tadi, kalau Etam nih lagi di perjalanan hati-hati, karena memang malam minggu ini biasanya ramai benar karena di sana ya, karena akhir pekan dan empat itu hari libur, jadi banyak nih yang berkeluaran jalan-jalan, apalagi kekanakan wayah nih tuh karena di sana ya. Sama kayak Bu Supendi tuh munnya misalkan malam hari ini di siaran pasti pang berjalan tuh sama kawan-kawannya karena di sana ya, biasanya sampai jam 11 sampai jam 12 kalau Bu Supendi sampai jam 11-12 lah paling lama tuh Karandeng Sena. Ya pernah lah sesekali jam 1 Karandeng Sena, tapi tidak sampai jam 2. Kalau kekanakan-kekanakan yang lain tuh biasanya ada juga sampai jam 2 sampai jam 3, bahkan sampai kembali subuh tuh baru mulang Karandeng Sena ya. Jadi hati-hati Karandeng Sena, utamakan keselamatan daripada kecepatan Karandeng Sena ya. Untuk informasinya, ini tadi Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng Sena.

0: budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Tarian Sumber Jambi atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambi memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gulungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Rang-rang.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Terandeng sana berbincang seputar rumah adat Honai, menjadi hunian tradisional khas suku Dani di dataran tinggi Papua yang dirancang secara unik dan sederhana untuk beradaptasi dengan kondisi geografis serta iklim yang dingin. Tentu kerandeng sana, Honai ini berasal dari kata Honai, di mana bahasa dari kata Honai ini adalah bahasa Dani yang artinya rumah. Bangunan ini hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai pusat kehidupan budaya, sosial, serta spiritual masyarakat setempat. Kalau Etam ini berkisah seputar arsitekturnya kerandeng sana, Honai ini memiliki bentuk bulat dengan atap yang kerucut. Tentu atapnya ini terbuat dari daun ilalang atau jerami, dinding dari kayu atau bambu. Bahkan kalau kita berbincang seputar lantainya, ini dari tanah yang dipadatkan. Rumah ini kerandeng sana berdiameter 4 hingga 6 meter dengan tinggi atap mencapai 5 hingga 7 meter. Demi menjaga kehangatan di tengah suhu pegunungan yang dingin, Honai ini kerandeng sana sengaja dibangun tanpa jendela dan bahkan hanya memiliki satu pintu kecil. Di bagian tengah ruangannya, ya kerandeng sana terdapat area untuk menyalakan api yang fungsinya ini sebagai sumber panas sekaligus penerangan. Dalam tatanan sosial suku Dani terdapat juga pembagian fungsi bangunan yang spesifik, yaitu Honai yang khusus digunakan sebagai tempat tinggal para busu sekaligus tempat belajar keterampilan tradisional. EB yang diperuntukkan bagi wanita atau mbok-mbok nih dan kalangan anak-anak, serta wama yang digunakan untuk menampung hewan babi, hewan yang memiliki nilai penting dalam tradisi setempat. Kalau kita berkisah seputar filosofinya daripada rumah Honai ini kerandeng sana, ternyata rumah ini mencerminkan nilai kehangatan, kebersamaan, harmoni dengan alam, identitas budaya, serta kemandirian dan kesederhanaan hidup masyarakat Papua.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini Etam membahas seputar omah adat dari Honai. Ini untuk informasinya Bu Supen dikutip dari akun dari laman Kerandeng Senayan, laman indonesia.travel. Kerandeng Sena selepas ini Deng Sena akan menuju program Pantas Daya Kerandeng Sena yo, di mana pada malam hari nanti akan dikawani oleh Nina Dewi Anggraini Kerandeng Sena yo, selaku koordinator bidang sosial, budaya dan pariwisata Kapakat Iben Mulang Kaltim. Jadi Sida nanti yang akan membersamai Deng Sena yo. Kalau Busuk Edi rehat sejenak nanti karena Deng Sena hingga merapat di jam 10:30 malam. Dan pada malam hari ini karena Deng Sena nanti akan berkisah seputar mengenal tradisi upacara adat kehidupan dan kematian dalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bersama narasumber Mama Dr. David Suwito MILMSC selaku Ketua 2 Kapakat Isen Mulang Kaltim, tokoh masyarakat Dayak Manyan Kaltim, serta bersama dengan Mina Mama Kerandeng Sena ya, Mama sebutannya. Kalau laki ini Mama, kalau yang perempuan Mina, bersama Mama dari Andaka selaku praktisi dan pegiat adat budaya Ngaju Kalimantan Timur. Untuk siarannya Kerandeng Sena sama seperti biasa akan disiarkan melalui 98,4 FM untuk radio terestrial dan juga dapat didengarkan melalui RRI digital yang dapat didengarkan melalui laman rri.co.id ataupun juga aplikasinya dapat diunduh Kerandeng Sena secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Dan untuk tampilan visualnya Kerandeng Sena live streamingnya akan disiarkan di akun YouTube resmi di RRI Samarinda. Nah, sembari menunggu jam 9 malam Kerandeng Sena, Etam telinga dulu ada satu lagu selepas ini untuk mengawani Deng Sena, ada lagu Jaga Cintaku dari Kalimantan Barat oleh Aan Bagat featuring Shentia.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaretam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerlandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang dikenal dengan Kemendikdasmen resmi mendistribusikan sebanyak 5.538.300 eksemplar buku bacaan berkualitas untuk mendukung sekolah dengan tingkat literasi rendah. Berdasarkan hasil asesmen nasional atau yang disingkat dengan AN 2025, bantuan ini diprioritaskan bagi 18.444 sekolah dasar dan 6.165 sekolah menengah pertama yang tersebar di 510 kabupaten maupun kota dari 38 provinsi yang belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa peningkatan literasi dilakukan melalui tiga tahapan penting, yaitu menumbuhkan kebiasaan membaca atau book engagement, membangun kecakapan membaca, dan menjaga kecukupan bahan bacaan berkualitas. Jenis buku yang dikirimkan meliputi buku bergambar untuk jenjang SD, serta komik dan novelet untuk jenjang SMP. Selain itu, terdapat pula bahan bacaan digital, buku audio, video, hingga buku braille agar penyediaan pendidikan berkualitas dapat diakses secara inklusif oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 3.688.800 buku tingkat SD dan 1.849.500 buku tingkat SMP ini mencapai 40.657.715.000 rupiah. Dengan tambahan distribusi ini, Kemendikdasmen mencatat total lebih dari 42 juta eksemplar buku telah disalurkan ke seluruh anak Indonesia hingga tahun 2026.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng Sena sebelum Deng Sena akan menuju dalam program Pantas Dayak pada malam hari ini, saatnya Eta menelingat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Naga Rau dan Putri Karang Melenu. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Ngulur naga menjadi prosesi sakral oleh masyarakat Kutai dalam merayakan Festival Erau. Festival ini digelar untuk merayakan upacara tijak tanah dan mandi ketepian. Kedua upacara ini digelar saat penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300. Raja Aji Batara Agung berhenti memimpin pada tahun 1325. Kemudian, Festival Erau dan Ngulur Naga dijadikan ritual penobatan setiap penerusnya. Replika hewan mitologi ini dibuat dengan warna yang begitu mencolok. Keberadaannya tak bisa lepas dari kisah awal mula lahirnya para raja. Konon, Permaisuri dan Raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius. Kelahiran Putri Karang Melenu dan Raja Aji Batara Agung identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Kejadian tersebut menjadi legenda masyarakat Kutai yang masih terjaga hingga kini. Bagaimanakah kisahnya? Inilah legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu, produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, di kampung Melanti, hulu dusun berdiamlah sepasang suami istri, yakni petinggi hulu dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah cukup lanjut dan mereka belum juga mendapatkan keturunan. Mereka selalu memohon kepada dewata agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus

0: Berdoa saja istriku. Semoga kita cepat diberi keturunan.
1: Iya, suamiku.
0: Deras sekali hujannya.
1: Iya. Sudah berapa hari ini hujan tidak berhenti.
0: Orang-orang juga tidak ada yang berani keluar rumah karena angin cukup deras.
1: Iya, suamiku. Ya sudah, kita beberapa hari di rumah saja ya, sampai situasi di luar aman. Suamiku, kayu bakar untuk memasak kita habis.
0: Iya, beberapa hari ini kita hanya bisa berdiam di rumah saja karena hujan tak kunjung berhenti.
1: Terus bagaimana suamiku? Kalau kita paksakan mencari kayu di hutan, takutnya berbahaya.
0: Ya sudah,

0: Kasihan sekali dia. Jadi aku ingin memeliharanya.
1: Kalau begitu, peliharalah dengan baik suamiku.
2: Ayah, ibu, jangan takut denganku ya. Meskipun aku sudah besar dan menakutkan orang.

0: berubah menjadi naga dan minta dibuatkan tangga untuk meluncur ke bawah air.
1: Tidak usah dipikirkan, suamiku. Mungkin itu cuma bunga tidur saja.

0: Suamiku, ulat yang kita pelihara ternyata makin besar dan menyerupai naga. Aku takut orang di desa ini jadi takut.
1: Iya, aku jadi ingat mimpi waktu itu.
0: Kalau begitu kita buatkan saja tangga untuknya.
1: Baiklah istriku.

0: bisa meluncur ke sungai itu.
1: Terima kasih, Ayah, sudah membuatkan tangga untukku.
2: Istriku, suaranya mirip sekali dengan putri di mimpiku.
1: Ayah, Bunda, jangan takut ya.
3: Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami?
1: Aku hanya ingin Ayah dan Bunda ikut kemana saja aku merayap setelah aku melewati tangga ini. Kemudian, aku minta agar Ayah membakar wijen hitam serta taburi tubuh aku dengan beras kuning. Jika aku merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai.
0: Apa alasan kita berdua harus mengikutimu?
1: Ayah akan tahu setelah mengikutiku.
3: Baiklah, Nak. Kami berdua akan mengikutimu. Suamiku, anginnya sangat deras sekali. Aku takut terjadi sesuatu. Apa kita kembali saja?
0: Jangan, istriku. Kita harus tetap mengikutinya. Sekarang, bantu aku mendayung sampai ke tepian. Istriku, apa kamu melihat naga itu?
3: Iya, kemana ya dia? Suamiku, coba lihat buih itu.
0: Mana? Ya sudah, kita ikuti buih itu.
3: Suamiku, coba lihat. Itu kan bayi perempuan. Kenapa dia ada di dalam gong itu?
0: Iya, istriku. Itu bayi.
3: Tapi, kenapa gong itu semakin meninggi? Dan, itu naga yang tadi kan?
0: Iya. Itu naga yang membawa kita ke sini.
3: Tapi suamiku, coba lihat. Semakin gong dan naga itu meninggi, kenapa ada binatang aneh di bawahnya? Aku takut terjadi apa-apa.
1: Ayah, ibu, jangan takut ya. Binatang yang kau lihat ini bernama Lembuswana.
0: Kita berdoa saja. Semoga semua baik-baik saja.
3: Suamiku, naga dan binatang Lembuswana itu menghilang ke dalam sungai.
0: Iya, benar. Sekarang kita hampiri gong dan bayi itu. Istriku, cepat ambil gong dan bayi itu.
3: Iya, suamiku. Terus gong ini kita apakan? Dan bayi ini?
0: Kita bawa pulang saja, istriku.
3: Baiklah, suamiku. Bayi perempuan ini sangat cantik.
0: Iya, istriku. Kamu bahagia?
3: Iya, aku bahagia sekali.
0: Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumah.
4: Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapat karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dirawat mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, maka bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah yang kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pesona Antar Komunitas RRI P4 Samarinda dimanapun Anda berada. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil Catalino bajuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Salam budaya dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni yang pada malam hari ini, Sabtu malam minggu, media siar 1 Agustus 2026 akan menemani Bapak Umay Mama Mina Aken Esupahari Samandiai dalam acara siaran budaya Pesona Antar Komunitas RRI P4 Samarinda. Dan kali ini merupakan siaran yang kedua kami dalam pentas dalam Pesona Antar Komunitas RRI P4 Samarinda. Ya, malam hari ini kami dari Kapakat Isen Mulang adalah kerukunan warga Dayak asal atau keturunan Kalimantan Tengah yang berada di Kalimantan Timur akan membahas sebuah tema tentang mengenal tradisi upacara adat kehidupan dan kematian dalam masyarakat adat Kalimantan Tengah. Ya, pada malam hari ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu Pak Hari Dery Andaka. Beliau merupakan seorang praktisi dan pegiat adat budaya Dayak Ngaju Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Hari David Suwito. Beliau adalah ketua dua bidang PAP atau pemuda anak dan perempuan, juga pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan. Dan juga beliau merupakan salah satu tokoh Dayak Maanyan yang ada di Kalimantan Timur. Ya, selamat hamalem Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David. Bisa menyapa Pak Hari Itah Samandiai yang ada di komunitas Pantas RRI Pro 2 Samarinda yang sedang mendengarkan siaran Pantas dalam bahasa Dayak Ngaju dan juga bahasa Dayak Maanyan. Silakan, mungkin Pak Hari Dery yang duluan.
1: Ya. Selamat malam, sujud karendem malempang. Tabe selamat lingkungan latai. Akan kulapahari semendiai yang kota Samarinda, yang ada di kota Samarinda maksudnya. Agak campur bahasanya. Yang ada di kota Samarinda, mina mama pahari semendiai. Salam tabe.
0: Iya. Silakan Pak Hari David untuk menyapa pendengar setia Pesona Antar Komunitas RRI Pro 4 Samarinda melalui bahasa Dayak Maanyan.
2: Selamat

0: pendengar, selamat malam, selamat kemalam, tabe buat batung raputut telang sulahkan lawi arai hepe penalde penalde puna itah riwet pengasungnya itah RRI program epat Samarinda.
1: Baik, terima kasih buat Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David, dua narasumber kita pada malam hari ini. Dan buat para pendengar setia siaran Pantas, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Pro 4 Samarinda di 98,4 MHz dan juga bisa melalui RRI Digital, website RRI di rri.co.id dan juga bisa melalui channel YouTube di RRI Samarinda. Bagi yang ingin bergabung melalui telepon, bisa juga kami persilahkan bergabung melalui telepon di nomor 0541-7272-656 atau melalui nomor WA di 0811-5819-984. Baik, Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David, sebelum kita membahas tema yang cukup menarik pada malam hari ini, mungkin ada baiknya kita mendengarkan satu lagu pembuka yang mudah-mudahan bisa menghibur Pak Hari Samarinda yang pada saat ini mendengarkan program acara kita di siaran Budaya Pantas, Pesona Antar Komunitas RRI Pro 4 Samarinda.

0: Iya, Pak Hari Ita Samandiai masih bersama kami di siaran budaya pesona antar komunitas RRI Prompat Samarinda. Dan telah kita dengarkan tadi lagu Andri Araate, dan kita akan memasuki pembahasan atau tema kita, yaitu tentang mengenal tradisi upacara adat kehidupan dan kematian dalam masyarakat adat Kalimantan Tengah. Tentunya bersama dua narasumber kita, yaitu ada Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David. Iya, sebelum membahas lebih jauh tentang upacara adat tradisi kehidupan dan juga kematian suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, karena ternyata pada malam hari ini ada dua sub-suku Dayak yang hadir, yaitu Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David ya. Pak Hari Dery sendiri dari Dayak Ngaju dan juga Pak Hari David dari Dayak Maanyan. Dan mungkin bisa dijelaskan asal dan sebaran Dayak Ngaju maupun Dayak Maanyan itu seperti apa? Iya, mungkin Pak Hari Dery duluan yang akan menjawab pertanyaan ini.
1: Ya, selamat malam. Kalau dari sejarah ya, namanya Dayak Ngaju itu asal mulanya itu dari Karingan, asal mula dari Dayak Ngaju yang pada mayoritasnya itu Dayak keseluruhan. Dan penyebarannya itu dia meliputi beberapa sungai di beberapa sungai, Kapuas, Kahayan, Katingan, sama Berito itu bukan sepanjang Berito juga sih, di pertengahan ya, ada seperti di Rungan, Kahayan itu. Dan dia terbagi menjadi beberapa rumpun. Dayak ini, Dayak Ngaju ini terbagi lagi dia di beberapa rumpun, sehingga Dayak Ngaju ini termasuk mayoritas yang begitu besar di dalam kalangan Dayak di Kalimantan Tengah. Beberapa apa penyebarannya itu sangat luas sekali, sehingga meliputi beberapa sungai dari hilir, tengah, hulu, termasuk di daerah Banjar itu di bukit-bukit yang disebut orang Dayak Meratus, itu sebarannya dari Karingan semua itu.
0: Iya. Itu. Jadi seperti itu ya, Pak Hari Dery ya. Ya itu kalau dilihat dari Dayak Ngaju ya, artinya seperti itu ya. Yeah. Kemudian untuk Pak Hari David, ini asal dan sebaran dari Dayak Maanyan itu seperti apa? Ya mungkin bisa memberikan sedikit ulasan atau pembahasan itu bisa dipahamin oleh pendengar pesona antar komunitas pada malam hari ini.
2: Baik, selamat kemalam. Dayak Maanyan sebenarnya dulu merupakan berasal dari sebuah kerajaan kecil namanya Kerajaan Nancarona. Nah, Kerajaan Nancarona ini posisinya sekarang, kalau sekarang itu masuk di Benua Lawas, Banjarmasin. Kemudian pada abad ke-14 zaman Kerajaan Majapahit itu mendapat serangan dari Majapahit, yang dikenal dalam hikayat Dayak Maanyan itu adalah Nancarona Usak Jawa. Sehingga Dayak itu bergeser ke daerah pedalaman antara Pegunungan Meratus sama Sungai Barito. Jadi Maanyan bersama dusun dan lawangan yang dikenal dengan Dusmala itu menempati persebaran itu di daerah perbatasan, Bapak Ibu, perbatasan antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian dari suku Lawangan, bagian dari Maanyan itu merupakan suku induk atau apa bahasa induk dari berbagai Dayak di Kalimantan Timur sendiri. Misalnya Dayak Benuk, Dayak Bentian, kemudian sebagian Dayak Tunjung itu menggunakan bahasa yang asal dari bahasa Lawangan. Jadi secara persebaran Dayak Maanyan itu berada di perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dan berkerabat dekat dengan saudara-saudara kita di Kutai Barat sekarang.
0: Menarik sekali ya Pak Hari ya, untuk kita pahami bersama ya, untuk asal dan juga sebaran dari Dayak Ngaju dan juga Dayak Maanyan itu sendiri ya, yang ada di Kalimantan Timur ini. Oke, kemudian untuk acara dan tradisi adatnya, ini bagaimana bersumber dan dari mana adat dan tradisi Dayak, baik itu Dayak Ngaju dan juga Dayak Maanyan Kalimantan Tengah. Ya mungkin Pak Hari Dery duluan ya, untuk menjawab.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya, mengenai apa namanya Dayak Kalteng itu, kalau baik itu di dalam rumpun kelompoknya itu, kalau di adatnya itu dia banyak sebenarnya. Dia meliputi adat, ada adat perkawinan, ada adat kematian, ada adat kehidupan, daur hidup atau kehidupan orang baru lahir, orang mau melahirkan, itu banyak apa namanya adatnya,
0: iya,
1: budayanya, tradisinya. Kalau kita bercerita panjang sih banyak sih, cuman di garis besarnya aja,
0: iya,
1: gitu. Kalau iya, untuk Dayak Ngaju.
0: Oke, okay, gitu, memang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay,
0: untuk Pak Hari David, bagaimana melihatnya dari segi Dayak Maanyan itu sendiri?
2: Ya, secara umum ya, walaupun tadi sedikit berbeda Dayak Ngaju dengan Dayak Maanyan asalnya, namun karena kedua Dayak ini berasal awalnya dari agama asli ya, kepercayaan asli Karingan, jadi punya kemiripan. Ya. Jadi sama, Dayak Maanyan itu ada aruh wilum. Aruh wilum itu artinya adat, kebiasaan, tradisi yang berhubungan dengan kehidupan,
0: yeah,
2: dari kelahiran, kemudian sampai pernikahan, kemudian penyambutan tamu, dia masuk acara kehidupan atau aruh wilum. Di sisi lain juga ada aruh mate. Aruh mate ini adalah beberapa tradisi terkait yang diselenggarakan terkait seseorang yang meninggal dunia dalam berbagai upacara seperti itu. Namun sekarang ini untuk pelaksanaannya tentu saja menyesuaikan ya, kalau yang beragama Karingan dia dilakukan semuanya sebagai bagian dari kehidupan mereka, bagian dari kehidupan religius mereka. Sementara beberapa Dayak yang menganut agama Kristen, Islam dan Kristen Protestan, Islam dan Katolik itu hanya melakukan sebagian tradisi seperti itu.
0: Ya, seperti itu ya. Iya. Pokok kayaknya pembahasan kita kali ini memang cukup luar biasa. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada baiknya kita break sejenak untuk menikmati suasana malam minggu pada hari ini dengan lantunan lagu dari kita, Dayak Kalimantan Tengah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah.

0: mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: masih di program Siarah Pesona Antar Komunitas Budaya RRI Pompat Samarinda di 98,4 MHz dan masih bersama Dewi Anggraini, Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David Suwito. Ya, sebelum kita membahas ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini ada satu pertanyaan ini ya, yang ada di malam hari ini ya, dari Pak Hari Haris ya, yang ada di Jogja. Wah, luar biasa, jauh sekali dari Jogja ya. Halo, selamat hamalem Pak Hari Haris. Ya, tabe salamat linggu nalate, salam karende malempang. Ya, salam budaya semuanya. Adil Katalino Bacuraning Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat para narasumber Pentas Dayak dan RRI Samarinda, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, kata beliau nih ya. Ya, mohon izin bertanya mengenai tema mengenal tradisi upacara adat kehidupan dan kematian dalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Misalnya dalam mengenal tradisi kehidupan upacara adat masyarakat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi pengobatan khas Dayak Maanyan. Nah, bagaimana penjelasan mengenai tradisi pengobatan khas Dayak Maanyan? Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya. Baik yang saya tanyakan salah satu atau benar saya tidak tahu tentang itu. Ya, semoga kita kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur. Iya, begitu. Terima kasih pertanyaan dari Pak Hari Haris yang ada di Jogja. Dan ini yang menjawab ya narasumber kita nih, Pak Hari David Suwito. Iya, silakan Pak Hari.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi memang di tradisi Dayak Maanyan itu cukup kental untuk tradisi pengobatan yang dikenal dengan belian atau wadian. Nah, wadian ini ada tingkatan-tingkatannya, ada jenis-jenisnya. Namun wadian itu ada karena kita punya apa nasar, kemudian ada karena kita ingin menyembuhkan suatu penyakit. Biasanya di kalangan Dayak Maanyan itu yang paling sering adalah wadian dadas. Itu dilakukan oleh para wanita tua sebagai belian dengan tari-tarian, musik dan pakai gelang begitu. Itu biasanya untuk menyembuhkan penyakit begitu ya. Kemudian jika beliannya laki-laki sebutannya wadian bawo seperti
0: wadian
1: itu.
0: Bawo, iya.
1: Kemudian kalau digabung jadi tingkat penyakitnya itu lebih tinggi gitu ya, lebih susah untuk sembuh, itu namanya iruang wundrung. Iruang wundrung itu artinya gabungan dadas sama bawo. Namun ada juga karena mengusir roh jahat tertentu namanya wadian diva. Ya, jadi betul sekali, salah satu ritual kehidupan adalah penyembuhan berbagai penyakit dengan ritual wadian namanya. Begitu Pak, terima kasih.
0: Ya, mungkin itu saja yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Hari David. Ya, mungkin Pak Hari Haris yang ada di Jogja mungkin bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Dan memang luar biasa, sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Dan bagi Pak Hari Itah Samandiai yang berada di mana saja, yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, kami persilahkan bergabung melalui telepon 0541 727 2656, atau bisa melalui nomor WA di 0811 8581 994. Ya, kami tunggu telepon interaktifnya. Dan ya, ini kayaknya kita masih punya beberapa pertanyaan lagi dari para pendengar kita pada malam hari ini. Ya, dari akun ini yang kedua ya Pak Hari ya, dari akun Ismin Do Kaltim 3308 di YouTube RRI, apakah acara tahunan pernah dilaksanakan di Samarinda? Nah, ayo, ini dua narasumber kita ini. Acara tahunan. Acara apa ini ya? Nahunan ya, acara Nahunan. Iya, acara Nahunan. Apakah pernah diadakan di Samarinda? Ya mungkin Pak Hari Dery duluan yang menjawab, silakan.
2: Ya. Mengingat ini Nahunan ini kan, ini ya. Nahunan ini kan termasuk daur hidup yuk, sebenarnya. Karena Nahunan ini sebenarnya yang bisa dilakukan itu hanya orang keharingan. Keharingan saja, itu pemberian nama, itu membalas apa namanya, itu membalas jasa leluhur yang telah menjaga anak dan ibunya dari di dalam kandung sampai bisa melahirkan. Nah, itu sebenarnya orang keharingan itu. Kalau kita di zaman sekarang ini, sampai saat ini, mengingat kita ini bukan lagi seperti mereka yang keharingan di Samarinda ini, kita tidak pernah melakukan hal itu di Samarinda ini. Di dalam warga kita di kota Samarinda ini, setahu saya yang keharingan ada, tetapi tidak pernah melaksanakan itu. Kemungkinan dia tidak ada pawangnya, tidak ada anunya mungkin untuk melakukan acara itu, kemungkinan. Tapi yang jelas selama beberapa tahun, puluhan tahun ini tidak pernah melakukan itu.
0: Tidak pernah.
2: Ya, karena itu adalah ranahnya orang keharingan yang melaksanakan itu.
0: Begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk Pak Hari David sendiri bagaimana ini?
1: Ya, untuk di sini kalau di apa, Dayak Ma'anyan dikenal dengan acara awal ya, acara awal ya. Kehidupan itu memang kalau di Samarinda, kalau pertanyaan di Samarinda itu, kita dari Dusmala belum pernah melaksanakannya. Karena sama dengan keterangan Pak Hari Dery, acara ini lebih banyak selalu dilakukan oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah yang masih menganut agama keharingan, begitu. Namun dalam hal ini, karena kebanyakan orang Banten itu sudah memeluk agama Kristen, agama Katolik, ada proses inkulturasi budaya, begitu. Jadi ada beberapa kebiasaan itu kemudian diganti, begitu. Acara jadi misalnya syukuran kelahiran bayi, walaupun di dalamnya ada apa, mirip-mirip acaranya keharingan dulu, misalnya harus memotong ayam, kemudian harus menyediakan telur seperti itu, tapi secara pelaksanaan yang penuh dari awal sampai akhir begitu di Samarinda belum pernah dilaksanakan, khususnya oleh mentir adat kami, begitu. Kebanyakan memang dilakukan oleh masyarakat yang benar-benar tinggal di kampung dan menganut agama keharingan seperti itu.
0: Iya, ya mungkin mudahan saja akun Ismindo Kaltin 3308 saat ini juga mendengarkan jawaban yang sudah diberikan oleh dua narasumber kita dari Dayak Ngaju, Pak Hari Dery dan juga Pak Hari David dari Dayak Ma'anyan tentunya ya. Oke, salam sehat untuk akun Ismindo Kaltim. Ya, kita terima telepon ya saat ini. Iya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Selamat Asendau, Pak Hari Tunda Kula, Bang Kue, Dikita Melai, GTGWA Studio.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Menarik kabar Pak Hari?
3: Aduh, bahala.
0: Bahala.
3: Orang satu baris abah.
0: Amin. Amin.
3: Dari bisu berenita tertawa.
0: Iya. Dengan Pak Hari Ewe? Iya, dengan Pak Hari Ewe?
3: Gitu. Bapak Lampang orang kula.
0: Iya, siap dengan pertanyaan yang akan diberikan kepada dua narasumber kita. Silahkan.
3: Iya, sebenarnya ini sekedar memberikan semangat untuk seluruh kepakat Isin Mulang di mana saja berada, di Mas Kutat Mahul. Ya, kita yang Papano carikan kebudayaan nenek moyang kita, walaupun kita sekarang berada di tanah perantauan.
0: Iya.
3: saya berharap dengan acara ini timbul kesadaran generasi penerus untuk melestarikan acara-acara budaya-budaya yang bisa kita laksanakan.
0: Amin, amin.
3: Misalnya tadi ada disebut nahunan, acara perkawinan, dan acara lain-lain, misalnya titik pantan yang bisa dilaksanakan walaupun bukan dari saringan gitu. Jadi itu sekedar saran. Terima kasih atas waktu.
0: Selamat hamalem. Belaku terima kasih akan Pak Hariku yang baru saja menelpon di telepon interaktif kita. Ya, hanya memberikan semangat untuk kita pada saat ini ya. Iya, salam sehat tentunya. Dan ini ada pertanyaan lagi ya. Atas nama siapa ini? Pak David. Nah, atas nama Pak David ini ya. Dari Bapak pertanyaan untuk Pak David, kata beliau. Iya, dari Bapak Takungan Etung. Apa kabar nih Bapak? Mudah-mudahan baik pada malam hari ini, sehat selalu tentunya. Nah, hang awe-awe tumpuk sakna antuh banus 5 kampung 5.
1: Oke,
0: silahkan dijawab Pak Hari David.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Selamat malam. Jadi dalam sistem adat di Dayeuh Maanyeun itu dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah Benua 5. Jadi pertanyaan tadi Benua 5. Kemudian ada wilayah Kampung 10 dan ada wilayah Paju Epat. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah kampung mana saja yang termasuk dalam Benua 5. Jadi Benua 5 ini pada dasarnya adalah perkampungan yang posisinya mepet di Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Tengah mepet ke Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Taniran, kemudian Bagok, kemudian Tewapupu, Bentot, Betang Nalung, Pulau Padang, Lalap, Ampari, Tangkan sebutannya. Jadi seperti itu ya. Untuk Benua 5 itu wilayahnya adalah wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan.
0: Iya, ya mudahan dari Bapak Takungan Etung mendengar saat ini ya, sudah jelas jawaban dari Pak Hari David yang pada malam hari ini memberikan jawaban yang sesuai apa yang dipertanyakan oleh Bapak Takungan Etung ya. Iya, kita terima telepon kembali. Iya, halo, selamat hamalem.
4: Halo, selamat hamalem.
0: Selamat hamalem Kia. Nare haber?
4: Baik. Ini dari Busu Amai di sini.
0: Busu Amai. Yo. Yo, salam akan keluarga Huang Kani nggih Busu Amai.
4: Ya, tuh. Kalau nya bahasa Dayak Ngaju dengan Dayak Manyan ini kurang tapi ngerti. Jadi kita bahasa Indonesia aja.
0: Oke, siap. Iya. Oke, Bu Suame, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kepada dua narasumber kita malam ini.
4: Pertama ingin bertanya tentang tiwah. Apa tiwah ya itu?
0: Tiwah.
4: Iya, tiwah. Upacara tiwah. Itu apa sih Bu, upacara tiwah itu? Prosesinya seperti apa? Terus apakah itu budaya dari Ngaju atau dari Manyan atau dari keseluruhan budaya daerah Dayak Besar? Kan Dayak Besar ini kan Ngaju itu, Manyan itu kan masuk Dayak Besar.
0: Das, masuk Dayak Besar.
4: Sekarang menjadi Kalteng. Yang kedua tentang upacara belian. Upacara belian untuk daerah ini kan biasanya itu daerah Kalteng ya?
0: Iya, betul.
4: Itu biasanya disebut upacaranya apa namanya? Kan belian ini kan macam-macam.
0: Iya.
4: Di seluruh Kalimantan karena beda suku Dayaknya, beda juga penyebutannya, cuma arti dan maknanya sama.
0: Iya, betul.
4: Seperti itu. Yang ketiga saya pengen pencerahan ini yang paling spesial ini, mudah-mudahan dapat pencerahan tentang Dingsanak Tuha dan Dingsanak Anom. Nah, ini riwayat sejarahnya ini kalau narasumbernya bisa memberikan pencerahan, bagus ini untuk masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Samarinda, pokoknya seluruh Kalimantan lah. Demikian, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Bu Suamai, salam untuk keluarga yang ada di sana. Iya, mungkin dari Pak Hari Dery untuk menjawab pertanyaan dari Bu Suamai, silakan.
2: Ya, selamat malam Bu Suamai, apa kabar? Ya, mengenai tiwah, tiwah itu sebenarnya acara kematian, acara kematian untuk agama Kaharingan yang khususnya untuk Dayak Ngaju. Pada umumnya Dayak Ngaju ini memang Dayak besar karena rumpunnya memang besar dari awal, dari pecahan-pecahannya baru yang suku-suku lain lagi. Cuman Dayak Ngaju ini dia bisa melakukan itu, kalau yang suku-suku lain memang tidak bisa karena beda alirannya, beda anunya. Yang hanya melakukan tiwah itu hanya orang Kaharingan saja. Itu Kaharingan ini tiwah acara kematian. Pengematiannya ini dia mengangkat dan mengantarkan roh datu atau kakek atau nenek atau yang sudah meninggal, bapak atau siapapun yang menurut agama Kaharingan yang meninggal. Kalau untuk agama lain sih tidak bisa, karena ini khususnya untuk agama Kaharingan saja.
0: Untuk agama Kaharingan ya.
2: Itu untuk tiwah ya.
0: Iya, untuk tiwah.
2: Terima kasih.
0: Iya, itu aja. Tanya mungkin.
2: Singkat aja.
0: Iya, kemudian Pak Hari David, silahkan.
1: Baik, sedikit dari Dayak Ma'anan itu tiwah sebutan jambe. Jambe pada dasarnya sama seperti Pak Dery sampaikan tadi, biasanya dilakukan oleh penganut agama Kaharingan, dalam artian bahwa yang meninggal itu masih beragama Kaharingan, sedangkan yang melaksanakannya anak cucu sudah boleh dari agama Kristen atau agama Islam, menganut agama baru seperti itu. Nah, ijambe ini kalau di Dayak Ma'anan itu ada tratanya, ada tingkatannya tergantung status sosial, status ekonominya. Jadi ada, kalau ijambe ini level teratasnya, Pak Dery, tertinggi, apa tertingginya. Jadi biasanya menghabiskan banyak biaya, harus memotong kerbau, memotong ayam sekian, memotong babi sekian. Kemudian di bawahnya ada acara bontang juga sama, sangat besar, 7 hari 7 malam seperti itu, kurang lebih dengan ijambe. Kemudian di bawahnya lagi ada marabia. Marabia itu lebih rendah lagi levelnya seperti itu. Nah, semua ini merupakan bentuk dari acara aruh matai atau acara kematian yang digunakan untuk mengantar roh nenek moyang itu ke tempat baru yang disebut dengan lewuk tatal. Lewuk tatal atau tumpuk dari Dianang Kalalawa, atau kalau bahasa kita agama agama baru itu ke surga seperti itu, dan menjamin kesejahteraannya di sana, serta menunjukkan bagaimana keturunan itu memberi penghormatan tertinggi bagi keluarga yang sudah meninggal tersebut.
0: Begitu ya. Iya. Ya, mudahan dari Bu Suamai ya. Bu Suamai tadi ya. Iya, mudahan sudah bisa dipahami.
2: Ya, soal belian tadi yang belum.
0: Oke, silakan Pak.
2: Ya, tadi soal tiwah aja ya. Kalau soal belian ini dia banyak rangkaian acaranya. Itu belian itu dia pakai alat ketambung, itu ada dari 5 orang sampai 7 sampai 9 sampai 11 orang. Nah, itu tergantung dari sesi acaranya juga. Kalau sesi acaranya besar seperti tiwah, pengangkatan tulang tadi, itu belian tiwah untuk basir namanya itu, diambil 9 dia. Bisa 9, bisa 11, nanti dikurang lagi ada tahapan acaranya, itu beliannya. Nah, ini belian ini ada banyak tahapnya. Ada belian tiwah, ada belian masuk rumah baru, ada belian apa namanya syukuran dalam acara dapat rezeki besar kah atau apa gitu kan. Ada belian tantulak anak liar yang orang sudah meninggal tadi. Nah itu tidak beda-beda anunya, tahapannya. Terus ada belian lagi tantulak tulak bala, itu belian itu jadi basirnya itu dia menolak sial apa segala macam dengan sesajian segala macam, itu pakai belian. Tapi kalau dia pakai anu aja tawur beras kuning atau bisa pakai sangiang juga bisa, tapi ini acara tertingginya ya, jadi banyak sesajennya. Jadi belian banyak tahapannya kalau untuk belian dalam Karingan. Hanya orang Karingan yang bisa melaksanakan semua ini. Kalau Kristen dia tidak bisa, tapi kalau untuk Kristen bisa mengikuti
0: seperti itu ya,
2: ikuti aja. Ada tantulak apa tantulak apa namanya itu roh-roh yang mengganggu di tempat orang mau bikin usaha atau apa gitu kan, bisa umpama perusahaan membuka suatu usaha di sebuah hutan, jadi mereka belian meminggirkan itu semua roh-roh halus,
0: membersihkan
2: gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak tahapannya.
0: Okay.
2: Itu ada lagi tahapan yang lain, tapi panjang. Okay.
0: Panjang. Ya, waktunya nggak cukup ya.
2: Terima kasih ya.
0: Okay, terima kasih. Ya kemudian dari Pak Hari David sendiri, ini karena di samping pertanyaan tentang apa tadi upacara tiwai, kemudian belian, dan ini ada juga nih tentang Dingsanak Anum dan Dingsanak Tuha. Nah ini kayaknya Pak Hari David yang bisa jawab ini ya. Ya silakan. Ya mungkin ke pembahasan belian dulu untuk Pak Hari David, dilanjut dengan Dingsanak Anum dan Dingsanak Tuha.
1: Ini tentang
0: apa? Untuk belian dulu terlebih dahulu. Ya kalau tadi Pak Hari Dery menjelaskan belian dari Dayak Ngaju, dari versi Dayak Ngaju, dan sekarang belian dari versi Dayak Maanyan.
1: Yang tiba.
0: Tiba tadi sudah.
1: Iya,
0: sudah sekarang.
1: Sebenarnya koreksi kurang terlalu hafal begitu, tapi yang pasti itu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Intinya itu beliannya tiap malam itu ganti-ganti sama seperti di Dayak Ngaju tadi. Tapi yang pasti itu di hari kelima itu ada sabung ayam. Sabung ayam seperti itu. Kemudian di acara puncak di hari ke-6 itu harus memotong kerbau.
0: Memotong kerbau.
1: Nah, jadi ceritanya semua binatang-binatang hewan-hewan yang dikorbankan itu itu rohnya dibawa ke alam baka, jadi kekayaan. Jadi peliharaannya di Lubuk Tatal sana. Jadi cukup besar dan biayanya juga sangat besar. Kalau sekarang karena dia harus ada banyak, ada hitung-hitungannya berapa ternak. Tapi untungnya pelaksanaannya ini bisa keroyokan gitu. Misalnya neneknya, jadi semua anak menantu, cucu menantu itu berkontribusi untuk menyiapkan biaya dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Iya. Kemudian untuk Dingsanak Anum dan Dingsanak Tuha, nah ini ini harus dijelaskan ini kepada Busu Amai. Ya silakan Pak Hari David.
1: Ya.
0: Busu Anum dan Busu Tuha.
2: Busu. Itu bahasa apa ya?
0: Bahasa apa itu ya? Ya mungkin kalau dari Maanyan tidak ada ya, tidak ada untuk pembahasan itu ya. Iya. Oke, mungkin itu saja. Dan kita sambil menunggu penelpon interaktif lainnya. Ya, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 14 menit ya. Dan kita masih di program siaran budaya Pesona Antar Komunitas RRI Prompat Samarinda. Ya, sambil menunggu penelpon interaktif lainnya, atau kita kembali ke tema pembahasan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita menyimak kembali satu buah lagu untuk Pahari Ita Samandiai. Selamat menikmati.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus.

0: Ujung-ujungnya korupsi mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lo sebilang minsali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana nih kopi ku, Padeng?
1: Astaga, kopi ini lupa ada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pesona antar komunitas budaya RRI Pro 4 Samarinda masih bersama Pak Hari Ita Samandiai pada malam hari ini. Dan kembali ke tema awal kita, satu pertanyaan terakhir kepada dua narasumber kita yang pada malam hari ini hadir membersamai kita, yaitu bagaimana adat istiadat yang berasal dari kepercayaan keharingan ini mengatur aturan hidup sehari-hari. Ya, singkat saja Pak Hari Dery, silakan.
1: Ya, kalau menurut sejarah sih, keharingan itu mengatur adat. Adat ini banyak rangkaiannya. Ada adat perkawinan, ada adat kematian, ada adat apa namanya itu untuk berladang, ada adat untuk apa pengelolaan penjagaan kampung, dari leluhur segala macam. Itu adat sama ritualnya sama dia, itu banyak tahapan-tahapannya. Dan Dayak Ngaju ini membuat beberapa tahapan-tahapan itu untuk kedamaian Dayak tersebut di lingkungan kampung itu, dan bukan di kampung situ saja, untuk semua Dayak Ngaju yang berada di beberapa tempat gitu. Ya, rangkaian-rangkaiannya itu banyak. Terutama mereka membuat sebuah apa namanya filsafat hidup, supaya menyatu dengan alam, menyatu dengan masyarakat di mana-mana yang jauh kan maupun yang dekat. Jadi disitulah mereka bisa rukun damai dengan aturan adat yang dibuat tadi. Adat perdamaian dibuatlah seperti hukum-hukum adat, seperti membuat denda apa segala macam kalau bersalah, supaya itu memberi efek jera, tidak melakukan kejahatan kepada sesama di apa lingkungan kampung atau kampung manapun, pokoknya untuk semua Dayak lah intinya. Jadi apa namanya itu adat ini banyak rangkaiannya, ada untuk kehidupan, ada untuk kematian tadi. Adatnya dilakukan, itulah adat yang dilakukan oleh orang Dayak Ngaju. Dan orang Dayak Ngaju itu yang membuat pertama kalinya adat budaya tradisi, apa namanya itu kebiasaan masyarakat adat di situ, untuk khususnya yang Dayak Ngaju di kampung-kampung itu, sehingga tersebar luaslah yang mereka buat tadi dan dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju dimanapun dia berada, yang dia tetap Dayak Ngaju gitu. Ada adat yang bisa dilakukan oleh orang Dayak Ngaju atau suku lain yang termasuk subsuku lain seperti kayak Manyan kan, meskipun dia

0: agamanya lain, yeah. Tapi dia bisa melakukan adat itu, bisa melakukan seperti kawin adat, apa segala macam itu kan.
1: Ya, menurut Pak Hari David sendiri, gimana? Silahkan. Ya,
2: seperti dijelaskan Pak Hari dari tadi, sama juga terjadi di Dayak Ma'anan bahwa keharingan itu merupakan sumber yang kemudian membuahkan tiga hal dalam Dayak Ma'anan. Yang pertama adalah hukum adat, jadi hukum adat itu berasal dari kepercayaan keharingan. Yang kedua adalah tradisi, dan yang ketiga adalah ritual religi, ritual agama. Nah, untuk hukum adat ini biasanya ada pengaturan khusus, biasanya dilakukan oleh damang atau pengulu adat, kemudian eksekusinya oleh mentir adat. Kemudian kalau yang tradisi itu adalah beberapa adat istiadat yang sampai saat ini dilakukan oleh orang Ma'anyan terlepas agama apapun dia, masih dilakukan. Misalnya menanam padi harus menyiapkan seperti sesajen kecil seperti itu. Dan yang ketiga adalah ritual religi. Kita menyebut ritual religi adalah lebih ke hal-hal ritual-ritual yang dilakukan oleh penganut agama keharingan saja. Jadi tidak bisa dilakukan oleh semua orang Ma'anyan. Jadi dari keharingan ini kita membuahkan tiga hal bagi Ma'anyan. Yang pertama adalah hukum adat, kedua adalah tradisi, dan yang ketiga adalah ritual-ritual keagamaan.
1: Ya, terima kasih. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh dua narasumber kita pada malam hari ini. Baik Pak Hari Ita Semandiai, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Pesona Antar Budaya RRI Pro 4 Samarinda. Dan saatnya kami pamit undur diri. Balaku terima kasih akan Bapak Umay Mina, Mama Aken Esu, Pak Hari Ita Semandiai yang sudah berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini. Dan kita berjumpa kembali awal bulan depan dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih juga kepada RRI Pro 4 Samarinda, khususnya di Pesona Antar Komunitas yang telah memberi ruang siar kepada kami, Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur. Ya, tabe, selamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil Catalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budaya. Terima kasih.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan gua antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

di atasnya tanah padang. Banyak sudah lama mati perang menghadapi ulun. Apa sebab terjadi apa jenang? Gimana penerusnya di kota benua? Artinya ikam hendak tahu lang-lang persena lang-lang mana? Aku Raden Ambung Sakti, ading kusir yang pati. Aku orang pelindam daya, anak Raden Bujang Busur.

bisa mengalahkan, memecahkan, itu namanya pembayut, itu naik pengantin.

ini bubuhan di mana ini? Ujar Eden bujang busur, ulon kakaknya nangaran bujang busur. Ini asing ulon bujang laut, bujang sakti. Ini nadang dasar ulon semenyan nih. Aki dasar ulon semenyan, semenyan orang pelingkap cahaya. Ini ngarannya paman ulon, paman artinya paman ulon semenyan ini karanya. Simbar bumi, simbar sawangan, anak sengeng bodohan lamut. Nah ini kalau sampai anak tahu ini ngarannya Indan Jaya Kelana Jaya. Dang tanah ulon juga. Ini urang alam kayangan miring, urang alam kayangan junduk, anak sang yang manjeraya. Dewanya santang dewan, santang demega. Nah, ini nang sapakel ini nang pina putih jambut ini sudah tahu lah. Kada tahu ke siapa ini bujang busur. Nah, ini sinyo Hitler, urang air perak. Ipar lihulun nek, nang ada sinyo Hitler. Oh, jadi ada ipar, ada dang sanak lah. Ada ipar, ada dang sanak ulun. Nah, ini sampai nang tahu ngarnya Sultan Aliuddin. Ini ngarannya Tambung Buya Ali Bakar. Ini ngarannya Raden Huri, anak Mahraja Wayan, urang di negeri hewan. Wah, balahan panggilah. Oke, ini belahan putar saksa. Nah, sekarang ini artinya bujang busur hitam yang jadi tatuhannya. Sudah artinya tawa mengalahkan patehku sebab aku berjanji. Lawan anak raja di yang sekalian ujarku barang siapa dapat memecahkan patih, mengalahkan patih perang berdiri di tangan padang di lemah jana. Nang anak pembayu non anak kok itu hanya kawin non anak kok. Nah sekarang bubuhan ikam nang manang sedang memecahkan. Siapa antara ikam nang dikawinakan siapa nang mesti dipembayunakan. Nah ini kakangnya sebenarnya nang dipembayunakan ini bukan siapa-siapa. Ini anak ulon, ambung sakti, ada bisi bine. Sudah yang pasti ini orang kada babine bunjul aja. Asapnya orang lain kada bisa babinenya. Cuma nang bakal dikawinakan ini paman ulon. Jadi paman sampai ini kalau nang mana? Ini artinya anak tengeng begawan lamut. Oh, jadi anak tengeng begawan lamut lah nikam kawin. Ingge, anak tengeng begawan lamut pun kawin akan. Siden berdua bedang sana, simbar bumi lawan simbar sawangan. Nah, kalau macam itu bedang busurnya tata al saja. Artinya laka saja, susun apa upacara, apa upacara pengantin orang pembayar. Oh, jangan khawatir. Sunalat panganten lalu tak kesama dia kabarkan nyata sudah ditutur akan hujannya tangan lanya pada segera hujan kancing jaya. Ulun belum tentu lagi. Sampai tahukah kancing daya orang negeri hewan? Anak ulun ada sakti. Kalau nak perang berhenti udah, kada boleh kumpayan dulu. Lawan ulun perang peperangan dulu. Apa buta rasa kalah? Lawan ulun perang tandingan sekali ini. Karena kalau sembarang kawin, artinya orang pelingkam dulu. Kalau masih berjenang macam ada. Lalu mandang Raden bujangnya busur. Penandu lo bujang busur, tunduk subakas. Anak mundur, malu. Karena diri tua, pah. Jejak aku tahu, jadu bujang busur, cah. Mundur berdebulu. Bujang paman patihnya layang, megal yang udara. Gusti bandara, ingatkan Gusti Bahari. Ayo Gusti itu berpikir, pah paman. Kalau mundur, paman nampak pan. Pemburisit nampak pan. Penakutan paman naik. Biar sampai menjawab aja paman nun. Melawan guling batang, pah. Jepatnya kado sakon, melawan. Ini banyak pun tumbuhannya. Ada tahu yang paman pati sudah tamanya banjo. Malu ulun serta keluar perkataan. Kalau tak berusuk pandir sudah, tak cakapi pandir, malu ulun mundur. Cakapi sudah berusuk batis, dapat ulun. Ini perkataan tadi ulun menakutkan menampik. Nah, itu sampai kada benganga dulu. Punya pati benganga dulu sampai ulun padahkan kalau. Kalau ulun sudah kelihatan kalau. Kalau ada ujarannya artinya bubuhan paling gam, sebelum padahkan, mundur, pacu, tali kapal. Kalau perlu patak, tali jangkar patak, atau tali berikat patak, jadi pacu lagi. Alin aja, paman yang sudah tepatnya di mapa itu paman. Ujang yang butuh amat, para kalau.
dengan suri yang pati jasur yang pati cah ulan kakam bus pertandingan. Oh jangan nak ikam, ikam kan usah kan bundur nakai. Ini nakai ampunnya an ampun halnya aku nakai. Ujar abung sakti mana anak karya sakti lo lulung ke pertandingan. Ujar anak jasur yang pati kakam ampun sakti pinggir kakam. Oh jangan dengar ini musuh kali kembali ikam. Zaman lagi bakal kelekeran ikam cesu mana aku disediakannya. Ibadah hanya anak kampang lah, aku diperhatikan ada bapak lah jadinya. Ibadah hanya

kita lawan bujur-bujur. Iya, bujur artinya Kancing Jaya lawan Arya Sakti Ayana. Bujur bujang busur sekali kita perang lah, kada boleh mundur. Perang mati-matian, ikat tali selawar, bas buduk, harung tapi. Bujarannya tangan barat segera. Timbara bumi timbara sawang yang begawan lamun. Den, sampian bundur den. Kenal muhuk makannya di bundur sampian. Jangan yang eh, sampian yang eh hendak bakal dikawinakan kan pembayun. Batata-tata sampian yang eh bebersih-bersih diri aja nih. Kenal ulun hadir perang berantai udah lawan anak ulun. Ini anak sama anak, apa sama

sama-sama tangguh dan ganjang. Sunuk menyondo, ganti lapar ganti. Opanya ambung sak timbul hati sengitan kapar jamuk sak dikemlah. Lalu dikacak oleh ambung sak dengan barat segera kancing jaya. Apa yang dikacak ke kancing jaya lo gelimbatakan dia sempat sorangnya. Ima dia pasangnya kancing jaya kadek gampang masuk ke bumi. Masuk ke dalam bumi ama ya. Dipak dihampasnya oleh piala D.A.N. Sakti nang ambung sakti sama pada pepatak sama pada lemah urat dan pulang pak patehnya simpatehnya layang mega layang udara meluncat pulang menangkap wajah kompon pak banyak-banyak pun diampuni pun menyerah pun angkat tangan pun ujar ambung sakti kali kau menyerah bapak dah menyerah pun menyerah pun pulang pun pakai patehnya banyak-banyak ampun. Lalu keingatan Raden Ambung Sakti jamu sepah paman biar kasih bareng mega anusit biar kah paman ini puan ulan puan paman banyak-banyak terima kasih paman lama bujang busur apa nak ini ramai ulan masih ingat budi sidin ibu-ibu di paman ini paman ini dia melajari ulan ini artinya paman yang berdua layang mega lawan yang udara ini paman layang mega yang udara pun kan umpat siapa-siapa pun. Ini ramai ulang lampu jauh harus membujur hati. Coba kali kapan dan sampian paman cek ulgisok sinasem. Banyak pun yang menerik jangan banyak-banyak ulang pun ampun pak paman. Layang pun artinya paman layang mega layang udara. Ulang tepan dan kampekan sampian sakin pun di negeri hewan. Sampian marah kasihan yang melajar ulang setiap hari melajar segala macam-macam. Niang banyak-banyak artinya paman ulang minta ampun. Nggih pun ulang pun banyak-banyak ulun sampian pun ulun membawa bulik aja pun nah biarlah semacam jurang serang bangkai di bawah artinya bebat pun 7 tahun nah baik ujambung sakti damin tujuan ujar Raden Bujang Ngabusur di bawahnya patih layang mega di bawah patih layang udara limbah ke di bawahnya mundur dengan barat segera digandeng di bawahnya ke dalam kapal di dalam kapal di bawahnya pagusiannya para berangkat menuju negerinya hewan ujarannya kancingnya jaya paman bos kenapa bah paman rasa kaya awak paman kada bisa lagi paman ulun rasa kada kawa lagi paman bede ngepot bersabar-sabar aja pon tapi yang kada masih pon julu semalam jangan pon tapi yang ingatlah selain beberapa hari dahulu sampai sudah peperangan mati sudah sodoknya ija kalau menghidupi sampai dan kada ingatlah paman rasa kada kau berdaya upaya lagi paman damin tujuan Raden Arya Sakti jih adukannya Allah paman badan ulun paman rata-rata paman awak ulun paman nah sampian Raden Kace kada percaya sampian sudah ulun pandai kalau di negeri kalau ada julun orang sasumbar palinggam baundur pon kita tahu tetap balik kapal pon paman menyasal ulun paman nah kalau menyasal kan pon ayo kita belayar bunikan betah tambah pun baubat berjejampen pon nanti aja pun kira pun karena ulun sudah minta ampun pun tobat jutun-jutun tinggi paman baik sampian paman ada juga kau pikir berkat tua lamun ulun paman bau ngap kada tahu lagi paman rasanya rasa tambur rumput pas lirik paman mbok yang ditangkap lubang dihantak dulu kada gampang lama ulun pulang lezat tata ulah kada dulu selalu memberhakan sampian ke kalau anak raja-raja yang lain ke berani ulun melepaskan sampian kalau mendengar orang pelinggam cah hujur-hujur cawat buntut dulu baik pak undur
saja paman melihara kapal paman. Ulun paman hampir kena kebedaya upaya lagi paman. Nah, macamnya jual-jual.

diantaranya kuat cik paman hampir paman badan ulat nyepan supaya japon hampir japon jak hilang pun hanya di kandung badan ya tidak dapat lagi pon kada kawal lagi ya, tahun ini kita menamu nih tinggi paman baik sempian paman pina bakal jua paman melihat ulun paman ketete sempian memarki gepon ulun pun kan jauh pon boleh takkan aja pon apa lagi yang menbahari pon nyata pemenang anak sempian non hari yang sakti ulun pun mendang-mendang artinya nama lajari bagasing ulun lajari belogo ulun lajari baklayangan ulun lajari jua main raga silat kuntau ada jua melajari tinggi paman baik sempian bakal paman. Di pengantin sana pon artinya kita berdiam-diam aja sudah jangan bercampur lagi pon coba pian kalau menghadapin yang lain jangan pon menghadapin yang lain ayo pikirkan jangan kan sopir anak sang yang menjeraya ayo bisa taluk bisa kejundang lagi bubuhan yang kabubujat dan pendangaran tambung buya Ali Bakar Sultan Aluddin itu kabubujat bubuhan samunya angkat tangan semuanya kalah lalu orang lagi tingkap cahaya

kun miettii, mä en tavallaan

katanya anak yang teroban wah, anak raja-raja di bawah selatak luka. Udah mana binakan anak sen yang begawan lamun diarak dengan kereta mawas kelilingan nadi diarak benua keliling benua alat keras mewen tujuh hari dengan tujuh malam tak kalah naik di papa jangan surat kamu kawan tuan tidak senar ribut tengah jalan di kerana kerajaan tak rumput semuanya tak kalah nyata malamnya hari pengantinnya rame berjaga-jaga di negeri Salaka bandar Salaka wajahnya Raden bujangnya busur jadi tatua nah kita jaga semuanya Indan jahe kelana jahe jaga Sultan Alidin jaga Kampung Buya Ali Bakar artinya Raden Hure demikian dua sinyo yang dilempar jaga-jaga yang sekalian wajahnya Indan jaya kelana jaya, kakam, bujang busur. Apa yang Indan jaya kelana jaya? Oh, kalau jadi di awan, Jumantara. Kalau ada kemasukan maling aguna, ada Jumantara di awan tinggi. Oh, jangan Jumantara di awan tinggi, benar-benar sana. Tuh, orang dikain. Oh, jadi ikan bujang berdua, ingat kuat. Walaupun jangan di awan, Jumantara. Kalau ada masuk maling aguna, oh, lawan orang peris, pang, perintah yuda. Indan jaya kelana jaya. Diawan Jumantara berdu pedang selak melingling demikian dua jaga lautan jaga sawangan di sini Hitler jangan khawatir dan apa datang akan baik di sini Hitler lalu akan tertutup berhenti juga kada dua tiga sini Hitler kurang air ser penyawan dua satu dalam tubuh satu hati dalam botol disimpannya di dalam laut di dalam kiam pun tiara itu penyawannya dijaga naga demikian juga tambung Buya Ali Bakar berjaga-jaga jangkauan di tambung Buya Ali Bakar kau jaga api tanah dataran lapai anglong singa pungkang yang sekali lempar masing-masing demikian dan sana menyabana Raden Bujang Ngebusur Bujang Lawat Raden Bujang Sakti apa punya Bujang Busur ini kita malu kalau bersiap apanya ini anak niang kita anak niang sang yang begawan kamu

Inya duduk sambil berlambing sambil berlampah. Inya kagak awan zaman dahulu kala. Inya bisa menjadi muridnya imam menjadi muridnya. Kurang dinasri kawan kancingnya jaya. Ujar bakal suka dewa dahulu bisa jadi murid po. Artinya kancing jaya. Sekali ini kancing jaya bundur, aku maka menolong. Kalau kadir itu hainya, kada apa orang pelinggam nih. Labek aku tuh hai. Malam ini pondok melihat dia turun. Artinya kan nanti bandar selaka. Aku maka anu mengicu hakannya orang. Di negeri pelinggam jaya, aku maka tertumbuk perang. Belau nuntuh, maka tertumbuk sekali nih. Jadi ajar pegawakan Sukma Dewa yang menyerbu turun di gunung lapar tapan turun di gunung lapar laminan malumnya aja raja terurang di jaya kayaknya turun menyerbu ke negeri bandara selaka dia dorong penjagaan kan gampang rapat jaga atas bawah laut harus jaga semuanya malam siap hari malam hinggap jahya jaga senjata hadapkan kumpang lagi demikian juga lepai anggung jaga siang hari malam lepai kan gampang lengkap pak nyahan anggung membelajau pecabut panglima singa lang tumbak panglima hungkang laung gajah memutar artinya mundar mandir perjagaan di negeri bandar selaka lalunya ajar mamu undangan membaris segera ajar setengah tangan para sikut tunggalnya memukul kepada dewanya. Ini berkirik menjadi

0: Arts, suara budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
4: Nah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

landing sana di jam 11 malam, tentu hingga nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam. Menjadi program terakhir yang akan Bu Sufi disajikan untuk landing sana dalam sajian Samarinda malam pada malam minggu hari ini. Sebelum Bu Sufendi membuka sesi interaktif pada malam hari ini, untuk berbagai lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini akan Bu Sufendi unggah ke Randeng Senaya di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Sebagai informasi ke Randeng Sena bahwa pada malam hari ini berenggah pada edisi Pop Daerah Kutai. Untuk itu Bu Sufendi tunggu nanti kehadirannya di nomor 0541 727 2656 atau di nomor WhatsApp kami 0811 5819984. Eton telinga dulu berbagai lagu Pop Kutai berikut ini.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengganggu lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Karena di sana saatnya bagi di sana yang hendak tamah untuk meminta berbagai lagu Kutai pada malam hari ini untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541 ini sampai lupa nih 0541-7361152 nya masih belum bisa dihubungi ya karena di sana, serta bagi di sana yang hendak tamah di WhatsApp juga boleh di nomor kami 0811 5819 984.

0: saat. Dan kalian yang sana juga bisa gabungan di kolom komentar kami di laman Facebook Perempat RRI Samarinda, karena di sana sudah bersama disertakan berbagai lagu pop Kutai yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Baik, kalian yang sana saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bersama disapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya, kalian yang sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, budayakan salam.
0: Siap, Bu Sabdurahim, mau minta lagu apa nih, Bu Su?
1: Ada kak, lagunya itu Odahku Nyaman.
0: Odahku Nyaman?
1: Ada kak itu.
0: Kalau ini, dia ada Bu Su, sudah di format lagunya. Di sini, di sini yang ada itu Tarsul Kampung Kutai, Di Papa, Di Dahodengan, Tulak Mancing, Lagu Rindu, Tegak Ini, Kawan Mudaku, Sirih Kuning Benua Etam, Pesona Budaya Pariwisata, sama Waktuku Mulang.
1: Sirih Kuning Benua Etam.
0: Sirih Kuning Benua Etam. Boleh salam sapanya Bu Su, silakan.
1: Ya, salam sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada lagu Sinis, Buswari, Busu Saiful Koko, kemudian ada Busu Mamat, Busu Rinjani, kemudian Busunya Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Sanagia, Mbo Putrita, Isi, kemudian Nela, Nela, Mbo Ika, dan teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, seluruh semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Sufendi.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya yang ada di telepon WhatsApp ya, karena yang sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kentalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Siap, Julak Sarunding mau minta lagu apa nih malam hari ini?
2: Apa tadi Bu Hedengan tuh, apa tuh?
0: Di Dahodengan.
2: Di Dahodengan aku lagu itu aja.
0: Oke, siap, silakan salam sapanya Julak.
2: Apa tadi Bu Sulaiman gabung sama
0: Bu Sulaiman? Bu Sabdurahim, Jula, di Desa Batua.
2: Ya, selamat malam Bu Sabdurahim, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Syukur, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, ya? Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Sulaiman, Bu Ika, Bunda Mutika, Bunda Elsa, Nuria. Kayaknya salam seberapa aja lah, Bu Supindi lah.
0: Siap, Jula.
2: Bu Supindi, selamat bertugas dan Supindi sehat walafiat dan pulang selamat dan terima ya, Bu Supindi ya.
0: Amin, Jula, amin.
2: Terima kasih Bu Supindi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supindi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena yang sana yang berada di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Baik, Bu Su mau minta lagu apa nih malam hari ini, Bu Su?
3: Putar aja kali lagi.
0: Oh, pusing aja sembarang yo.
3: Ya, saya iya. Nyapa bertiga aja, Bu Su. Bu Yuli. Bu Su Misran. Ada satu lagi di mana nih, sangat-sangat, Bu Su.
0: Siapa itu, Bu Su?
3: Ada Utuh Timbilan, Bu Su.
0: Oh, baru lagi nih.
3: Ya, matanya bertimbilan, Bu Su. Apa namanya, ahli nembak burung ya, Bu Su. Makanya matanya bertimbilan, Bu Su. Burung kan diboleh ditembak, Bu Su. Untuk pain di papa, Bu Su, karena hama ya, Bu Su ya.
0: Betul, siapa tahu kan empain nanti bisalah gabungan sida.
3: Ya, mudahan aja, namanya Utuh Timbilan. Ya, Mbak Busu ya.
0: Siap, Busu.
3: Jalan nih, Busu.
0: Sengerinya nih, malam minggu ngawani butuh anu Busu, butuh lompat.
3: Warung juga, Busu.
0: Ngawani siapa nih? Busu Gestandi.
3: Ya, Mbak. Tadi Busu di telepon, Busu, di WA.
0: gimana
3: kan ngopi jam 9 kan di warung kan. Jam 1 baru dibalas ya.
0: Ai.
3: Apa ya gue dicat gue usai. Aku di jalan naik. Jadi saya balas kan. Pargum busu.
0: Apa itu busu?
3: Nah, pargum itu ada singkatannya.
0: Nah, apa itu?
3: Persatuan Guring Malandau.
0: Persatuan Guring Malandau.
3: Malandau tuh ya, no. Apa ketiduran tuh ya Malandau.
0: Terputus pula si Dani kerang di sana ya. Memang biasanya si Dani udah waktunya lah si Dani suka ini ngopi malam-malam nih, biasanya lagi ngawani kawan-kawannya Sida tuh. Baik kawan Dansen, untuk menyikat waktu, ini sudah ada 3 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini, dan satu lagi kawan Dansen, ini tadi ada gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami kawan Dansen ya, bersama dengan Bo Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam. Bu Supendi, ini Bu Reni absen dulu ya di Propat RRI Samarinda. Lagunya Umpatan Maha. Salam sapanya untuk Bu Sumaman, Bu Yuli, Nenek Ilas, Bu Nana, Bu Surinjani, Bu Saiful Koko, Bu Abdurrahim, dan segalanya Maha yo. Bu Supendi, selamat tugas, kalau mulang hati-hati yo. Baik, terima kasih banyak Bu Reni. Ini mudah-mudahan Sida masih belum guring nih. Ini biasanya Sida tuh guring kalau sudah nunggu Bu Supendi pulang tuh biasanya karena di sana. Baik karena di sana ini, karena malam hari ini 1 Agustus karena di sana ya. Ini ada informasi sedikit juga tadi bahwa di Jakarta, karena di sana daerah khusus ibu kota Jakarta di kawasan Monas, ini diselenggarakan zikir dan doa kebangsaan dari 5 agama yang ada di Indonesia ya. Bu Supendi lupa kalau di salah 5 agama karena di sana ya, yang ada di Indonesia ini semuanya bersatu untuk memberikan doa terbaiknya tentunya karena di sana pada malam hari ini. Dan tentunya karena di sana pada tadi yaitu berlangsung pada pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah karandeng sana yo. Dan memang kalau dilihat dari videonya karandeng sana dari Sekretariat Kabinet Jua ini, padat benih karandeng sana ya. Bahkan dari Merian tuh warga-warga sudah mulai mengantri untuk menyiapkan tempat duduknya masing-masing karandeng sana. Dan tadi Jua dihadiri oleh Kementerian Agama, yaitu dari Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Dan juga sebenarnya karena di sana Presiden Prabowo Subianto awalnya di apa karena di sana ya, pada awal mulanya berkenan hadir dalam acara tadi, namun ternyata dari Profesor Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto didapat turut dalam zikir dan doa bersama karena ada tugas kenegaraan yang sangat penting. Karena di sana ini di apa-apa yang penting memang untuk tugas kebangsaan ini yang adalah menjadi kewajiban karena di sana bagi pemimpin negara. Jadi di apa ditinggal, yang penting di apa ditinggal, maksudnya ditinggal ini ya, karena di sana zikir dan doa bersama yang penting, tugas-tugas kenegaranya jangan sampai ditinggal. Dan tadi juga dihadiri karena di sana oleh Syekh siapa penis bus penis sampai lupa nih, kalau di sana Syekh Abdul Qadir Assegaf, kalau karena di sana ya namanya Bu Supendi ini Habib Syekh dari Solo tuh, karena di sana Bu Supendi ini lupa kalau di salah Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf karena di sana ya, yang juga turut hadir pada malam hari ini. Dan juga ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang ternyata sudah hadir sekitar pukul 22, berarti di jam 10 tadi karena di sana ya waktu Indonesia Tengah. Baik karena di sana Etam langsung nelinga berbagai lagu pop Kutai pada malam hari ini. Ada Sirih Kuning Benua Etam, Ndik Dahodengan, serta lagu Rindu.

0: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Ranting Sanaya, demikian perjumpaan Etam dalam program Berengga. Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada Deng Sana yang masih telinga bersama kami di RRI Promo Samarinda. Sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, masih ada telinga lagu Rindu dari Desi Fatmasari.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas

pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Mukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

suasana dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menelinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Serta kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada empai Minggu 2 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga di jam 3 meriam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat koran dan senak perempat di seluruh penjuru tanah air atau dimana saja etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 2 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Karanan Sanak Pampat RRI Samarinda. Hambat, kali ini Mbak Putri hadir kembali di ruang dengar atam segalanya. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian juga kita lanjutkan dengan randungan dan lagu-lagu Islami, dan sembari juga menantikan kabar Samaritan untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7. Selanjutnya akan ada sajian program Halo Benua Etam pada jam 8, dan setelahnya akan ada sajian program Oda Bekesah di jam 9. Baiklah Bu Sombo, Hambat, kali ini akan kita awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 33 bersama dengan Hayat Wahyudi, penerjemah Hajah Syarifah Kalsum.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walang kodang kodang.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: berkata iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi, sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Penguasa Malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda. Di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada Sang Penguasa Malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.

0: MPTRR Samarinda, Keran dan Sanak. Saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris S.Ag. M.Si.
1: Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan zikir yang terikat dengan waktu. Adapun zikir-zikir atau amalan-amalan atau bacaan-bacaan yang bagus dibaca ketika keluar rumah, melalui Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar rumah hendak bepergian ke mana aja, kemudian dia berzikir membaca doa berikut ini, apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu aja. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah mendapat petunjuk. Nah, jadi ketika dia keluar rumah, kemanapun dia pergi, selama perjalanan dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berjalannya itu lurus, tidak terbelok-belok. Kemudian yang kedua, waqufita. Yang kedua, wawukita. Nah, dia dilindungi, dilindungi, dijaga. Nah, dijaga, dilindungi dan dijaga dari mara bahaya. Waqufita, dan dicukupi apa yang diinginkannya. Jadi siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dia mendapatkan tiga. Pertama, selama perjalanannya dia mendapatkan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, dalam perjalanannya selalu dilindungi dari mara bahaya. Yang ketiga, apa yang dicarinya insyaallah dapat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayatnya Abu Daud menambahkan, ujar Abu Daud, maka berkatalah setan yang satu kepada yang lain. Apa perkataan setan dengan kawannya? Bagaimanakah tindakanmu terhadap orang yang mendapat petunjuk, terjaga, terlindungi dan dicukupi kebutuhannya? Ujar setan yang satu, apa tanggapan nikam? Masih menggodakah? Rugi, buang-buang waktu, baik mencari yang lain aja. Nah, artinya apa? Bila ada orang keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ujar setan dengan kawanannya, kita bacari yang lain aja deh. Rugi kita mengumpati yang ini. Rugi, kenapa? Orang ini diberi petunjuk oleh Allah, dijaga dalam perjalanannya, dicukupi napan yang dikehendakinya, baik bulikan. Ujar Allah ini, baik guring ha. Kenapa? Kada jadi ha hasil. Nah, ya. Kada jadi hasil. Ini sesama setan bepandir. Bukan setan dengan manusia, sesama setan. Nah, jadi ada juga buhannya itu menggosip, ya Allah. Ada juga buhannya itu sesama mereka itu bepandiran. Dalam artian apa? Hanya ingin menjelaskan daripada sia-sia, baik bacarin yang lain. Kesimpulannya apa? Supaya dalam perjalanan dilindungi Allah, dicukupi kebutuhan kita, diberi petunjuk, baca aja sedikit aja Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kada panjang ada. Talawas minum secangkir. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa apabila Nabi keluar dari rumahnya, nih keluar Nabi keluar dari rumah, Nabi membaca, ada lagi yang lain, Bismillahi at-tuklanu alallah, ujungnya tetap la haula wala quwata illa billah. Nah, ada juga riwayatnya, ujar Nabi, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongannya. Nah, ini kalau keluar rumah. Ini kalau keluar rumah. Kemudian doa ketika masuk rumah. Nah, masuk. Ketika memasuki rumah dianjurkan untuk mengucapkan pertama bismillah, jangan kada bismillah, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah, banyak berzikir. Ia pun dianjurkan mengucapkan salam, baik di dalam rumah ada orang atau orangnya kadeda. Assalamualaikum. Ada ke orangnya kadeda kah? Cuma bacaannya nanti berbeda. Orang-orang ada lain salamnya, dan orang kadeda lah lain. Nah, jadi ketika masuk rumah pertama, ucap bismillahirrahmanirrahim, berzikir dan mengucap salam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Nah, jadi kita tuh masuk rumah memberi salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Nah, yang pada hakikatnya salam itu kembali kepada dirimu sendiri. Ya Allah, dengan salam penuh berkah dan baik di sisi Allah. Kita masuk rumah, assalamualaikum aja kita. Pada hakikatnya, ketika kita memberikan doa lawan orang di rumah, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian yang ada di dalam rumah. Nah, di dalam rumah menjawab, jalan dari rumah, waalaikumsalam, engkau pun mendapat keselamatan juga. Apakah ada doa? Nah, ada doa. Ini nang kada terbiasa pada selain lah. Nah, bahunya langsung ketuk pintu, bila lambat begencang atau nah, ujung-ujungnya laluai sangit, lambatnya buka pintu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas bin Malik. Nah, kan Anas ikut Nabi 10 tahun. Lalu diajarkan oleh Nabi, ujar Nabi apa? Ya bunayya. Wahai anakku. Jangan ke anakan empat Nabi penglawasnya Allah. Idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk ke rumah keluargamu di mana aja ikam bailang wadah keluarga. Fasallim, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika, niscaya ia akan mendatangkan berkat atas dirimu dan berkat untuk penghuni rumahmu. Nah, Nabi. Jadi Nabi kada sekedar mengajarkan lawan orang tua, lawan kakanakan pun diajarkan. Oh, jadi Nabi, wahai Anas, bila ikam datang ke wadah keluarga ikam, ke rumah keluarga ikam, marina ikam ke siapa ka, fasallim, ucapkan salam. Di mana ucapan salammu itu mendatangkan berkah untukmu dan untuk orang yang ada di dalam rumah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Abi Malik Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul, idza walajar rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallah rabbana tawakkalna thumma liyusallim ala ahlihi. Nah, ada pulang bacaan. Ujar Nabi, jika seseorang masuk ke rumahnya, hendaklah mengucapkan doa tadi. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan ketika keluar dari rumah. Bagus kalau Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal maharaji. Ya Allah, ulun mohon dengan pian kebaikan ketika masuk ke rumah baik, ketika keluar rumah baik. Nah, ini kadang-kadang ada juga orang tuh masuk ke rumah bakalahian, ribut, ada Allah. Nah, karena keluar rumah kangen, masuk pulang ribut pulang. Nah, ini Nabi mengajarkan lawan kita doa, paling kada berdoa, ya Allah, ulun mohon kepada engkau ketika masuk rumah ini baik. Jangan, ketika keluar rumah baik. Dengan nama Allah kami masuk, dengan namanya pula kami keluar. Kemudian kepada Allah kami bertawakal, kemudian hendaklah ia mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi berdoa dulu. Kan bismillahirrahmanirrahim, berdoa hanya mengucapkan salam. Kalau di rumah kada baik, sakit kepala lagi ya Allah. Intinya kayak apa caranya di rumah itu bagus, lawan anak bini bagus, lawan keluarga bagus, supaya tenang. Kalau di rumah kada tenang, ya nang kesana kemari itu. Nah, di rumahnya kada tenang, apalagi di tempat lah lain. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, mohon kepadamu kebaikan. Kebaikan apa? Ketika masuk ke dalam rumah dan ketika keluar dari rumah. Melalui Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Abu Daud juga meriwayatkan sabda Nabi, an banyaknya doa kayak apa kita pada Islam. Masuk rumah aja banyak banget doa. Ujar Nabi, salasatun kulluhum dhaminun 'alallahi. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Bahwa dhaminun ala Allah hatta yatawaffahu wa yudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun raha ilal masjidi. Bahwa dhaminun ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fa yudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimatin wa rajulun dakhala baytahu bisalamin fahuwa dhaminun Allah. Nah, ujar Nabi SAW, ada tiga macam orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Dhaminun itu artinya dalam jaminan Allah. Maksud jaminan itu kayak ini nah. Kita misalnya hendak ke mana-mana, ujar kawan, itu aku menjamin kadosa jauh-jauh lah. Ya. Ulun misalnya masuk ke rumah makan ujar pandeslan, pian ulun jamin makan. Ayo. Artinya nang ampun rumah makan kaduanya apa-apa kalau karena ulun sudah dapat jaminan dari Pak pandeslan. Nah, itu. Jaminan. Sama orang begawi, ini misalnya anak bos kaduanya orang, karena orang tak lihat siapa bosnya. Itu namanya jaminan. Apalagi ini jaminan Allah, ya Pak. Dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, tiga macam golongan manusia yang semuanya dijamin oleh Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Pertama, nah, orang yang berperang di jalan Allah. Maka ia terjamin di sisi Allah sehingga Allah mematikan dan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan mendapat pahala dan rampasan perang. Orang perang itu dua aja. Bilainya mati, mati syahid. Bilainya bulik, dapat pahala dan dapat rampasan perang. Wah, ini kan ada lagi perang. Allah. Parahnya sudah kita. Jadi orang perang bahari dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika perang dia mati, bila mati masuk surga. Atau dia menang, kembali ke kampung halamannya dapat pahala dan dapat rampasan perang. Yang kedua lagi. Nah, ini kedua bisa pian ini dapat nih nomor dua nih nyata. Orang yang pergi ke masjid. Nah, masjid. Maka ia terjamin di sisi Allah hingga dia mematikannya lalu masukkannya ke dalam sorga atau memulangkannya dengan membawa pahala dan hasil. Berniat ke masjid, subuh hendak ke masjid, nah itu dijamin oleh Allah. Pas di masjid mati, nah, meninggal. Itu ada kejadian baru lihat tuh ada orang berceramah Allah meninggal. Nah, ini masuk berangkat dari rumah. Masuk ke masjid. Di masjid itu kan ada dua alternatif. Boleh jadi meninggal di masjid, di masjid, atau boleh jadi pulang. Artinya kalau meninggal di masjid berarti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kada husnul khatimah. Atau pulang. Kalau pulang berarti dapat pahala tadi. Dapat pahala dan dapat hasil. Dua sudah. Yang ketiga, nah, orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman paling nyaman nomor tiga nih. Kalau nomor satu perang. Ya Allah, seandainya menang pun masih ada luka. Yang kedua orang ke masjid, ibadah dulu, kada mau ke masjid guring. Masjid ibadah. Dua kemungkinan bisa mati di masjid atau kembali ke kampung atau kembali ke rumah. Berapa lama? Kalau masuk ke rumah kada ada apa-apa. Assalamualaikum. Sudah, maka ia dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyaman mana Pak Haidir? Nyaman nomor tiga. Kenapa jadi nyaman nomor tiga? Langsung ke rumah. Assalamualaikum. Udah masuk guring aja lagi. Artinya jamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Imam Muslim lagi meriwayatkan dari Jabir yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkur Allah ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Nah, Jadi kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Apabila seseorang masuk ke rumahnya, ini masuk ke rumahnya, lalu berzikir kepada Allah, ada yang dibaca. Nah, ada yang dibaca di waktu masuknya dan di waktu makannya. Kita masuk ke rumah tadi, apa yang kita baca? Assalamualaikum, ya Allah, bismillah, assalamualaikum. Atau di waktu makannya, masuk ke rumah nih, pokoknya masuk ke rumah berzikir, mengucapkan salam, ataupun di waktu makan berzikir, baca basmalah. Berkatalah setan kepada temannya, nah, lawan kawannya, ojek setan tadi, lawan kawannya sesama setan, tiada tempat bermalam bagimu dan tiada makanan yang bisa kamu nikmati. Jadi intinya kayak nih, bila kita masuk ke dalam rumah, mau ucapkan salam, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tak tinggal di pintu rumah, kada ikut masuk ke dalam rumah. Bilanya makan pulang berbacaan, maka setan kada dapat apa-apa. Yang penting itu kan kayak pacarnya setan kada masuk ke rumah itu dulu. Ingat kisah Nabi, ya Nabi, bila seseorang masuk ke rumah lalu berzikir, assalamualaikum, ya kan, bismillah, maka berkatalah setan kepada sekawannya, kadada tempat ikam bermalam di sini, ya, masuk kadada tempat itu kadada dapat hasil dan tiada makanan bagimu, kadada yang bisa ikam makan. Berartinya mencari ke lain, rugi kada? Rugi. Nah, istilah orang berdagang, ujar orang, buat apa ikam di situ berdagang, kadada yang membeli masih buka, kelewatan bujur. Kalau berjualan di atas gunung sorangan, orang lewat kadada, apa hasil? Rugi. Sama ini juga, ujar setan, baik kita kalahin aja sudah, jangan ganggu orang ini, kada dapat apa-apa kita. Nah, apabila ia masuk tanpa zikir kepada Allah di waktu masuknya, maka berkata setan kepada temannya, kamu dapat bermalam di tempat ini. Nah, ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah, kada sempat mengucapkan salam, kada berzikir kepada Allah, kada berdoa kepada Allah, setan umpat masuk ke rumah kita. Nah, makanya biasa kalau ada film-film tuh, nah, film-film tuh, kita berjalannya di belakang mengiringi, Tuhan tak menampakkan. Nah, tapi kalau kita mengucapkan salam, baca zikir, setan tuh kisahnya kayak tak tabrak apa, pintu tak keluarnya, kada masuk. Apabila ia tidak berzikir kepada Allah di waktu makannya, setan pun berkata, kamu telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Nah, jadi dua. Bila makan kada berbacaan, sama. Yaitu juga menganyangi setan. Ada kan bahari, makan banyak benar dah bertambah, tapi cepat lapar. Nah, kada dah hasilnya, boleh jadi waktu makan kada berbacaan. Lalu makanan tadi dimakan oleh setan, bocor makanan, kalau bocor. Nah, kayak orang mengisi apa tuh, kayak mengisi galon, tapi galonnya bocor, sampai ke rumah habis. Kayak itu juga, makan ujar orang Banjar ganjang, bertambah 2-3 piring, tapi satu batangnya lapar. Kenapa? Waktu makan kada berzikir, kada berbacaan, kada membaca doa, lama berlana fi marzaktana wa kina adha benar. Kemudian lagi, dan banyaknya kayak apa kita nih, tak malakan juga apa hidir. Paling kada tahu dulu, oh iya, bila masuk ke rumah, ucapkan salam supaya setan kada umpat. Bila hendak makan, berbacaan supaya setan kada menikmati makanan kita, itu dulu nang perlu. Bila masuk rumah ucapan salam, berarti kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dulu mengingatkan. Dalam kitab Ibnu Sunni, Amr Ibnu al-As berkata bahwa ketika Rasul pulang ke rumahnya di waktu siang. Jadi Rasul bisa siang entah. Ya kan? Jadi kadang-kadang siang bisa pulang. Artinya kalau di Arab Madinah itu kan siang panas tuh. Pulang ke rumah. Sampai di rumah beliau membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna 'alayya as'aluka an tujirani minan nar. Kalau bahasa kita kayak ini, segala puji Allah yang menjaga diriku dan memberi rumah kepadaku. Dalam artian apa? Berdoa alhamdulillah sampai ke rumah. Kan banyak aja orang kada sampai ke rumah. Daulah banyak. Alhamdulillah kalau kita bepergian, alhamdulillah sampai rumah sudah. Aiwah ini banyak orang nang kadang-kadang kada sampai ke rumah. Kenapa? Kada ingat rumahnya. Bulak balik kada ingat. Rumah orang ingatai, rumah seorang kada ingat. Ada bahaya lah. Ada. Hah? Padahal di rumah seorang dah bulak balik. Ayo. Ini penyakit nang model wah ini. Hah? Nuju pasar ingat. Apakah dilihatnya tuh jadi rumah ini kada ingat? Kadang-kadang ke pasar gin lawan bini, ya Allah. Bini ke pasar ke setumat, boleh ketinggal bini, ya Allah. Macam-macam penyakit. Ada nan tolak ke pasar, bawa motor, boleh berjalan. Ya Allah, punya bini mana motor? Nah iya amjar, ya Allah. Wah ini model-model, bin, hati-hati kita. Ada. Nah jadi ujian Nabi, segala puji bagi Allah yang menjaga diriku alhamdulillah sampai ke rumah. Nah, alhamdulillah. Kemudian segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum kepada alhamdulillah. Kau makan, kau minum. Banyaknya orang sampai ke rumah makanan banyak aja cuma kada kau makan. Pertama boleh jadi karena penyakit. Yang kedua kada beselera. Kayak Bapak Dislan. Banyak aja di rumah pemakanan aja. Hanta, nah ini bahaya nek. Hah? Hanta, bahasa Banjar hanta, kada baliur. Napa nang dikahandaki? Makanya hati-hati kita. Kalau ini kan alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum sampai ke rumah, masih bisa yang dimakan. Banyaknya orang yang sampai ke rumah baduit banyak, cuma liur kadida pahit jar. Pahit. Segala puji bagi Allah yang mengaruniai diriku. Aku memohon perlindungan daripada api neraka. Alhamdulillah. Artinya kayak ini. Bahasa Nabi, alhamdulillah terima kasih ya Allah ulun sampai rumah dah. Masih alhamdulillah selamat di perjalanan. Banyaknya orang nang di perjalanan kada selamat banyak lah. Alhamdulillah kau makan, kau minum, kau menikmati hidup, kau istirahat di rumah. Banyak orang yang sampai rumah kada kau istirahat, pulang galik banyak lah. Ada orang goreng padahal AC sudah berapa ya saya 17 sudah lah cuma kada bisa. Jangan banyak gulang galik kada karuan. Banyak kita alhamdulillah. Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa jika masuk rumah yang tidak ditempati orangnya kadidaan kosong, dianjurkan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Artinya semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Jadi kita ketika masuk ke dalam rumah, masuk-masuk ke dalam rumah, orangnya kadedaan di dalam rumah tadi kadeda. Ada orangnya di dalam rumah, ya kan? Maka mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi hissalihin. Kemudian lagi, nah ini sudah kan? Keluar rumah sudah, masuk rumah sudah. Paling kada minimal bila hendak berangkat tuh bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sampai ke rumah minimal baca bismillah assalamualaikum, itu paling minimal sudah. Nah, ini kada bang tok bukai iya ha. Apalagi nang tuha cepat nabak ame iya. Astagfirullahaladzim. Ya ada aja model-model gitu, mau kencing ya Allah. Nah, apalagi nang tohani kadang bisa kada kaum ma'arif tanda kencing tuh. Kemudian lagi, nah, bacaan ketika bangun di waktu malam. Nah, apa bangun? Ada juga bacaannya. Ketika bangun di waktu malam. Nah. Dan keluar dari rumahnya, pertama dianjurkan untuk memandang ke langit. Jadi kalau nang kita nang ini jangan langsung bangun. Pandangi langit-langit dulu. Kemudian membaca surah Ali Imran ayat 190 hingga akhir surah. Apa bunyinya? Panjang banget ini pian nah. Paling kada inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar layatil liulil albab. Kalau kita sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah artinya apa? Bila kita terbangun pada waktu malam, pandangi langit-langit, artinya apa? Penciptaan langit dan bumi siang dan malam. Kita ini kan hendak bangun hendak menuju siang. Alhamdulillah masih kawa bangun, masih bisa bangun. Kemudian lagi, nah, habis bangun tadi, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa jika bangun di waktu malam, Nabi bertahajud. Nah, jadi bila malam tu bangun, jangan lambat-lambat. Kan masih ingat semalam kita Allah, bila kita tidur, bila kita guring, iblis itu, syaitan itu mengikat kepala kita 3 kali ikatan. 3 kali. Maka yang hebatnya setan itu inya mengikat dipukulnya dulu. Nah, bila kita bangun nah, pertama bila kita bangun membaca doa ya kan, maka 1 ikatan terbuka. Bila kita berwudu 2 ikatan terbuka. Bila kita sholat baru 3. Jadi kalau masih duduk-duduk di ranjang, di kasur, itu belum lagi, itu baru 1 ikatan. Apalagi melihat jam, lawas lagi aja. Terbangun jam 4, masih ada 57 menit lagi, hendak berubah, selesai jam. 2 ikatan lagi belum. Habis berwudu pun baru 2. Siapa tahu habis berwudu memegang HP, tak duduk, keasikan, belum sembahyang, tengguring mulang. Nang ketiga baru dengan sholat. Makanya Nabi bila bangun malam langsung sidin sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu ada doanya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, sampai tuntung. Ada kalau baca pian bagus tuh tahajud. Paling kada berapa? 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? Bila sudah itu, lalu banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu, banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung Allah berseru, ya Allah, ujar Allah, siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni. Nah itu dulu. Kan Allah tuh sepertiga malam terakhir nyebah hari kayak ini. Ulama-ulama tuh biasanya banyak bangun tuh mulai jam 2. Nah, jam 2 gitu. Lalu beribadah. Itu biasanya sampai jam 4. Nah, ada sampai jam 4 lalu beristirahat 1 mat. Nah, ya Allah, beristirahat 1 mat. Ada duduk kah apa kada menunggu subuh. Orang bahari kan berhujur-hujur batiskan dulu. Karena memang waktunya udah mulai jam 2, udah mulai jam 3. Nah, udah, ya Allah. Ada kita nih bangun mepet, Bang. Ya Allah. Bangun mepet, lalu semuaan serba kilat, semuaan kilat. Nah, kalau orang bahari, jawabah guru, jam 2 bangunan sudah bayang tahajud. habis sembahyang tahajud baca Quran kah atau baca istighfar kah? Lawas kayaknya tuntung-tuntung sampai jam 4 lalu istirahat satu mat. Istirahat dalam artian nah, Pak. Ya kalau nah, bahasa anda sandar dulu kada berubah Bang. Mun berubah tak guring benar ai. Nah, santai dulu manukan awak dulu. Nah, ini tu menunggu subuh. Orang nunggu subuh. Karena bahari kadeda bermotor orang. Ya lah, kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki. Belum di kampung bulik semalam tu melihat orang jauh-jauh ke masjidan subuh berjalan batis saja. Kadeda nang bermotoran jalan kaki aja. Apalagi orang-orang Tuhan ini kai-kai. Makanya waktunya panjang berarti mereka rata-rata sudah bangun jam 3-an duduk. Nah, orang bahar itu bisa minum kopi kah dulu, minum air putih kah, berzikir, istighfar. Jadi ke masjid waktu subuh itu agak santai. Nah, kada tergesa-gesa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. إن مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا فهما اللهم وصلنا الإخلاص في طلب العلم وفي النشر بجميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: يا نبي سلام عليك.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur.

masih di perempat dari Samarinda, karena yang sana bersama dengan Bu Putri hamba Tweni ya. Di awal perjumpaan kita kali ini, Bu Putri informasikan tentang informasi perakhiran cuaca Bu Sumbo ya. Hari ini hari Minggu ya, kita menyambut baik juga hari ini Bu Sumbo ya, bulan Agustus dengan suhu udara yang cerah ya. Suhu udaranya ini 24 derajat Celcius ya, perkiraannya akan cerah Bu Sumbo. Dan hamba ini cuaca apa udara cukup ini ya, lembab ya, tinggi Ibu Sumboyo 97% dengan kecepatan angin 5,3 km per jam yang bertiup dari arah barat daya ya, untuk daerah Gunung Kelua Samarinda Hulu dan sekitarnya nih Ibu Sumboyo. Dan untuk jarak pandang hambat ini terpantau cukup baik lah ya, sekitar 10 km. Amun di kawasan Yamin Sorong Jawa terpantau nih cuaca masih berawan ya Ibu Sumbo, tapi di sebelah kanan sudah mulai menampakkan matahari cerahnya Bu Sumbo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sumbo, masih dari pemerintah kota Samarinda yang kabarnya resmi mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping ya, di tempat pemrosesan akhir alias TPA Sambutan ya, dan beralih Bu Sumbo ke metode namanya sanitary landfill. Jadi ini berlaku sudah mulai dari bulan Juli Mei ya, tepatnya tanggal 30 Bu Sumbo. Dan sistem ini baru menerapkan penimbunan sampah secara berlapis ya, menggunakan tanah penutup, jadi bisa mengurangi pencemaran lingkungan ya, menekan emisi gas dan juga meminimalkan bau dan risiko kebakaran di area TPA. Dan hal ini juga jadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda Sorong ya, dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan juga berkelanjutan. Nah, jadi usaha peralihan ke metode sanitary landfill ini ya adalah salah satu tindakan arahan ya, tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menghapus praktik open dumping tadi Bu Sumbo ya, di seluruh Indonesia. Jadi selain meningkatkan kualitas pengelolaan sampah juga, Pemkot Samarinda terus menyiapkan pengembangan infrastruktur pendukung termasuk pengelolaan air, terus juga rencana pembangunan fasilitas ya pengolahan sampah menjadi energi. Dan upaya-upaya ini juga diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat ya buat segala masyarakat, dan juga tentu daripada masyarakat juga dukungannya ya Bu Sumbo harus tetap digencarkan ya. Dan jadi ada target pengelolaan sampah sampai tingkat nasional Bu Sumbo ya. Kabar kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren yang sana. Kali ini Bu Putri punya informasi dalam kota ya Bu Sumbu, dari Kalimantan Timur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menggelar pelatihan digitalisasi ya bagi para guru untuk memperkuat efektivitas pembelajaran jarak jauh Bu Sumbu. Jadi lewat loka karya yang dilaksanakan secara hybrid ya Bu Sumbu, ratusan guru ini dibekali juga dengan keterampilan membuat konten dan bahan ajar digital. Jadi mulai dari desain infografis, animasinya, video pembelajarannya, sampai juga asesmen berbasis daring ya Bu Sumbu. Jadi hal ini juga diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa di era digital way ini Bu Sumbu. Dari Disdikbud Kaltim juga menilai peningkatan kompetensi potensi guru dalam memanfaatkan teknologi ini jadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan Bu Sumbu ya. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini juga, para pendidik alias guru ya diharapkan bisa langsung menerapkan berbagai media pembelajaran digital di sekolah masing-masing, dan juga kualitas pembelajarannya jauh diharapkan ya Bu Sumbu jauh lebih meningkat lagi, dan motivasi belajar siswa ini tetap bertumbuh dan bertambah Bu Sumbu ya. Dan akses pendidikan yang berkualitas ini bisa dinikmati secara lebih merata di seluruh Kalimantan Timur. Kabar kali ini menjadi penutup Bu Sumbu yang masih mau terkutip juga dari laman websitenya kaltim.antaranews.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, adalah sebuah karya yang memukau dari penulis muda berbakat Alfi Syahrin. Buku ini mengajak untuk merenungkan makna dari menjadi diri sendiri dan menemukan arti sejati dalam kehidupan. Buku ini mempersembahkan kisah-kisah yang sangat pribadi dan menyentuh hati. Dengan bahasa yang jujur dan mendalam, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan pengalamannya dalam mencari makna keberadaan diri. Setiap halaman dipenuhi dengan refleksi tentang kehidupan, cinta, kehilangan, sampai impian. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuan penulisan dalam menyampaikan emosi dengan sangat autentik. Kita bisa merasakan setiap kegembiraan, kekecewaan, dan kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung secara emosional dengan cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai penulis, Alfi Syahrin juga memiliki bakat yang luar biasa. Memilih kata-kata yang indah dan menggugah. Gaya penulisannya yang halus dan mengalir membuat pembaca terpaku pada setiap kalimat. Ia mampu menggambarkan suasana dan karakter dengan sangat mendetail, menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Selain itu, buku ini juga memaparkan tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh siapapun, terutama oleh generasi muda. Pengarang dengan bijak mengeksplorasi topik-topik seperti impian, ekspektasi, kegagalan, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan arti sejati dari menjadi diri sendiri. Namun, ada momen di mana narasi terasa agak lambat dan terlalu introspektif. Beberapa dari kita mungkin menginginkan sedikit lebih banyak aksi atau konflik dalam ceritanya. Meskipun begitu, kekuatan buku ini terletak pada kedalaman emosionalnya dan kemampuannya untuk menginspirasi, melakukan introspeksi pribadi. Secara keseluruhan, buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Alfi Syahrin mampu menangkap esensi dari perjalanan manusia dalam mencari arti hidup. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Bagi mereka yang mencari bacaan yang memberikan makna mendalam, buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda terus menjaga warisan budaya melalui pertunjukan tari tradisional yang digelar setiap minggu. Kegiatan rutin tersebut menjadi sarana pelestarian adat sekaligus daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Pertunjukan digelar di Lamin atau Rumah Adat Panjang dengan menampilkan sejumlah tarian khas seperti tari kancet, lasan, dan tari anyam tali. Anak-anak hingga orang dewasa dilibatkan sebagai penari untuk memperkuat proses pewarisan budaya kepada generasi muda. Ketua Kesenian Wisata Budaya Kaltim Pampang Liang Along mengatakan keterlibatan anak-anak sejak dini penting agar mereka mengenal dan mencintai identitas budayanya. Menurutnya, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Konsistensi masyarakat menjaga tradisi turut menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Melalui pertunjukan mingguan, Desa Pampang terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya sekaligus membuktikan bahwa tradisi dapat tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Kita tuh beli mobil baru, Pak.
3: Iya, nggak apa-apa. Berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak nyalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah, Mama tuh. Sibuk betul urusin urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 24 RRI Samarinda, usomo selamat hambat. Ketemu lagi dengan Mbok Putri di Dendang Nusantara kali ini ya. Lagi-lagi cuaca cerah, alhamdulillah. Selamat menikmati aktivitasnya sambil request lagu. Silakan bergabung lewat telepon ya. Sudah ada tamu, kita menyapa dulu. Siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kan salam.
0: Budaya kan salam busu. Kita ndak lagu apa busu?
1: Lagunya Sekali Pandang Menjadi Sayang, Mbok.
0: Sekali Pandang.
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Saya Pandu Mbok ya. Jola Kamdan, berfarin pertama mudah sehat selalu. Ada Busu Misran, Busu Agok juga ya.
0: Iya.
1: Mbok Yuli. Ada Mbok Beben yang minta lagu Sekali apa namanya? Pandang Menjadi Sayang, Mbok. Busu Syukur, Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuarjo ya. Terus kan segalanya, Mbok.
0: Oke, Busu.
1: Selamat, Mbok. Rame orang bersepeda, Mbok.
0: Ya, siap dilanjut, Busu.
1: Ya, terima kasih. Sudah, Mbok. Sudah mulai, Mbok. Keringatan, Mbok. Dia baru mendi, Mbok. Terima kasih, Mbok Putri. Mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, ya. Utama lagi, Busu, Mbok. Ada siapa di mana, nih? Selamat tamat. Salam budaya. Udah kan salam. Ada Busu Ari. Kita ndak lagu apa, Busu?
2: Banjar.
0: Apa judulnya?
2: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang. Siapa salam buat siapa nih?
2: Salam.
0: Oke, siap. Makasih Busu Ari.
2: Ya.
0: Jangan lupa mandi, Busu.
2: Ya.
0: Iya. Yuk, lagi bertamaan Busu Mbo ya lewat WhatsApp boleh juga, lewat ini telepon boleh juga ya. Ini ada lagi kita menyapa yo. Selamat hambat, salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Saya tebak pasti mau lagu Jawa.
3: Iya. Saya tahu sih.
0: Tahu dong, kan ini favorit kita semua. Mbok, mau lagu apa, Mbok? Judulnya?
3: Adanya di situ apa ya?
0: Apa ya?
3: Lali Janjine kan?
0: Lali Janjine. Ada, boleh. Sapa-sapa buat siapa nih?
3: Ya, salamnya ada selamat tadi ya.
0: Iya.
3: Yang bersepedaan. Jangan lupa ngopi. Kalau ngopi, ingat teman.
0: Iya.
3: Iya kan?
0: Betul.
3: Ingat Mbak Putri, ingat Mbak Yuli.
0: Iya, soalnya Bu Buannya suka ngopi ya.
3: Iya itu.
0: Apalagi kopi hitam anget-anget.
3: Enak ya.
0: Enak ya.
3: Mantap.
0: Mantap, pokoknya ada gorengannya.
3: Itu sampingnya ya.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Iya, lanjut deh salam-salamnya nih. Jadi bahas makanan deh.
3: Busu tuh, Busu. Mbak Putri tuh. Ada Mbak Rana ya, Mbak Reni. Terus ini Julak Amdan ATT nih yang agak lama ini, berapa hari gak ada ya suaranya ya. Ya Bu, semoga sehat aja ya Bu. Julak.
0: Amin.
3: Julak Harundeng, Julak siapa itu, Busu Misran, Busu Ago, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur.
0: Iya.
3: Mbak Eka, Mbak Sanamia, Mbak Mutrika, Naila, jabat galanya aja sudah.
0: Oke deh.
3: Tak tunggu lagunya. Apa apa tuh, Lali Janjinya Bu, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Yuk gabungan lagi nih, ada lagi dari WhatsApp ya. Selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum Bu Putri yang kece.
0: Waalaikumsalam Bu yang gerecek jewele. Akhirnya tembus ya siannya.
4: Nah ini dari tadi loh, balik nungguin.
0: Dari tadi loh, saya lihat
4: Anyar ini baru aku betapasan karena harinya panas.
0: Oh nah. Iya kak, alhamdulillah. Sudah selesai kak?
4: Baru direndam dulu mbak.
0: Oh siap nih papa. Lumayan menunggu direndam loh, biar rontok-rontok hak tuh sedikit daki.
4: Iya, rontok-rontokannya. Oh putarkan itu Pangeran Suryansa mbak.
0: Boleh, mau menyapa siapa hambat nih?
4: Salam-salam buat Mbak Yuli dan sekeluarga ya, buat Aki Gunung, amun turun hati-hati, tangkatnya jangan lupa juga sarapan Aki Gunung. Yang tadi Busu Ari ya?
0: Iya, ada Busu Ari.
4: Suaranya hilang kena sekali.
0: Iya kan?
4: Buat Busu Misran, Busu Aga juga ya, Busu Sarondeng juga ya. Buat Mbak Sanawiyang, buat Mbak Reni juga. Buat mumpun apa mau Rika juga
0: iya.
4: Buat segala-galanya aja mbak.
0: Oke.
4: Buat Bu Reni sampai buat Putri pulang hati-hati mbak ya. Sampai jumpa tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ibu tama lagi Bu Sumbo, siapa cepat dia dapat ya. Ada lagi di belakang yang banana, siapa di mana nih? Selamat tamat salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Besuk Kutai.
1: Iya.
0: Di Mangkurapun.
1: Bu Putri.
0: Iya, betul, sama Bu Putri lagi nih.
1: Iya.
0: Iya, Mangkurapun cerah kah?
1: Biasa.
0: Alhamdulillah. Kita ada lagu apa nih, Busu?
1: Lagu ya. Tebang.
0: Semalam di Tabang, boleh. Siapa salamnya buat siapa nih?
1: Lagu buat Ibu Besar.
0: Iya.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Ibu Sodeng. Ibu Besar.
0: Iya.
1: Morana.
0: Iya.
1: Ibu Besar.
0: Iya, Busu.
1: Ini Ibu, terima kasih Ibu.
0: Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa lagi nih dari WhatsApp ya. Selamat tambat, salam budaya, Busu.
5: Bu, dayakan salam. Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Itu sudah 3 hari kita tetamu terus.
5: Tetamu. Setiap pagi tetamu terus.
0: Iya, besok.
5: Alhamdulillah.
0: Besok ketemunya malam.
5: Walaupun tetamu orangnya, suaranya barang. Jadi kan suaranya tetamu yo.
0: Iya, hari ini pindah segar suara nih. Habis minum kopi pindahnya.
5: Duh, segar. Minum kopi. Dah di kebun ini. Nah, aduh. Nah, ketemu royong, Mbak Putri.
0: Oh iya, Kak.
5: Nah, pasang umbul-umbul.
0: Oh iya, siap. Iya, jangan lupa ya pasang umbul umbul ya.
5: Iyalah,
0: berapa banyak sama
5: daerah hari ini, Dek? Bahaya satu sepanjangan ini Pak Ano, Mbak Putri, paling sekitar ada 1 kilo kali, Mbak Putri.
0: Lumayan ya, Ano RT ya, RT setempat ya.
5: Ya, RT khusus RT, Mbok.
0: Iya, benar.
5: Jadi ada RT, Mboknya RT 1, RT 2, nya masing-masing aja, Mbok. Per RT aja masangnya, Mbok.
0: Iyalah, masa Busu ikut gotong royong ke RT sebelah?
5: Di Bapak jua.
0: Capek jua tuh.
5: Oh ya.
0: Iya, lumayan itu.
5: Tapi kan ada anunya, ada apa? Anak-anak apa? Pemuda-pemudinya ada juga kan, Mbok.
0: Oh iya, karang tarunanya ya.
5: Kebetulan ada Juana KKN juga ini ya kan,
0: Pak Juaya
5: ya
0: kan. Iya betul, seru.
5: Supaya supaya pemudanya anu juga semangat boya kan.
0: Iya, itu
5: sih. Apalagi kan ini ya kan.
0: Ada. Bisa mau lagu apa? Ada.
5: Lagu anu ya, Bombana Samarinda.
0: Oh boleh. Lama
5: Nusantara, lagu Bugis. Iya.
0: Mau siapa sambut siapa nih?
5: Tadi yang udah lewat buat Busu Mamat, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, Busu Abdurrahim.
0: Nah, tepegat lagi sudah itu. Kenapa yo, Busu nih sering benar tepegat. Kita menyapa lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya, Julak. Oh, Julak suaranya kadada, Julak. Assalamualaikum, Julak.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kenapa suaranya putus-putus?
0: Suaranya putus-putus, jauh pian nih Julakai. Nah, Ham, kalau iya, pinangnya jaringan sidin pang lah, bubuhannya ai, jadi kan ada kawa masuk pelancar nih lewat ini telpon kita nih lah. Kayak apa sudah nih kalau kesahnya Naam juga. Dicoba lagi deh Julak. Siapa tahu kalau baik suaranya. Sihannya ai. Iya sudah montek itu ya di WhatsApp lagi Mas ya. Kali ini dari Mbok Reni. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam. Mbok Reni hadir lagunya empatan aja, mau siap sendul di perempat bunyi sida. Mau menyapa buat Busu Mamat, Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Rinjani, buat Busu Saiful Koko, Busu Abdurrahim, Busu Abdul Syukur, buat Busu Misran, buat siapa nih? Oh, terima kasih sapaannya buat Mbak Yuli. Mau menyapa juga buat Nek Ilas ya. Selamat bertugas yo. Amun Buli, hati-hati. Cuaca cerah, panas Mbak Putri. Merdeka. Bunyi sidale. Iya, siap. Makasih Mbak Reni dah bergabung juga ya. Di bawahnya lagi nih ada dari Bu Samza Yusuf. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Sini mau request lagu Jambi Malang Dirantau ya. Amun sempat nih Mbak Putri putarkan ya. Sapa salamnya dulu untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi ucapannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Untuk yang bersiaran, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Kasih, iya. Lagi beli sarapan, bunyi si Dayan di sempat menelpon. Andi, apa Busu ya. Makasih buat yang udah betaman dia, Mbak Putri. Terima kasih lagi gabungannya. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Kali ini lagu dari Minang.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, karena dan sore kawan Etam Galanya lagi dengan lagu-lagu. Tadi sudah dihibur dengan requestan lagunya Mbok Yuli ya, lagu Jawa ini Bu Sombo. Yo, yang mau pertama lagi silakan Bu Sombo ya. Kalau dari WhatsApp ini terakhir dari Busu Bersyukur ya, tepegat. Ini ada lagi Tama ya. Kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat hambat Busu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat.
0: Iya, selamat hambat Busu. Busu ya. Apa di Pola ya, di sana tuh?
1: Oh, mendengarkan dari Tompa Samarinda.
0: Kayak itu. Hari ini libur kah apa kerja kah?
1: Oh, kalau saya tinggal mengatur sendiri aja.
0: Oh, jadi jadwalnya apa habis ini?
1: Hari ini anu berangkat ke kebun sawit.
0: Nah, siap kalau begitu. Hati-hati di perjalanan nanti ya, Busu. Kita mau sapa salam buat siapa nih, Busu? Lagunya tidak sempat nih sepertinya.
1: Ya, sapa salam ya kepada teman-teman pendengar dari Perempuan Pemerintah. Iya. Antara lain ya ada Busu Iis,
0: iya.
1: Busu Abi, Busu Mamat, Busu Rinjani,
0: iya.
1: Budang Gona, Bo Yuli,
0: iya.
1: Bo Ren, Bo Kitin, Bo Nurul Kedidangan Ilas, Bo Sanabia, Bo Eka, Bo Nana, Ilas, dan semua teman-teman pendengar RFM Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya Yuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi, siapa di mana nih? Selamat amat, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya, salam
0: budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu
2: Agung.
0: Iya, Busu Bulu. Iya, sebulu tiga apa cuacanya nih?
2: Bulu nih lagi mendung kayaknya nih.
0: Iya kak, kayaknya mendung ya, hawa-hawanya dingin.
2: Iya.
0: Ih, tarik selimut, guring lagi kita. Ya
2: kan,
0: Bulu
2: Agung nih kan susah melihat kan. Rumah mah ya, ya dingin rasanya rumah nih kan. Kamu Busu Mamat lama juga?
0: Sudah.
2: Ini bisa menggal lagu lagi?
0: Nggak sempat lagi dah, anu. Busu Ay, salam aja dah.
2: Kalau lagu Kutai ini aku minta lagu Leleng ya.
0: Lagu Leleng Kutai, bukannya Dayak?
2: Lagu Dayak.
0: Oh iya, Dayak.
2: Senang aku dengar lagu itu tuh.
0: Iya, tapi ini sempat Busu hambat ini kita dengarkan ya, ya ha. Kapan-kapan, Senin.
2: Kapan lah. Salamnya iya. Buat Busu Kutai tadi, buat Busu Mamat, buat Busu Mikral. Buat Abdul Syukur ya.
0: Iya.
2: Tadi siapa dari yang
0: Busu Abdurrahim tadi tuh?
2: Pak Abdurrahim.
0: Iya.
2: Salam kenal aja dari Busu Agok nih, Abdurrahim. Buat Oreni.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja, asmijit.
0: Siap, makasih.
2: Buat Mbak Putrinya nih, selamat bertugas, banyak umur, rezekinya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp lagi nih kita menyapa. Halo, assalamualaikum Busu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pegat
3: nih Mbok, pegat nomor nih Mbok, HP.
0: Makanya kenapa juga terpegat, anu kemarin itu kepegat juga.
3: Tahu itu. Saran di.
0: Semoga ini terpegat yo. Maka
3: siapa? Ya, mudah-mudahan kali nomor yang WA satunya nih Mbok. Apa satunya nih Mbok, mungkin dipegat.
0: Itu sudah sihannya lah. Maka anu terakhir
3: iya, pegat sudah,
0: sama salamnya.
3: Iya, sudah. Iya. Iya, sebabnya segalanya nih Mbok.
0: Iya,
3: ya. Dari asam bijit aja. Iya. Pokoknya buat Mbok Putrinya, buat sehat, selamat buat tugas.
0: Iya.
3: Salam sama keluarga. Makasih Mbok Putri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kayaknya belum ini ya, belum lengkap tanpa ucapan salam akhir ya, Busu ya. Karena ada yang terpegat tadi tuh, Pang. Iya, ini apa ya, pokoknya selamat ini aja lah beraktivitas ya buat Atom segalanya Bu Sombo ya, yang lagi gotong royong juga semangat ya, pasang umbul-umbulnya, awas tersalah ya, hati-hati juga yang menggali titik-titiknya itu Bu Sombo, takutnya ai ada ini kan saluran pipa air ya, jadi tetap hati-hati ya. Yang mau bertambah lagi lewat telepon silahkan, Mus Ombok ya. Sudah Mbok Putri buka kembali jalur teleponnya ya, mau bertambah silahkan. Sambil nunggu gabungan telepon, kita lihat dulu ke Facebook kali ini komen yang diada. Oke lah, mau tanya itu karena lagu Jawa Mas saya menanti ya. Kita langsung ketemu sama lagu Banjar. Ada Pangeran Suryansyah.

madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu.

Sahabat RRI Samarinda, Bu Sumbo sampai di sini request-request lagunya. Terima kasih banyak sudah bergabungan ya, dan mohon maaf yang belum sempat bergabungan ya. Nanti kita ketemu di Halo Bunda Yatam, Bu Sumbo. Satu lagu penutup kali ini, lagu requestan dari Bu Su Abdul Syukur ya. Ada lagu Bugis, Bambona Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keronden Senek SDN 001 Balikpapan Tengah terus memperkuat budaya peduli lingkungan sebagai bagian dari persiapan menuju predikat sekolah Adiwiyata Mandiri. Program tersebut melibatkan siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sehat, dan nyaman. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Hajah Nurmasyitah, tim Adiwiyata menjalankan berbagai program berdasarkan 24 indikator Adiwiyata. Kegiatan meliputi pengelolaan sampah, kebersihan sanitasi, pelestarian keanekaragaman hayati, serta konservasi negeri energi, maksud kami, dan air. Pendidikan lingkungan juga diterapkan dalam proses pembelajaran melalui kebiasaan menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah sesuai jenis dan tempatnya. Langkah tersebut diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan sejak dini. Keberhasilan program didukung melalui kolaborasi dengan Komite Sekolah, Forum Adiwiyata, Bank Sampah, Puskesmas, Orang Tua, dan Masyarakat. SDN 001 Balikpapan Tengah berharap budaya peduli lingkungan tidak hanya menjadi upaya meraih penghargaan, tetapi terus menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.